0: dan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
1: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa nggak bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
0: Didung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
4: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
5: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
4: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
5: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
6: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
5: Pendengar seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasi Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81 termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
8: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter 1 Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter akhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
7: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke tanah suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nurhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di tanah suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
10: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
9: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
10: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
9: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab

0: telur, bisa semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
1: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
2: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
1: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
2: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
1: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
3: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
1: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18 ribu UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
3: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18 ribu UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
1: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan

0: pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan, hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
2: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
3: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
4: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
5: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
6: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini barengan Rerdian sampai jam 10 nanti. Luar biasa di Bandung pagi ini nih, udah mulai kelihatan sinar matahari menyinari Jalan Diponegoro nomor 61. Luar biasa, selamat pagi, semangat beraktivitas nih di hari Rabunya. Juga sekaligus di hari ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pendengar, jadi semangat bagi Anda pendengar yang sekarang nih sebentar lagi akan melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Juga nanti Andre bakal bagikan ini sejarah gimana sih awal mulanya di hari ini setiap tanggal 20 Mei ini selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nanti setelah yang satu ini tetap di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Di Hari Kebangkitan Nasional pendengar di 20 Mei 2026 ini Andre mau sedikit membagikan sejarah nih pendengar. Jadi Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara. Kini namanya Indonesia ya pendengar ya. Ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Ini masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan ikrar sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Nah, pendengar, untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda ini menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, ini Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Kemudian juga pendengar, pada paruh pertama abad ke-20 muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Ini melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Kemudian perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Nah, peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian nih pendengar, Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei di setiap tahunnya sebenarnya merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utomo nih. Kebangkitan Nasional yang merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dan lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Nanti juga Andre bakal menceritakan ini faktor pendorong nih, kira-kira apa saja faktor pendorong yang menjadi Hari Kebangkitan Nasional ini diperingati setiap tanggal 20 Mei. Setelah yang satu ini, tetap di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini masih bersama saya Andre Ardian hingga pukul 10 pagi nanti. Luar biasa pendengar, di pagi hari ini di pukul 8 lebih 5 menit kami hadirkan dialog singkat bersama narasumber kami, ada Idris Apadi selaku praktisi pendidikan yang akan membahas topik apakah sekolah mau menjadi kunci kebangkitan pendidikan di Jawa Barat. Berhubungan dengan Hari Kebangkitan Nasional di hari ini 20 Mei 2026 di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Langsung saja kita sapa pendengar narasumber yang sudah terhubung di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Idris Apandi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Andrea.
0: Betul, kabar baik pagi hari ini Pak Idris.
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Luar biasa Pak Idris, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah berkenan berbincang di Pro 1 RRI Bandung. Ini terkait dengan topik apakah sekolah mau menjadi kunci kebangkitan pendidikan di Jawa Barat sendiri. Wah luar biasa Pak Idris, mungkin terlebih dahulu bisa menanggapi persoalan terkait. Pak Idris silakan.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan sekolah maung ya, yang diharapkan menjadi momentum untuk kebangkitan pendidikan di Provinsi Jawa Barat, saya melihat memang ini adalah sebuah ikhtiar, sebuah upaya, dan juga sebuah inovasi dari kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM, yang berharap atau juga menginginkan, memimpikan lahirnya generasi-generasi muda di Jawa Barat yang memiliki kompetensi yang unggul, memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan yang mumpuni, sehingga bisa berdaya saing dengan tetap berakar kepada nilai-nilai kearifan lokal. Makanya ini kan dipadukan dengan Pancawaluya ya. Jadi pengetahuannya jalan, karakternya juga kuat begitu. Ya, saya secara pribadi tentunya mengapresiasi dan menunggu kiprah sekolah maung itu akan seperti apa pada prakteknya. Ini adalah hal yang baru dan perlu kita berikan kesempatan untuk bisa memperlihatkan bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan mutu di Provinsi Jawa Barat ini.
0: Ya, mungkin menurut Pak Idris tersendiri, apakah konsep sekolah maung seperti ini cukup untuk disebut sebagai kunci kebangkitan pendidikan, Pak? Atau sebenarnya hanya salah satu sebagian kecil dari solusi pendidikan juga, mengingat mungkin masyarakat dengan berbagai responnya, Pak?
2: Ya, ya tentunya ini adalah elemen kecil tetapi memang penting ya untuk kebangkitan pendidikan di Jawa Barat. Ya, karena kalau bicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia tentunya ada banyak elemen yang perlu kita perhatikan. Dan pendidikan ini menjadi salah satu elemen penting. Nah, kalau kita lihat dari proses pembentukannya kan sekolah maung ini ya menggunakan atau memanfaatkan sekolah-sekolah yang sebenarnya sudah ada gitu ya, tidak membuat sekolah baru. Dan kalau tidak salah di provinsi ini ada 28 SMA dan 13 SMK gitu ya, yang kalau kita lihat secara level, secara kategori sebenarnya dimasukkannya ke dalam sekolah yang memang sudah memiliki keunggulan, atau juga kalau istilah di masyarakat itu sekolah favorit begitu. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah yang diorientasikan untuk jadi sekolah maung ini sebelumnya sudah punya track record yang baik juga di masyarakat begitu ya. Ya, sehingga saya kira ini tidak salah juga muncul anggapan bahwa munculnya sekolah maung itu mempertegas kembali adanya sekolah-sekolah unggulan ya, atau juga mungkin sekolah-sekolah favorit di masyarakat begitu.
0: Baik Pak, tapi sepengetahuan atau ini tuh gagasan yang sudah dikaji atau sudah ada sosialisasi lanjutan mungkin yang Pak Idris tahu, Pak, gimana ya, Pak?
2: Kalau saya melihat dari timeline ya yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, saya lihat memang ini dari Februari 2026 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan kajian regulasi ya terkait dengan sekolah maung ini, karena sekolah maung ini akan berbeda dengan sekolah yang reguler ya, sistem penerimaan murid barunya. Di mana sekolah Maung ini lebih mengedepankan kepada aspek prestasi gitu ya, jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Dan proses SPMB-nya ini lebih awal ya dibandingkan dengan SPMB pada sekolah reguler. Jadi kalau bicara terkait dengan kajian, saya kira kalau membaca kepada timeline yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi, ini sejak bulan Februari ya melakukan kajian, terus melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ya di dalamnya ada Balai Besar Pendidikan, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ya ada Pusdatin, Kemenag, Dinsos, ya Disdukcapil, Bapopsi, KONI dan lain sebagainya. Saya kira ini juga menjadi sebuah bentuk keseriusan dari pemerintah provinsi untuk bagaimana sekolah unggul ini, Maung ini, bisa benar-benar memenuhi harapan gitu, ya, dan menghasilkan generasi yang seperti tadi disampaikan, yang unggul, berdaya saing, dan juga tetap berdasarkan kepada nilai-nilai kearifan lokal atau kearifan Sunda yang diimplementasikan oleh Pancawaluya ini.
0: Iya. Pak Idris, saya juga sempat mendengar sekolah Maung ini menawarkan berbagai program unggulan ya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi calon siswa. Mungkin boleh di-spill sedikit apa saja program unggulan yang mungkin sudah dicanangkan, Pak Idris?
2: Iya, kalau saya amati juga ya dari Juknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi memang di sini ada beberapa program ya, ada program prestasi akademik maupun non-akademiknya. Kalau program akademik ya, keunggulan di dalam mata pelajaran tertentu ya. Ya, di situ ada mata-mata pelajaran yang memang menjadi fokus perhatian gitu ya. Jadi ada mata-mata pelajaran yang dilihat dari nilai rapot ya. Misalkan nilai rapot selama 5 semesternya bagaimana, terus juga nilai TKA-nya, nilai tes kompetensi akademiknya itu juga menjadi bobot dari penilaian untuk siswa sekolah unggul. Terus prestasi di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang musik ya, di bidang sains ya, di bidang misalkan hafiz Quran gitu. Ya, itu mencoba diakomodir. Terus juga ada prestasi di bidang kepemimpinan misalnya dia ya, di kepramukaan, di keorganisasian, Palang Merah Remaja misalnya, ataupun di kegiatan-kegiatan lain yang memang diselenggarakan oleh instansi yang resmi ya, seperti Kemendikdasmen atau juga pemerintah daerah dari mulai level daerah, provinsi, nasional sampai kepada internasional ya. Jadi ini mencoba untuk mengakomodir anak-anak yang unggul. Unggul di sini bukan hanya dalam konteks pengetahuan, bukan hanya dalam konteks akademik, tapi juga ada non akademiknya. Jadi setiap orang pada prinsipnya ini berhak untuk berhasil dan unggul sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kapasitasnya masing-masing. Saya kira ini konsep yang ingin coba diwujudkan oleh Gubernur Jawa Barat ini melalui lahirnya Sekolah Maung ini gitu.
0: Baik, luar biasa. Mudah-mudahan memang Sekolah Maung ini menjadi jembatan dan juga potensi pengembangan karakter, juga program-program yang ditawarkan juga sesuai harapan ke depannya ya Pak Idris ya. Luar biasa, amin, terima kasih Pak Idris ya. Perbincangan di pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung. Mungkin ya, khususnya kepada orang tua yang mempersiapkan anaknya masuk ke Sekolah Maung ini sendiri, Pak Idris, silakan.
2: Iya, baik, terima kasih. Bagi bapak ibu orang tua yang menginginkan ya anaknya mau masuk ke sekolah unggul, proses pendaftaran akan segera dibuka ya. Kalau lihat di timeline-nya tanggal 25 sampai 29 Mei 2026 pendaftaran sekolah Maung ini sudah dibuka. Silakan bapak dan ibu calon murid ya, mungkin sudah bisa berkoordinasi dengan operator sekolah di masing-masing ya, khususnya untuk jenjang SMP ya dan juga MTS ya, mencari informasi ke sekolahnya, minta bantuan ke operator sekolahnya, atau juga bisa mencari informasi di laman Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini ya. Dan pada dasarnya setiap orang, setiap warga Jawa Barat boleh berhak untuk

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momentum penting yang menjadi titik awal lahirnya semangat persatuan dan nasionalisme modern di Indonesia. Peringatan ini bermula dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi yang dipelopori para mahasiswa Stovia seperti Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji ini lahir dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan martabat bangsa. Dari sinilah perjuangan bangsa mulai berubah. Tidak lagi hanya mengandalkan perlawanan fisik yang bersifat kedaerahan, tetapi menjadi perjuangan yang terorganisir, intelektual, dan menjangkau seluruh Nusantara. Pada tahun 1948, Presiden Soekarno menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional di tengah ancaman perpecahan dan agresi militer Belanda. Penetapan ini dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat persatuan rakyat Indonesia. Kini, zaman telah berubah, tetapi tanggung jawab kita tetap sama. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan bahwa menjaga persatuan, menghargai perjuangan para pendahulu, dan terus membangun

Bandung pagi ini pendengar di 97,6 FM Prasatu RRI Bandung, pukul 8 lebih 24 menit di pagi hari ini. Baru saja RRI Bandung ini melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional, luar biasa. Dan juga pendengar, di akhir pekan, baru juga hari Rabu, pengen buru-buru banget ke hari Minggu. Rasanya aneh siaran di hari Rabu siang, hari Rabu pagi gitu ya. Ini juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan maksudnya. Hari Kebangkitan Nasional juga di 20 Mei 2026 ini. Ini juga tadi Andre udah spill-spill soal sejarah awalnya dan juga faktor pendorong nih pendidikan itu sendiri. Nah, pendengar, pada awal abad ke-20 sendiri orang Indonesia ini yang mengenyam pendidikan tingkat menengah hampir tidak ada, dan sejak itu politik etis memungkinkan perluasan kesempatan pendidikan menengah bagi penduduk asli Indonesia. Pada tahun 1925, fokus pemerintah kolonial bergeser ke penyediaan pendidikan kejuruan dasar selama 3 tahun. Sebenarnya ini pendidikan-pendidikan yang ada juga masih terus berubah nih pendengar pada abad ke-20. Hingga ada pada masa krisis ya pada masa itu. Kemudian nih di tahun 1940, lebih dari 2 juta siswa telah bersekolah sehingga tingkat melek huruf meningkat menjadi 6,3% yang tercatat dalam sensus tahun 1930. Nah, pendidikan menengah Belanda membuka cakrawala dan peluang baru dan sangat diminati oleh orang-orang Indonesia. Kemudian pada tahun 1940, antara 65 ribu hingga 80 ribu siswa Indonesia bersekolah di sekolah dasar Belanda atau sekolah dasar yang didukung Belanda, atau setara dengan 1% dari kelompok usia yang sesuai. Nah, di sekitar waktu yang sama ada 7 ribu siswa Indonesia di sekolah menengah Belanda, dan sebagian besar siswa sekolah menengah bersekolah di Mulo gitu ya. Jadi ini Indonesia tuh memang sempat mengalami krisis pendidikan dulu ya pendengarnya, sampai rekor terbaik yang melek huruf pada tahun 1940 aja baru sekitar 6,3%. Kebayang nggak sepenting apa pendidikan gitu kan, sampai harus diperjuangkan. Bahkan di tahun di era 2000-an juga masih berubah-ubah nama gitu ya, ada SLTP, SMP, SMU, jadi SMA, terus masih banyak lagi gitu ya pendengar, kurikulum belum lagi gitu. Wah, luar biasa pokoknya ini di Hari Pendidikan ini. Nah, pendengar, di Hari Pendidikan ini Andre juga bakalan membagikan juga cerita di nasionalisme Indonesia pada saat penerapan politik etis ya di bidang pendidikan nanti setelah yang satu ini, tetap di Prasatu RRI Bandung di Bandung pagi ini.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya.
1: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Gak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main. Bosen, kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini. Sesaat lagi kami hadirkan dialog singkat dengan topik hal terburuk yang bisa terjadi jika rupiah terus melemah. Apa yang sebaiknya masyarakat lakukan dalam kondisi seperti ini? Pendengar, nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Nah, pendengar, kondisi ini sering menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Lalu sebenarnya apa hal terburuk yang bisa terjadi jika rupiah terus melemah? Dan langkah apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat agar tetap bertahan secara finansial? Untuk membahasnya, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acu Fiarta Kartabi selaku pengamat ekonomi di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Pendengar, narasumber kita tengah hadir di hujung telepon, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Acu.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar baik hari ini
2: kabar
0: Bapak?
2: Kabar baik Kang Andre.
0: Luar biasa, ini nampaknya sedang berada di luar ya Pak, apa bagaimana?
2: Iya, lagi di luar rumah aja.
0: Oh iya, baik. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak sudah berkenan berbincang-bincang di Pro 1 RRI Bandung. Ini selama 10 menit ke depan ya, ini terkait topik yang memang di akhir-akhir ini sering juga dibahas sama masyarakat ya Pak ya. Luar betul, biasa. Betul. Ini mungkin Pak Acu, ini kan banyak masyarakat yang mendengar istilah nilai rupiah melemah, tapi belum tentu memahami artinya. Nah, mungkin sebenarnya apa yang sedang terjadi ketika nilai rupiah melemah, Pak Acu? Silakan tanggapannya.
2: Ya, jadi Kang Andre, kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, ya, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak gitu ya. Yeah. Nah, transaksi apa saja yang membutuhkan dolar, otomatis membutuhkan rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu saya kira pertama kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang ya. Ya, yeah. Jadi kita beli barang, beberapa komoditas itu menggunakan dolar, sehingga dibutuhkan rupiah yang lebih banyak begitu. Sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah yang lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat, atau kita sebut dengan imported inflation atau inflasi yang diimpor gitu ya, karena tadi kedepresiasi daripada mata uang rupiah. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang dan sebagainya yang dalam bentuk dolar, otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar, seperti kejadian tahun 98. Meskipun dalam konteks hari ini ya tentu berbeda ya begitu, tetapi kurang lebih analoginya sama. Tahun 98-97 ketika kita mengalami krisis moneter, maka kita juga harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membeli dolar untuk kebutuhan pembayaran bunga dan cicilan utang. Nah, kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah ya, terutama untuk ekspor ya. Nah, harapannya ya, ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing, terutama dalam dolar, menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat gitu. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi ya, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Nah, sehingga kemudian ya karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan ya lebih banyak uang gitu dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya begitu. Saya kira gitu Kang Andre, garis besarnya.
0: Iya, iya. Kemudian mungkin berarti memang di beberapa sektor atau mungkin khususnya di yang saya pahami di pangan banyak impor justru ya Pak, terhadap dalam negeri gitu. Nah, ini seberapa betul serius ini masyarakat harus memandang pelemahan rupiah, Pak. Apakah ini sesuatu yang normal dalam ekonomi atau justru ada tanda bahayanya, mengingat tadi Bapak juga menyebutkan bahwa justru ada keuntungan tersendiri ini? Silakan, Pak.
2: Ya, betul. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya dalam ya. Batas tertentu. Dan saya kira juga kalau kita lihat, ya kita sempat stabil dulu setelah krisis tahun 97-98. Dolar juga sempat kembali ke apa namanya ke 4.000 ya, ke 3.500. Nah, sampai dengan hari ini kembali lagi ya seperti tahun 97-98 sudah di atas 17.500 gitu. Nah, tentu satu hal saya kira fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi dan apalagi depresiasinya dalam volatilitas yang tinggi, ini kurang baik ya gitu. Sehingga kemudian ada ketidakpastian, kemudian kita sulit merencanakan dari berbagai hal, baik aspek keuangan ya maupun juga aspek-aspek yang lain. Karena ya tentu ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya Kang Andre gitu. Yeah. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Begitu.
0: Betul sekali. Tadi juga Bapak menyebutkan ya, jika tekanan terus terjadi. Nah, mungkin ini kalau rupiah melemah dalam jangka panjang, Pak, apa dampak pertama yang biasanya paling dirasakan masyarakat sendiri? Khususnya mungkin di aktivitas sehari-hari gitu, Pak.
2: Ya, biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas ya. Nah, jadi yang kita khawatirkan kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, nah maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Ya, ya. Kita sebutlah yang dikonsumsi oleh masyarakat sebagian besar, misalkan ya terigu, ya kedelai gitu ya, kemudian juga terutama juga BBM. Ya, sekarang masyarakat tidak merasakan ya kenaikan harga BBM bersubsidi karena pemerintah tidak menaikkan. Yeah. Gitu, meskipun negara-negara tetangga yang lain juga sudah menaikkan harga BBM gitu ya. Yeah. Nah, dalam jangka panjang jika ini terus terjadi dan dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Nah, bukan tidak mungkin, ya berharap jangan sampai terjadi ya. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi. Dan kalau kita lihat sekarang ini, harga BBM non-subsidi kan naiknya cukup drastis ya, cukup tinggi ya. Bahkan ada BBM yang sudah mendekati harga 30.000 ya, dan betul. Sebagainya. Nah, hari ini tiket juga, kalau kita lihat tiket pesawat naik rata-rata 30 sampai dengan 40% bahkan ya, dikeluhkan oleh banyak masyarakat karena kenaikan biaya bahan bakar dan sebagainya. Nah, itu saya kira contoh ya dampak dalam jangka panjang yang mungkin akan bisa kita rasakan. Di samping juga utang. Nah, tahun ini kita harus bayar bunga dan cicilan utang cukup besar. Ya, begitu utang pemerintah, begitu juga tentu swasta. Nah, ini kalau kemudian dolar ini terus melemah, maka saya akan mengkhawatirkan ya beban kita menjadi semakin berat. Mudah-mudahan makanya nilai tukar ini segera stabil, kembali normal begitu, sehingga kemudian dampak yang tadi kita khawatirkan tidak terjadi gitu, Kang Andre.
0: Ya. Betul sekali, Pak. Karena kerasa juga ya tadi sarapan sama bala-bala naik juga ternyata harganya, Pak. Ternyata setelah diusut, mungkin terigu yang harganya naik karena terigunya terigu impor gitu. Demikian betul. Juga karena harga rupiah, nilai rupiah yang cenderung sekarang sedang naik ya, Pak ya. Luar betul. Biasa, Pak. Mungkin ini langkah atau solusi praktis untuk saat ini kondisi seperti ini, apa langkah paling realistis yang sebaiknya dilakukan masyarakat agar keuangan keluarga khususnya mungkinnya tetap aman, Pak?
2: Ya, saya kira pertama kita memang harus lebih berhemat ya. Nah, masyarakat juga tidak berandai-andai, tidak panik begitu ya. Kita lihatlah kondisi hari ini ya, tentu barang-barang yang ada kaitannya dengan kenaikan kita tidak berespektasi bahwa akan terus naik, nggak, jangan juga, karena bisa jadi kalau permintaannya naik, maka tentu saya kira itu akan semakin menaikkan harga komoditas tersebut gitu. Jadi saya kira masyarakat juga harus mengatur belanja dan pengeluaran ya, karena kebutuhan utama biasanya ini kelompok masyarakat miskin dan rentan itu lebih banyak kepada konsumsi makanan. Nah tentu saya kira kita juga harus menentukan prioritas ya. Jadi mungkin banyak hal kita harus reschedule dulu, ini Kang Andre ya, yeah. Yang kita butuhkan aja dulu begitu ya. Hmm. Ya hal-hal yang kemungkinan bisa kita kita undur, kita agendakan, kita reschedule, ya lebih baik kita tahan dulu gitu ya. Sehingga kemudian ya masyarakat punya kemampuan keuangan yang lebih panjang begitu ya untuk bertahan begitu ya. Ya kalau kita lihat bahwa kelas menengah kita turun ya. Sekarang ini konsumsi hanya didorong oleh masyarakat yang berpendapatan atas ya, yeah. Gitu. Kalau kita lihat pertumbuhan tabungan, nah itu rata-rata ya tabungan yang tumbuh pesat itu yang di atas 7 miliar ke atas. Tetapi yang di 100 juta ke bawah itu naik sangat tipis begitu ya. Itu pun juga hasil mengkonversi atau menjual aset gitu ya. Nah jadi saya kira masyarakat seperti itu, kita bersyukur bahwa BBM tidak naik ya, kemudian juga kita terbantu. Nah, tapi di sisi lain bahwa kita juga harus mengelola pendapatan kita ya, kemudian mengelola tabungan kita dengan lebih bijak ya, begitu sehingga kemudian kita bisa bertahan dalam situasi yang sangat sulit untuk diprediksi saat ini. Gitu Kang Andre ya.
0: Luar biasa, terima kasih Bapak atas pemaparannya dan juga dialog singkat di pagi hari ini. Berarti memang melemahnya rupiah ini berarti tidak otomatis ekonomi Indonesia sedang buruk ya, tapi banyak hal juga yang justru tadi ada keuntungannya, tapi mungkin ada beberapa risiko besar juga jika terjadi dampak nya gitu ya, kalau jangka panjang. Betul. Gitu ya Pak ya.
2: Betul.
0: Luar biasa, terima kasih sekali lagi Pak Acu Fiarta Kartabi sudah berkenan berbincang di dialog singkat Bandung pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Andre.
0: Sami-sami Kak, Pak hatur nuhun juga. Luar biasa pendengar, itu dia obrolan singkat bersama Acu Fiarta Kartabi selaku pengamat ekonom di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah. Hati-hati sama tautan begini ya. Karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini tidak benar, bohong, dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang nggak puguh juga nggak susah, itu nggak enakin pokoknya namanya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar sesaat lagi akan kami hadirkan program Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini.
2: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: Dan pendengar, selamat pagi, saya Andre Ardian yang akan memandu program Halo RRI di kesempatan pagi ini dengan aduan yang masuk melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Dan juga tentunya Anda bisa menyampaikan aduan terkait fasilitas dan layanan publik dengan cara mengirimkan voice note atau pesan suara aduan melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Seperti aduan dari yang masuk ke Pro 1 RRI Bandung dari Dedi di Cikapundung terkait pemukiman padat penduduk di sekitar Sungai Cikapundung yang cukup banyak populasi tikusnya. Dan menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini, ada Dr. Yusuf Kristianto selaku motivator kesehatan, ahli kesehatan masyarakat di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum, selamat pagi. Luar biasa, kabar baik dokter?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa, ini saya ucapkan terima kasih banyak telah berkenan berbincang di Halo RRI di Bandung pagi ini, Pak.
3: Siap.
1: Luar biasa, Pak, menanggapi aduan yang masuk ini yang pertama, aduan terkait pemukiman padat penduduk di sekitar Sungai Cikapundung yang cukup banyak populasi tikusnya. Bapak bersedia mendengarkan aduannya, Pak?
3: Silakan, silakan.
1: Baik, kita dengarkan, ini dia pendengar.
4: Halo RRI, saya Dedi, warga Bandung yang tinggal di kawasan pemukiman padat penduduk sekitar Sungai Cikapundung yang cukup banyak populasi tikusnya. Apa yang harus kami lakukan agar tidak terpapar virus hanta? Sekian, terima kasih.
1: Baik, Bapak silakan bersedia menanggapi aduan yang telah masuk terkait pemukiman padat penduduk di sekitar Sungai Cikapundung yang cukup banyak populasi tikusnya. Silakan, Pak.
3: Ya, kita tetap memang benar kita waspada karena virus hanta ini vektor atau media pengantar virus tersebut adalah tikus. Kalau kemarin saya di Jendela Negeri TVRI, itu beberapa daerah sudah melakukan OTG. OTG itu bukan pemberantasan, OTT. Tapi langsung itu penangkapan tikus. Ya. Jadi kayaknya gerakan untuk membasmi tikus boleh dilakukan. Tetapi kata kuncinya ketika memberantas tikus sekarang ini tetap harus pakai masker dan pakai sarung tangan. Karena vektornya itu kan tikus. Meskipun kita belum tahu apakah tikus itu membawa virus hanta atau tidak. Tapi ada baiknya ketika menangkap tikus atau menjebak tikus, membunuh tikus, kita lebih baik pakai masker dan pakai sarung tangan. Kemudian kita mencuci tangan setelah itu. Itu yang paling penting dulu. Jadi saya setuju aja pemberantasan tikus itu, tetapi daerah Sungai Cikapundung itu mungkin masyarakat sekitar juga mesti menyadari juga jangan membuang sampah sembarangan.
1: Betul.
3: Karena begitu ada sampah, pasti tikus ada akan hadir karena dia perlu makanan. Tapi kalau misalkan sungainya bersih, sekelilingnya bersih, pasti tikus juga nggak akan cari makanan di sana, gitu loh. Itu yang paling kata kunci.
1: Ya. Mungkin ada juga mungkin kesalahan umum yang dilakukan masyarakat, Pak, terkait pemberantasan tikus itu sendiri. Mungkin dari cara atau penggunaan produk atau semacamnya, Pak?
3: Ya, jadi kalau pemberantasan tikus sekarang ini silakan pakai jebakan boleh, pakai racun tikus boleh. Tetapi ketika membuang tikus tersebut atau membunuh tikus tersebut, harus menggunakan masker, karena kan kita nggak tahu tikus tersebut apakah memang bawa media virus hanta atau tidak. Nah, jadi kalau kemarin ditayangkan di televisi RI, TVRI Nasional, itu ada banyak masyarakat yang memukul tapi tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan sarung tangan. Nah, itu yang harus sekarang kita waspadai seperti itu. Nah, kemudian kalau membunuhnya, silakan mempunyai racun tikus atau enggak, silakan. Tapi kata kunci berikutnya adalah, di rumah kita kan kadang-kadang ada tai tikus, tuh ya, iya. Tikus. Nah, itu kalau dulu mungkin kita pakai semprotan debu langsung bisa, ya. Kalau sekarang, jangan langsung disapu. Ada baiknya disemprot juga dengan desinfektan, baru dibersihkan. Nah, kalau mau bersihkan dengan kain tel basah, boleh juga. Tapi utamanya semua ee-nya tikus tersebut disemprot dulu dengan desinfektan, supaya kita lebih aman. Dan waktu saat membersihkannya, kita harus pakai masker dan sarung tangan. Gitu. Yeah. Tapi, yang tadi ulang-ulang saya sebut, kalau rumah kita bersih, tampaknya ada penutupnya, kemudian tidak lembab. Jadi kalau di kemarin ditayangkan di Jawa Tengah ada gerakan membuka jendela agar udara tidak lembab, sehingga sirkulasi udara juga banyak. Kemudian juga jangan sampai banyak tumpukan barang, karena tikus pasti hobinya nyari makanan, nyari tempat buat nyumpet gitu.
1: Iya, betul. Karena kemudian juga tikus datang, pastinya ada sesuatu yang mengundang ya, Pak ya?
3: Ya, betul. Tapi kalau rumah kita bersih, ya tikus itu tidak akan masuk ke dalam rumah kita.
1: Betul. Pak, ini mungkin terkait cara pembuangan bangkai tikus. Ini juga mungkin ada prosedur tersendiri agar kita tetap terbebas dari penyakit yang ada, Pak. Bagaimana?
3: Ya, kalau saya tetap menganjurkannya ditangkap. Selain tangkap itu kan, mau dibunuh silakan, tapi terus kemudian kan diplastikan gitu loh. Yeah. Kalau misalkan media ada pembakaran sampah, ya silakan dibakar. Okay. Tapi kalau tidak, lebih baik setelah dikasih desinfektan, disemprot dulu ya dengan desinfektan, diplastikan, kemudian ditanam, itu jauh lebih aman.
1: Yeah.
3: Tapi kalau ada pembakaran, jauh lebih aman.
1: Yeah. Medianya bisa dibakar, bisa di... kubur juga ya Pak ya?
3: Ya, jangan, tapi jangan dilempar ke sungai.
1: Ya, betul sekali. Itu yang sering kali masyarakat salah ya Pak ya? Keliru ya Pak ya?
3: Ya, dibuang aja ke sungai.
1: Betul, nanti sama-sama jadi satu hal lagi, masalah baru lagi ya Pak ya?
3: Kan kalau di Cikapundung sering banjir.
1: Betul, nanti.

0: Nah, ketika bersih-bersih rumah, wajib pakai masker, pakai sarung tangan, dan kalau ada air tikus, semprot dulu, ya, baru kita boleh membersihkan. Kemudian cegah tikus masuk, jadi jangan sampai ada celah, lubang di rumah, simpan makanan pada wadah yang terbaik, dan kalau ada sisa makanan, lebih baik diplastikin, ditaruh di tempat sampah yang ditutup, gitu loh. Yeah. Jangan biarkan dia mencium dan mencari, akhirnya masuk ke rumah kita. Nah, kemudian, jagalah kebersihan lingkungan kita, dan setelah kita melakukan aktivitas, tetap kita cuci tangan. Kalau kita tiba-tiba demam tinggi, sesak napas, dari otot, dan kita pernah kontak dengan tikus dan kotorannya, segera datang ke puskesmas untuk diperiksa.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Maparaja dan juga penjelasannya Pak Yusuf Kristianto ini di Bandung pagi ini. Semoga sehat dan bahagia selalu, dan semoga kita juga terbebas dari serangan-serangan tikus ya Pak ya. Kita juga turut harus bekerja sama nih antara sektor masyarakat, juga pemerintah, juga di area kebersihannya, kemudian juga agar terbebas dari tikus itu sendiri ya Pak ya. Luar biasa, sekali lagi terima kasih perbincangan di Bandung pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Yusuf. Selamat pagi.
0: Atur nuhun.
1: Atur nuhun kembali. Pendengar, berikut perbincangan bersama Dr. Yusuf Kristianto selaku motivator kesehatan, ahli kesehatan masyarakat, dan juga pengajar FKMUI, dosen Poltekkes Kemenkes RI di Bandung pagi ini. Atas aduan atas nama Dedi Cikapundung, pemukiman padat penduduk di sekitar Sungai Cikapundung yang cukup banyak populasi tikusnya di Halo RRI.
2: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
3: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
4: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
3: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
2: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
5: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
6: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
7: Bandung pagi ini.

Merawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama saya Andre Ardian di Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, memasuki aduan kedua, telah masuk aduan dari Iwan di Sukaluyu Cianjur. Dengar aduan Kecamatan Sukaluyu Cianjur, krisis air bersih saat memasuki musim kemarau. Dan juga pendengar, menanggapi hal tersebut, kami sudah terhubung bersama Bapak Muhammad Taufik Zuhrizal AKS selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur di Bandung pagi ini.
6: Bandung pagi ini.
5: Selamat pagi Pak Taufik.
7: Selamat pagi.
5: Luar biasa kabar baik Pak Taufik hari ini.
7: Alhamdulillah sehat
5: ya Pak Taufik ya. Pak Taufik, mengenai aduan di Halo RRI di pagi hari ini, telah masuk aduan atas nama Iwan di Sukaluyu Cianjur. Ini dengan aduan Kecamatan Sukaluyu Cianjur, krisis air bersih saat memasuki musim kemarau, katanya Pak Taufik. Pak Taufik, tapi sebelumnya kami izin untuk mendengarkan dulu terlebih dahulu aduannya, berkenan Pak Taufik?
7: Oh ya, silakan.
5: Baik, ini dia.
8: Halo RRI, saya Iwan, warga Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, yang krisis air bersih saat memasuki musim kemarau. Apa yang harus kami lakukan dan menghubungi kemana untuk minta pertolongan air bersih? Terima kasih.
5: Baik Pak Taufik, berikut aduan dari atas nama Iwan di Sukaluyu Cianjur terkait Kecamatan Sukaluyu Cianjur krisis air bersih saat memasuki musim kemarau. Silakan Pak Taufik, tanggapannya.
7: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pada intinya, kami dari BPBD atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur selalu merespon laporan yang kami terima dari warga masyarakat. Memang untuk menghadapi musim kering yang akan terjadi, kalau di Kabupaten Cianjur ini sekitar 14 kecamatan akan terdampak kekeringan begitu seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk Kang Iwan yang di Sukaluyu itu silakan saja berkoordinasi sama desa biar desa segera membuat laporan kepada BPBD agar ditindaklanjuti oleh BPBD. Kemungkinan jika memang kekeringan itu dialami oleh warga masyarakat banyak, biasanya kami akan berkoordinasi dengan PDAM untuk mengirim red tanki begitu untuk mendistribusikan air ke warga masyarakat. Demikian, Kang.
5: Iya. Tadi Bapak Taufik sendiri menyebutkan 14 kecamatan terdampak akan terdampak kekeringan, berarti sudah ada sudah diantisipasi, betul, sudah diantisipasi atau adakah sosialisasi kekeringan kepada masyarakat sendiri dari program pemerintah atau dari BPBD tersendiri, Pak Taufik?
7: Seperti apa tahun-tahun sebelumnya, catatan kami memang akan rutin begitu ya. 14 kecamatan kemungkinan akan terdampak jika terjadi musim kemarau panjang. Yang kami lakukan, kami nanti di saat warga masyarakat mengalami kekeringan, biasanya kami akan mendistribusikan air dengan tanki begitu kan ya, kita bekerja sama dengan PDAM untuk mendistribusikan air ke warga masyarakat. Dan sekaligus kami melakukan sosialisasi dalam artian warga masyarakat untuk berhemat menggunakan air, dan seharusnya warga masyarakat itu sudah bisa memanen air hujan ya untuk persediaan di saat musim kemarau begitu, Kang.
5: Ya, mungkin ini juga sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya, Pak Taufik. Apakah di kejadian sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mungkin ada dampak yang bisa menjadi pelajaran juga kemudian di musim kemarau sekarang, Pak Taufik? Apa dampak-dampak yang mungkin bisa jadi pelajaran gitu, Pak Taufik?
7: Iya, pada intinya kami selalu memberi sosialisasi kepada warga masyarakat yang daerahnya berulang itu ya mengalami kekeringan, untuk mereka bisa berhemat dalam penggunaan air begitu kan. Dan di saat musim hujan itu sebisa mungkin mereka, ini kan belum memasuki musim kemarau ya, mereka sudah membuat penampungan-penampungan air untuk stok di saat musim kemarau begitu.
5: Baik, mungkin sosialisasi tadi juga sudah dilakukan ya selalu kepada masyarakat, juga sudah bercermin terhadap kejadian sebelumnya juga. Mungkin ada antisipasi lainnya, mungkin tadi seperti penghematan air, terus juga ketika hujan mungkin dimanfaatkan airnya semaksimal mungkin. Adakah antisipasi-antisipasi lainnya yang harus dilakukan masyarakat, Pak Taufik?
7: Kepada warga masyarakat tentunya kita menghimbau untuk bisa mempertahankan tanaman-tanaman ya, yang bisa menyerap air ya. Seperti itu, Kang.
5: Ya, kemudian juga mungkin memang air ini sangat berpengaruh terhadap entitas lainnya ya, karena kita air ini sangat penting ya, Pak Taufik ya gitu. Jadi mungkin penyerapan dan lain-lain juga ikut terpengaruh. Baik, Pak Taufik, terima kasih perbincangan di pagi hari ini di Halo RRI. Mungkin sebelum terakhir, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung atau khususnya juga kepada pengadu ini atas nama Iwan di Sukaluyu Cianjur sendiri, Pak Taufik, silakan.
7: Ya, siap. Kepada seluruh warga masyarakat Cianjur, kita harus bisa jaga alam lingkungan kita karena alam akan menjaga kita, sehingga kita dalam menggunakan lahan-lahan sebisa mungkin ramah lingkungan, sehingga di saat musim kemarau itu tidak terlalu banyak penguapan air sehingga daerah kita mengalami kekeringan. Apalagi kita menghadapi ini cuaca ekstrim, rencananya menurut para ahli akan ada kemarau panjang di beberapa bulan ke depan begitu. Terima kasih pada seluruh warga masyarakat. Wabillahi taufiq walhidayah.
5: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik Zuhrizal AKS selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Bandung. Maksud kami Kabupaten Cianjur di Halo RRI. Hatur nuhun Pak, selamat melanjutkan kembali aktivitas.
7: Ayo, terima kasih.
5: Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar, itu dia obrolan di Halo RRI ya, bersama Muhammad Taufik Zuhrizal AKS, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur atas aduan Iwan di Sukaluyu Cianjur terhadap aduan Kecamatan Sukaluyu Cianjur, krisis air bersih saat memasuki musim kemarau. Tetap bersama kami di Halo RRI.
0: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur
1: tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Sama di rumah saya juga jadi coding
0: teh gimana? Pusing saya mah lieur.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut, Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
1: Si Odin tidak melakukan tugasnya, Bu RW.
2: Sabar, sabar, ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
3: Ya, Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Ah, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut sama kamu?
3: Iya, Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Odin, udah, gak usah banyak alasan.
3: Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng, dan sebagainya. Supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar. Itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Odin selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar, bubar.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih dalam rangkaian Halo RRI. Selanjutnya kami hadirkan informasi yang dihimpun reporter kami di lapangan terkait pemerintah kota Bandung menyiapkan tangki darurat untuk mengantisipasi terjadinya krisis air saat musim kemarau di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Pendengar, informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami di lapangan, Atep Burhanuddin. Silakan Atep, laporan Anda.
2: Ya, baik, saya pendengar, untuk mengantisipasi kemarau, dinas terkait atau peti BPBD dan PDAM Kabupaten untuk menyediakan berbagai antisipasi. Dan pemerintah Kota Bandung mulai melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan berdampak pada pasokan air bersih di sejumlah wilayah Kota Bandung. Salah satu upaya yang disiapkan ialah pengoperasian kembali tangki-tangki darurat untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan potensi kekeringan pada musim kemarau perlu diantisipasi sejak dini, terutama pada wilayah yang bergantung pada jaringan distribusi air dari Perumda Tita Warning atau PDAM Kota Bandung. Dan menurutnya kondisi sumber air baku Kota Bandung saat ini masih sangat bergantung pada pasokan dari berbagai sumber. Dan pasokan tersebut berasal dari sumber air milik pemerintah provinsi maupun kerjasama dengan sejumlah titik sumber air yang telah dikontrak oleh pemerintah Kota Bandung. Dan memang ketergantungan terhadap sumber air baku dari luar daerah membuat pemerintah harus memiliki strategi mitigasi dan yang matang agar distribusi air bersih tetap berjalan normal ketika debit air mulai menurun akibat kemarau panjang. Sebagai langkah cepat, pemerintah Kota Bandung akan kembali mengaktifkan armada tangki pengangkut air bersih yang nantinya disiagakan untuk menjangkau kawasan-kawasan rawan kekeringan. Dan distribusi air melalui tangki tersebut akan difokuskan pada wilayah yang mengalami gangguan aliran air maupun penurunan debit pasokan. Dan selain itu, pemerintah Kota Bandung juga terus berkoordinasi dengan pihak PDAM dan pemerintah provinsi untuk memastikan ketersediaan air baku tetap aman selama musim kemarau berlangsung. Dan pemerintah berharap masyarakat terus berperan aktif dengan menghemat penggunaan air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Dan berikut kutipan wawancara Wali Kota Bandung, M. Farhan.
3: Menghadapi musim kemarau dan sekarang ini memang sumber air baku kita betul-betul sangat tergantung kepada sumber air baku yang datang dari berbagai macam sumber yang dimiliki oleh sumber air baku pada pemerintah provinsi maupun dari beberapa titik yang sudah kontrak dengan kita. Nah, insya Allah memang kita sudah menyiapkan tangki-tangki darurat dan mengenai musim kemarau ini resikonya adalah bahwa pipa-pipa PDAM di beberapa titik akan mengalami kekeringan. Untuk itu kesiapan dari tangki pengangkut air bersih ke wilayah-wilayah.
2: Dan Pak Han juga menambahkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi bagian penting dalam menjaga pelayanan dasar masyarakat. Dan pemerintah Kota Bandung sendiri pun berupaya memastikan seluruh kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi meskipun terjadi penurunan pasokan akibat cuaca ekstrim. Dan berbagai langkah antisipasi tersebut, pemerintah Kota Bandung berharap dampak musim kemarau berharap kebutuhan air bersih masyarakat dapat diminimalkan dan pelayanan distribusi air tetap berjalan optimal di seluruh wilayah Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, Atep Burhanuddin, terima kasih laporan Anda. Pendengar, Atep Burhanuddin melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung berdengar dalam aduan masyarakat di Halo RRI. Dua aduan telah kami sampaikan atas nama Deddy di Cikapundung dan juga Iwan Sukaluyu Cianjur serta laporan langsung dari Atep Burhanuddin terkait pemerintah Kota Bandung menyiapkan tangki darurat untuk mengantisipasi terjadinya krisis air saat musim kemarau telah kami sampaikan di Bandung pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak Pro 1 RRI Bandung, khususnya bersama saya Andre Ardian dari Bandung pagi ini. Dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga perbincangan kali ini juga sekaligus menutup perjumpaan saya di Bandung pagi ini. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
2: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: MMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbicara tentang dampak penggunaan narkoba terhadap kesehatan mental bersama Safa Fathia, MPSI, yang merupakan psikolog klinis. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Teh Safa ya. Selamat siang Teh Safa.
1: Halo, selamat siang.
0: Kumaha damang Teh?
1: Baik.
0: Teh, ini kalau ngomongin soal narkoba ya, narkoba ini memang bisa merusak sistem saraf otak dan juga mengubah keseimbangan senyawa kimia di dalamnya. Dan ini tentu saja memicu berbagai dampak kejiwaan yang sangat merusak. Saya tuh kadang-kadang bingung ya, apakah memang sosialisasi narkoba ini kurang, atau memang pengguna narkoba ini tidak tahu atau tidak mau tahu gitu dengan dampak penggunaan narkoba terhadap kesehatan mental. Kalau menurut pengalaman Teh Safa, ini sebetulnya apa sih yang mereka rasakan? Teh, silahkan Teh.
1: Oke, kalau menurut aku ya, mungkin untuk sosialisasi dari dampak narkoba itu kan udah banyak banget dan gencar banget ya di mana-mana. Bahkan kadang untuk di beberapa kampus aja ada yang sampai membawakan narasumber langsung penggunaannya nih yang lagi direhabilitasi gitu dari BNN. Tapi rasa-rasanya mungkin ini ya, mereka kalah dengan dorongan dari diri mereka sendiri atau coba-coba atau dari pergaulan nih yang mungkin akhirnya membawa mereka udah dicoba gitu ya. Padahal namanya sekali mencoba itu otomatis dia akan mulai merasakan dampaknya yang mungkin itu akan berefek jangka panjang yang bisa membuat akhirnya yang mereka ini susah lepas dari narkoba itu sendiri gitu.
0: Jadi sebetulnya menurut Teh Safa ini sosialisasi mah udah banyak ya Teh ya,

0: sangat-sangat dihindari karena benar-benar merusak. Bisa dikatakan ini benar-benar merusak hidup.
1: Gitu. Dan yang paling mirisnya gitu ya, akibat dari narkoba ini memang mengganggu saraf dan tidak bisa disembuhkan kalau sudah memang candu ya Teh.
0: Iya, jadi mungkin aku cerita dikit ya Teh. Jadi narkoba atau zat adiktif ini memang bekerja pada sistem kimia otak, neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Jadi narkoba sebenarnya dalam tubuh kita tidak ada yang namanya hormon dopamin dan kita rasa senang atau hormon serotonin dan bikin relax ataupun bikin kita nih stabil secara emosional. Nah, dengan penggunaan zat-zat adiktif tadi itu membuat doping atau membuat otak kita ini kayak dipaksa happy yang berlebihan. Makanya kadang orang yang lagi dalam pengaruh zat adiktif itu percaya dirinya berlebih, jadi bisa berperilaku yang mungkin kalau secara sadar mereka nggak pilih gitu melakukan hal itu, atau yang berlebihan sampai orang itu ngefly gitu ya, padahal seharusnya berlebih tapi nggak sampai di titik itu karena itu terlalu cemas sampai kita ngefly orang gitu ya. Nah, karena menggunakan zat adiktif ini sebagai doping, akhirnya ini mengurangi sensitivitas reseptor otak itu sendiri. Dan harusnya secara alami dengan kondisi apa dia bisa happy, karena dia udah terbiasa dengan zat-zat tadi yang berlebihan, jadinya sensasinya nih nggak dapat, dia nggak mendapatkan sensasi yang sama, jadinya itu membuat dia mencari obat itu lagi berulang, gitu, untuk menggunakan obat itu secara sistematis.
1: Jadi mungkin bisa dibilang ini langkah yang paling salah untuk menyelesaikan masalah mereka ketika mereka berteman ataupun juga sharing dengan orang yang salah ya.
0: Betul. Benar, ini coping stress yang salah nih. Jadi kalaupun lagi merasa stres ataupun lagi merasa sedih, kecewa dan sebagainya, narkoba ini bukan jalan yang tepat ya, karena ujung-ujungnya dia malah akan membuat kita ketergantungan dan merusak sistem-sistem di otak ini nih. Dan jadinya kita bisa kontrol diri kita sendiri lagi tanpa adanya obat itu.
1: Ya, dan akibatnya malah lebih fatal dengan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan ya.
0: Iya, betul.
1: Nah Teh, narkoba ini kan membutuhkan uang ya untuk membeli kalau misalkan sudah ketagihan. Kalau di awal biasanya kan mereka dikasih ya untuk mencoba ini promo gitu ya kalau bahasa kita
0: promonya.
1: Coba dulu gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan mereka sebetulnya bisa jatuh ke lingkungan yang salah dan pemakaian narkoba. Yang paling penting itu sebetulnya yang menanamkan supaya jangan sampai menggunakan narkoba itu dari keluarga dulu atau dari guru di sekolah atau dari siapa yang sebetulnya bisa menanamkan hal tersebut supaya mereka tidak berani ataupun tidak ingin untuk menggunakan narkoba ini Teh.
0: Oke, kalau yang harus ditanamkan itu sebetulnya paling nomor satu kesadaran dari diri sendiri dulu. Untuk eksternal nih kayak keluarga, sekolah, ataupun lingkungan pertemanan atau sosial lainnya, ini sebenarnya pendukung, tapi sebenarnya balik ke diri kita sendiri dulu. Karena kalau kita udah bisa kontrol diri lebih baik, bisa meregulasi emosi dengan baik, dan dengan adanya informasi terkait dampak dari narkoba dan sebagainya, ketika sadar, oke, aku udah bisa kontrol sendiri, aku gak butuh obat itu, akan berdampak ke depannya, ini mau ada yang menawarkan pun aku rasa dia nggak akan mau gitu. Dan bahkan secara sadar dia akan menyadari kalau mungkin lingkungan ini bukan lingkungan yang baik nih, karena malah menawarkan hal-hal yang negatif, jadi dia akan menjauh dengan sendirinya. Jadi kesadaran diri sendiri, kemudian untuk kita selektif memilih lingkungan itu perlu gitu. Jadi kalau orang bilang jangan pilih-pilih temen deh, jangan gini, itu malah sesuatu yang perlu, karena kita harus sadar itu akan membawa dampak negatif atau positif ke diri kita.
1: Jadi ini memang tantangan yang sangat besar ya Teh ya.
0: Iya.
1: Narkoba ini, saya pengen tahu ketika ditawarkan narkoba itu mereka bilangnya terus terang narkoba atau apa?

0: apa nih? Ini dengan ini kamu bisa ngerasa enak, ngerasa ringan, masalah-masalah kamu juga terlupakan gitu. Apa yang biasanya mereka rayu gitu untuk seseorang memakai narkoba, apalagi anak ABG nih, Teh?
1: Iya, jadi kalau untuk di remaja ya atau ABG itu, mereka ini kan rata-rata masih pengen banyak divalidasi dan pengen cari tempat yang menerima mereka ya. Jadi kalau cara mereka itu mungkin sama dengan nantinya dengan cara kita merehabilitasi atau menerima mereka. Jadi paling pertama adalah mereka pasti diterima dulu nih. Jadi dengan peluang-peluangan mereka kayak bilang, aduh aku lagi stres berat karena begini-begini gitu. Terus bilang, oh kenapa gini, pasti diterima dulu nih. Terus nanti dengan divalidasi, kamu boleh nih ngerasa stres, ini wajar dan lain sebagainya. Awarin, mau agak makan dikit gak nih, mau lebih enteng dikit gak. Jadi kita diterima dulu di lingkungan itu, baru nanti setelah itu jadi menawarkan, menawarkan solusi gitu ya. Solusinya adalah coba deh nih biar agak enteng dikit kepalanya, boleh dipakai gitu. Jadi paling pertama pasti mereka seolah-olah diterima dulu gitu. Makanya penting juga nih pola keluarga, di mana ketika ada remaja anaknya atau saudaranya yang sedang merasa dalam kondisi stres atau merasa terpuruk, walaupun menderita masa gitu aja sesetrasi ini salah ketika diterima. Jadi kalau bisa apapun itu diterima dulu. Mereka tidak mencari penerimaan dari luar dan kadang salah sedang diberikan lagi.
0: Malah kesempatan ya mereka ya, kesempatan dalam kesempitan, wah ini ada korban nih gitu kan ya. Sementara yang jualan ataupun bandarnya belum tentu ya makan narkoba, menggunakan narkoba.
1: Mereka ngiderin aja nih, pengedar aja.
0: Karena
1: ini banyak ya.
0: Karena buat mereka kan yang penting cuan ya, Teh ya. Akibat buruknya ke orang mereka nggak pikirin.
1: Mereka
0: gitu.
1: Nggak mikir, iya.
0: Nah, lokasi strategis yang biasanya ada kumpulan apa namanya, atau juga ada tim ya, tim penjual atau juga pemberi narkoba ini untuk mencari orang-orang yang memang sedang galau, sedang bingung, sedang resah, tidak semangat hidup gitu ya. Itu biasanya di mana sih, Teh?
1: Oke, kalau lokasi ya, biasanya yang paling kelihatan sih ini ketika lokasi itu adalah lokasi tempat di mana kita mencari kesenangan. Jadi jadi itu kan dimana aku pengen rehat dulu nih dari kerjaan, dari apa, tapi kita mau cari happy-happy dulu. Ada yang kelihatan kibar, ada yang kelihatan pengen lepas emosinya nih berlebihan. Itu biasanya dianalisa tuh untuk kayaknya bisa nih gitu. Tempat-tempat seperti itu kan lebih mudah untuk dideteksi ya sama pihak kepolisian dan sebagainya. Jadi setelah mungkin kita dapat mangsa-mangsanya di situ, tapi untuk menjadinya sebenarnya butuh waktu juga. Karena salah satu film yang sebenarnya sudah diangkat juga untuk mungkin bisa dalam dalam waktu sosialisasi ya. Dia penyebarannya bisa macam-macam. Yang satu kali pakai, bahkan bisa di transportasi umum.
0: Di transportasi umum?
1: Iya.
0: Wow.
1: Catatan sudah ada bangsanya, jadi memang kita katakan untuk memberikan itu.
0: Nekat juga ya?
1: Iya, maksudnya bisa pakai bungkus-bungkus kayak permen-permen yang. Jadi. Jaringan ini saat dibilang susah diputus, ternyata memang sesusah itu, bahkan sudah didokumentasi lewat film juga ya, sebagai sosialisasi, sebagai udah menjadi gambar di mana-mana, jadi itu sudah bisa diputuskan gitu.
0: Nah ini kalau baru coba-coba gitu ya, terus ingin sembuh gitu, apakah masih bisa, Teh?
1: apa? Jadi kalau dari penggunaan narkoba sendiri itu ya, jadi ada beberapa penelitian terus dilakukan di beberapa daerah menunjukkan bahwa rehabilitasi itu keberhasilan pemulihannya mencapai lebih dari 80%. Angka kesembuhannya atau relapsnya ini menurun dari tahun ke tahun. Jadi sebenarnya kita bisa itu dipulihkan kembali karena dalam psikologi dan neurologi ini memiliki kemampuan beradaptasi dan bisa disebut neuroplastisi. Jadi dia menggunakan yang sebelumnya ada gangguan atau terganggu bisa kembali seperti. Tapi memang ini membutuhkan waktu. Coba terus belum harus ada tadi kalau nggak pakai belum sampai saat atau jangka waktu beberapa bulan atau tahun ke depan kalau ada pikiran itu lagi terus konsistensi dalam diri untuk tidak menggunakan itu lagi.
0: Wah Teh, suaranya menghilang nih Teh. Suaranya menghilang. Halo. Ya, halo? Ya sudah ada lagi, tadi menghilang. Baik, ya. Jadi kalau awal-awal bermencoba itu bisa ya, masih bisa untuk disembuhkan dan juga kesadarannya masih utuh gitu ya, untuk menyadari bahwa menggunakan narkoba itu tidak baik untuk dirinya, terutama saraf-saraf di otak gitu ya Teh ya.
1: Betul, jadi memang masih bisa kok kita mengimbangkan kembali kinerja otak yang tadinya terganggu dari obat-obatan tersebut. Tapi memang perlu konsistensi. Jadi semakin lama dia menggunakan, semakin sering dia mengulang, otomatis proses rehabilitasi akan lebih panjang atau proses pemulihan ini akan jadi lebih panjang. Coba coba-coba juga kita bisa pulih, tapi mungkin jangan waktunya jadi lebih pendek gitu. Tapi akan konsisten, jadi kalau ada dorongan dan hati untuk menggunakan itu bisa ditahan lagi untuk tidak menggunakan di pentingnya di dalam sosial.
0: Ya memang kalau kita lihat ya, narkoba ini tidak melihat umur gitu ya, dan di mana saja ini semuanya berusaha untuk menjerat atau juga mencari korban ya. Karena kalau saya lihat terutama di dunia pergaulan kayak artis dan sebagainya, ini ketika sudah tertangkap sekali itu malah kedua kali, ketiga kali sampai sehancur-hancurnya Teh.
1: Iya, karena kalau emang udah benar-benar, kan itu kan tadi mengganggu kinerja otak, itu di dalam itu kan berubah otomatis, kan ini orang jadi nyari-nyari bahkan sampai bukul manipulasi kondisi sampai di dalam pun rasa-rasanya aku harus tindak kriminalisasi untuk aku lebih ini lagi.
0: Iya, baik. Jadi memang harus dari baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan dari diri dia sendiri untuk pintar-pintar memilih lingkungan supaya tidak menggunakan narkoba gitu ya. Jadi betul-betul harus bisa menjaga dirinya sendiri ya untuk menghindari hal itu ya Teh ya. Tidak ada yang bisa menolong ya orang lain selain dirinya sendiri, seperti itu ya.
1: Iya benar banget.
0: Nah, mungkin ada saran atau juga tips-tips gitu ya kepada anak muda, terutama ABG nih, gimana caranya supaya menghindari narkoba dan memilih untuk menyelesaikan masalah dengan baik nih Teh.
1: Oke, nah kalau untuk tips-tipsnya sendiri nih, kita harus sadar dulu untuk dampak negatif jangka panjangnya ya. Termasuk dampak-dampak psikologi yang bisa terjadi atau dengan seperti selanjutnya. Karena bisa mengalami gangguan seperti itu, siapapun bisa selanjutnya. Jadi akan sangat mengganggu kehidupan kita pastinya. Jadi ketika kita sudah tahu dampak negatifnya, diharapkan kesadaran dari kita meningkat. Dan untuk generasi muda dan calon penerus bangsa ini, jangan diam dengan narkoba yang sering datang di awal sebagai sesuatu yang menyenangkan, menenangkan, padahal sebenarnya dia menghancurkan kehidupan. Gitu. Jadi jangan terjun dulu dengan apa yang di awal, karena merusak masa depan kita dan kehidupan kita. pernah mencoba atau merasa penasaran atau merasa penasaran dengan pergaulan, misalkan ngerasa kayaknya kalau aku nggak pakai barang ini, aku nggak bisa masuk ke sektor ini banyak banget. Gitu ya. Jadi kita harus memikirkan diri kita dulu untuk tidak tergiur dengan hal-hal negatif yang ditawarkan oleh lingkungan sosial.
0: Baik teh.
1: Kita perlu belajar meregulasi positif sendiri dan kalau ada beberapa situasi yang tertentu yang memang masa itu berbeda, lebih baik jangan kita jangan sekedar untuk apa sharing dengan orang sebenarnya tidak salah, tapi hanya
0: Baik, terima kasih banyak Teh Safa untuk tips-tipsnya begitu ya. Mudah-mudahan hal ini bisa membuat para ABG atau juga anak muda, terutama yang saat ini sedang banyak masalah, sedang galau, patah hati biasanya ya, dan sebagainya, ini bisa sharing dengan orang yang tepat ya, tidak di lingkungan ataupun dengan pergaulan yang salah yang membuat mereka menjadi lebih terpuruk lagi ya, dan bisa menghancurkan masa depan mereka ya, Teh Safa ya. Terima kasih banyak untuk waktunya untuk Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan semakin kesini pengguna narkoba semakin berkurang, karena mereka mengerti bahwa narkoba itu lebih banyak bahayanya, merugikannya untuk mereka, dan memang tidak perlu untuk dicoba. Begitu ya Teh Safa ya. Baik, terima kasih banyak Teh Safa, selamat beraktivitas kembali, selamat siang, assalamualaikum.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Dengar demikian bincang-bincang saya dengan Safa Fathia, MPSI, psikolog klinis, dampak narkoba terhadap kesehatan mental. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Dengan dampak kenaikan harga dolar yang menyebabkan lonjakan harga daging di pasar. Dengan narasumber Bapak Haji Muslim Arif, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi Aparta Kota Bandung.
2: Dengan semakin meningkatnya nilai dolar ini sudah kalau tidak sudah 17.600 ini kan terus-terusan karena sekali lagi ya impornya tidak mungkin dibeli dengan rupiah kan. Nah ini berdampak. Nah, ini yang rasakan ketika keluhan demi keluhan yang kita terima oleh para pedagang, konsumen ketika mengeluh, oh, kenapa katanya ini daging kok naik terus?
1: Ini kan ada keluhan juga ya, ada rencana aksi mogok ya jualan oleh pedagang.
2: Yeah. Nah, ini sudah berlangsung Adi untuk di pasar malam ya, untuk di Caringin, kemudian Ciroyom dan Andir. Ini yang pasar malam itu sudah mulai dari malam kemarin Kang Adi dan malam hari ini. Nah nanti ke pasar-pasar kecilnya ya pengecernya itu di hari ini dan hari esok juga. Nah ini mudah-mudahan ini yang melakukan salah satu upaya kami para pedagang. Pemerintah tidak diam ya, harusnya melihat ini hadir di tengah-tengah dengan kondisi semacam ini. Karena ini juga tidak terlepas dari regulasi kebijakan pemerintah kan begitu. Nah ini dampaknya juga terasa ya baik untuk yang biasa mengkonsumsi daging, terutama yang para pedagang kecil kembali ya, seperti tukang bakso, tukang warung nasi, ini kan terdampak juga ketika kita jadi mogok. Nah perlu ya, upaya yang memang para pedagang dilakukan ini juga masyarakat biar paham. Kami juga pada dasarnya kan tidak merasakan lah ya, tidak ingin juga begitu membeli dengan harga. Tapi kembali lagi ya mata rantainya seperti itu yang harus dipahami dan dimengerti, dipaham oleh masyarakat seperti itu kan. Saat ini kan kali ini di bawah naungan Asosiasi Nasional ya, Asosiasi Pedagang Peternak dan Pedagang Daging ini khususnya itu oleh asosiasi tersebut. Dan ini juga sudah dilakukan pemerintah, rekan-rekan kami sudah mendatangi. Kalaupun hal itu selama ini juga hanya pantauan dari lihat situasi keamanan aja dari Polrestabes juga sampai sejauh mana ya. Pada dasarnya juga masyarakat yang lainnya juga hal ini ya mendukung, karena sisi lain inilah yang dapat kami upayakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini pemerintah dengan situasi ini juga tidak tutup mata.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung. Tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai

Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. Estel 88. Maaf Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar?
Benar.

0: Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu soalnya. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan, sore kita sudah pernah capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia.
1: Pendengar, kita baru saja mengikuti rapat sidang paripurna DPR RI ke-19 dan kembali ke Pro 1 RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Nugraha Deni Sofyandi bin Apanso Pandi, tempat tanggal lahir 18 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Panggung Sari RT 6 RW 9, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat Siti Rosmayanti binti Abdul Kohar sebagai penggugat melawan Nugraha Deni Sofyandi bin Apanso Pandi sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung 20 Mei 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Pendengar masih dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Baron Rahmana bin Bambang Surantoko tempat tanggal lahir Bandung 15 Agustus 1997 agama Islam pekerjaan buruh harian lepas tempat kediaman di Jalan Babakan Radio nomor 6B RT 6 RW 7 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Senin 14 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat Riri Mulia Lestari binti Ujang Supriyatna sebagai penggugat melawan Baron Rahmana bin Bambang Surantoko sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 20 Mei 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Dari Hunaidah ibnu Khalid, dari istrinya, dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, berpuasa di hari Asyura, berpuasa 3 hari di setiap bulannya, puasa Senin pertama dan hari Kamis setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Nasa'i.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan cuaca di sekitar Jalan Diponegoro nomor 61 ini cukup mendung ya. Apakah akan turun hujan? Saya tidak tahu, kita tunggu saja pendengar di hari yang ke-20 di bulan Mei 2026. Ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ya. Dan tema utama pada Hari Kebangkitan Nasional kali ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Wow, keren ya. Siang hari ini saya tidak sendiri, ada Bung John.
1: Iya.
0: Halo, halo Bung John.
1: Halo juga Teh.
0: Kumaha Damang?
1: Damang.
0: Udah makan?
1: Belum.
0: Belum, pantas lesu ya.
1: Tidak.
0: Nanti abis ini kita cari makan ya.
1: Oke, siap.
0: Nah, namanya Hari Kebangkitan Nasional. Mm-hmm. Jadi apapun yang terjadi Bung John, kalau kita hidup di dunia ini pasti banyak masalah ya.
1: Mm-hmm,
0: tidak
1: benar.
0: Hanya pendidikan, tapi juga hal-hal kehidupan lainnya.
1: Mm-hmm.
0: Dan pada Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 ini, temanya adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Wow, keren. Makna dan tujuannya ini menjadi momentum untuk membangkitkan semangat persatuan, kemandirian, meneguhkan kembali komitmen dalam menjaga generasi penerus bangsa agar Indonesia tetap menjadi negara yang berdaulat dan maju. Nah, menurut Bung John sendiri sebagai generasi penerus, harus seperti apa kita menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara di Hari Kebangkitan Nasional tahun ini?
1: Menjaganya, kalau menurut aku sih menjaganya kalau kayak aku ya, menjaganya itu bisa kayak kita, bagi kalau yang masih sekolah nih, berpartisipasi aja di sekolah dulu kan, kayak ikut organisasi atau apa. Nah di situ nanti kita kan bisa diarahkan sama guru-guru yang membimbing atau apa. Terus kalau untuk yang masyarakat luas gimana bilangnya ya, kalau menurut aku sendiri sih ya taat aja sih, taat akan peraturan aja. Kayak di perjalanan taat lalu lintas gitu.
0: Jadi untuk menertibkan segalanya gitu ya, aturan yang ada itu dipatuhi.
1: Iya benar.
0: Gitu. Jangan dilanggar gitu ya, supaya tetap tertib, aman, sentosa lahir dan batin. Tapi kalau yang kayak masih sekolah itu harus rajin ya.
1: Rajin,
0: kalaupun
1: harusnya
0: ada kegiatan-kegiatan positif yang ada
1: ya,
0: di
1: benar.
0: Sekolah itu aja, misalnya aktif di namanya tuh ketua
1: OSIS,
0: apa?
1: OSIS.
0: Terus misalkan punya hobi olahraga mungkin
1: bisa
0: bikin sekolahnya bangga ya.
1: Iya benar.
0: Misalkan juara basket. Terlalu juga juara lainnya gitu.
1: Juara olimpiade lah pokoknya.
0: Iya, atau juga bisa di mata pelajaran yang dipelajari, fisika. Apa sekarang udah ada pertukaran pelajar ke luar negeri dan sebagainya ya.
1: Iya benar.
0: Jadi di situ Indonesia juga bisa membuktikan, banyak generasi penerus yang pintar yang orang luar jadi tahu.
1: Iya sih, kayak ya seperti yang kita tahu juga kan, udah banyak tuh yang di sosial media kan, nggak sedikit orang juga yang banyak ternyata pintar dan sampai membanggakan Indonesia di luar negeri sana.
0: Betul. Dan mudah-mudahan ketika sudah membanggakan di sana, kembali lagi ke Indonesia. Dengan membawa ilmunya untuk dipraktekkan di Indonesia. Seperti itu ya Bung John ya.
1: Ya benar.
0: Baik,
1: sekali.
0: Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol yang lainnya lagi Bung John. Tapi sebelumnya kita simak dulu sebuah lagu dan ada pesan-pesan berikut ini.
2: Bandung Siang Ini.

0: Bandung siang ini.
1: Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
2: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada pak polisi pagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsolsek Satlantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

Hari ini, kita tidak hanya mengingat tanggal. Kita menoleh pada awal, saat kesadaran mulai tumbuh dan tak lagi tinggal. 1908, saat Budi Utomo lahir dari ruang pikir yang terjajah, bangsa ini tercerai dalam nama daerah, dalam sekat yang sengaja dipelihara penjajah. Dipaksa menanam, dipaksa tunduk, keringat dirampas, suara dibungkam. Lalu, lahir satu kesadaran yang tak bisa lagi ditunda. Kita satu atau kita habis. Sejak itu, bangkit bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Namun hari ini, pertanyaannya berubah. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Atau hanya berganti bentuk penjajahan? Bukan lagi dirantai oleh bangsa lain, tapi oleh ketakutan sendiri, oleh nyaman yang mematikan, oleh diam yang kita biarkan terlalu lama, melawan lupa, melawan apatis, menggerogoti makna. Karena kebangkitan tidak pernah selesai dalam satu masa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, sebuah lagu cantik dari Potret dengan Bunda ya. Tadi Bang Jun sampai nangis loh denger lagu ini ya. Bang Jun ya, kangen sama bundanya ya.
1: Iya, benar.
0: Aduh, kasihan Bang Jun. Nanti waktu yang tepat pasti Bang Jun akan bertemu kembali dan berkumpul bersama
1: Amin.
0: Keluarga ya. Sekarang mah ngumpulin aja dulu.
1: Ngumpulin naon?
0: Bekal. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal cuaca nih, Bang, kita merasakan bahwa beberapa bulan akhir-akhir ini tuh kayaknya cuacana tepuguh ya, bahasa Jermannya mah ya.
1: Iya, bahasa Jermannya yang tepuguh.
0: Jadi panas.
1: Iya, benar.
0: Terus tiba-tiba hujan. Terus tau-taunya kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget. Nah, ini yang menyebabkan kalau misalkan badan kita imunnya nggak kuat, nah kita bisa punya penyakit yang ada di musim pancaroba ini seperti kayak ispa gitu ya, sesak napas,
1: ya,
0: flu, radang tenggorokan, pokoknya badan tuh terasa patah-patah gitu.
1: Wah,
0: ya.
1: Patah-patah.
0: Bukan goyang patah-patah ya, patah-patah istilahnya ya, ya itu nggak enak
1: ngilu-ngilu
0: gitu ya. Nah, ini tuh sebetulnya cuaca seperti ini itu peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.
1: Oh, iya.
0: Hanya memang... Mm-mm.

0: musim kemarau ini katanya kan kemarin masuknya bulan April, terus berubah lagi bulan Mei. Jadi memang cuaca sekarang tidak bisa dipastikan ya, ditentukan. Tetapi kalau nanti kita memasuki musim kemarau, ini cukup berbahaya kalau misalnya kita tidak ada persiapan nih Bang John.
1: Kenapa tuh?
0: Karena nanti kita kekurangan air. Kalau musim kemaraunya panjang.
1: Karena daerah pegunungannya susah jadinya dapat air gitu ya.
0: Karena nggak turun hujan.
1: Kalau di tempat saya sih walaupun nggak turun hujan sebulan karena dekat dengan
0: mata air,
1: dekat dengan laut gitulah. Gampang sih. Nggak sulit-sulit banget. Pernah kekeringan cuma nggak sulit banget kalau untuk air
0: itu
1: gitu.
0: Dialirkannya gimana?
1: Dialirkannya nggak dialirin sih, cuma
0: emang ada aja terus
1: kayak
0: gitu
1: sumur
0: ya?
1: Bor gitu, sumur apa gitu,
0: jadi
1: namanya
0: menggalinya cukup dalam ya, jet pump gitu ya.
1: Iya benar,
0: yang 40 meter mungkin ya.
1: Nah kalau itu mah udah dapat minyak nggak sih kalau 40
0: enggak,
1: meter
0: enggak tetangga saya 40 meter nggak minyak air.
1: Oh iya, karena di sini kan daerahnya
0: kota,
1: tinggi
0: ya? Tinggi ya.
1: Nah, kalau di sana kan rendah memang.
0: Oh jadi kalau misalnya ngegali lebih dalam malah dapetnya minyak
1: mungkin,
0: bukan air
1: ya.
0: Susah juga
1: soalnya
0: kita mandi
1: rumah orang
0: mandi
1: tua
0: mandi minyak bang.
1: Soalnya di kampung saya, di rumah orang tua saya sendiri mah cuma berapa meter, paling 10 atau 7 meter gitu udah dapat air bagus.
0: Oh seperti itu. Berarti belum jet pump dong ya, sumur biasa ya.
1: Pakai mesin air,
0: pakai pompanya
1: air,
0: yang kecil yang biasa benar aja ya. Tidak sebesar jet pump gitu kan. Karena kalau jet pump tuh harus mingguan tuh ngegalinya sampai ke bawah banget gitu. Nah, cara-cara atau juga untuk meminimalisir
1: kekurangan air
0: diantaranya kita harus udah jelas hemat air. Lalu menampung air hujan.
1: Nah,
0: ya kita juga
1: kalau menampung air hujan itu bukannya kalau air hujan itu asam?
0: Mungkin disaring.
1: Oh iya sih benar.
0: Bisa
1: disaring, ya.
0: Sekarang kan ada tawas atau ada apa ya?
1: Benar,
0: jadi
1: benar.
0: Kita juga berharap kalau misalnya kering banget kita juga beda ya ke kulit juga kayaknya kering, nggak enak
1: ya,
0: juga
1: benar
0: ya.
1: Sih, ya.
0: Jadi walaupun musim kemarau kita harapannya tetap aja ada hujan ya.
1: Ada hujan seminggu dua kali lah minimal. Gitu.
0: Kamu yang nentuin jadwalnya.
1: Kan harapan.
0: Harapan ya. Nah kalau saya pengennya tiap hari.
1: Jangan tiap hari juga dong.
0: Tiap malam pas lagi tidur.
1: Oh ya kalau itu mah boleh.
0: Enak kan biar nyenyak ya.
1: Lah kok sekarang jadi Tete yang ngaturnya.
0: Gantian.
1: Benar.
0: Nah seperti itu. Lalu memang kita juga harus bisa mengurangi air secara bijak dan mengurangi penyiraman tanaman.
1: Kalau tanaman dikurangi penyiramannya nanti jadi kering dan mati nggak sih?
0: Iya betul, makanya kalau milih tanaman kayaknya harus tanaman yang kuat. Jadi ketika kering dia tetap tumbuh.
1: Kayak pohon
0: dan
1: ini
0: ketika
1: dong.
0: Ketika hujan dia tetap tumbuh.
1: Nah kalau yang kayak gitu kan mesti pohon yang besar dong.
0: Nah kan bisa di bonsai, di pot.
1: Nah iya sih. Tapi kalau yang di pot mah kayak bunga aja sih kalau di saya, menurut saya gitu.
0: Memang ada juga sih kayak pohon-pohon tertentu yang memang kuat ya. Kayak pohon hanjuang.
1: Pohon hanjuang yang gimana tuh Teh?
0: Yang biasanya ada di kuburan.
1: Oh.
0: Yang warna merah itu.
1: Iya.
0: Nanti deh. Coba lihat di Google
1: paham. Yang daunnya warna merah gitu.
0: Iya. Pokoknya ada pohon-pohon tertentu yang sepertinya tidak terpengaruh oleh cuaca. Dia tetap tegar tumbuh.
1: Waduh,
0: itu. Jadi kita enggak pusing.
1: Iya, kan?
0: Sedih kan kalau ngelihat tanaman yang sudah dipelihara bertahun-tahun tiba-tiba.
1: Tapi ada juga sih kalau yang musim kemarau itu kan pohonnya memang tetap tegar nih, tetap tumbuh. Tapi daunnya berguguran.
0: Ya nanti pas musim hujan
1: tumbuh lagi gitu. Tapi
0: ya, itu mungkin salah satu cara menyesuaikan ya.
1: Tapi kan ya kita nggak bisa merasakan sejuknya angin yang gimana gitu. Pasti haredang bukan.
0: Nah
1: sih?
0: Makanya yang saya bilang tadi harus ada pohon besar, pohon sedang, pohon kecil.
1: Oh iya.
0: Disesuaikan dengan posisi di halaman rumah.
1: Dan jangan sering-sering menyiramnya gitu
0: ya.
1: Yang harusnya 3 kali sehari jadi 2 kali sehari.
0: 3 kali sehari kayak minum obat aja. Nah lalu prioritas meningkatkan kebutuhan pokok.
1: Contohnya?
0: Jadi ketersediaan air bersih itu tetap terjaga ya tadi, kayak mengurangi penyiraman tanaman, lalu juga perbaiki kebocoran. Jadi ketika kita mau memasuki musim kemarau ini, kayak paralon, pipa, keran, dan sebagainya, ini betul-betul harus diganti ya. Jadi jangan ada nanti air keluar dari sesuatu yang bocor sia-sia, mubazir, kan rugi juga kita kan.
1: Iya, dipastiin aja biar nggak bocor gitu
0: seperti
1: ya.
0: Seperti itu ya, jadi diperiksa gitu kan. Ke rumah itu hanya bukan hanya untuk tempat tinggal dan ditepati, tapi harus dirawat.
1: Iya benar.
0: Jangan sampai nanti musim hujan bocor, musim kemarau kekeringan.
1: Gimana? Tapi kan bisa juga ya. Kalau nampung hujan nggak mungkin juga ya.
0: Iya nggak mungkin, karena itu kan musim kemarau. Paling kalau hujan sekali-sekali ya kita coba tampung. Betul, berarti harus ada ember-ember yang memang
1: gede,
0: kosong, gede, dan dipersiapkan untuk menampung.
1: Kalau yang gede kayak gitu di sini bilangnya apa teh? Yang setinggi gini.
0: Ember aja, mau ember bentuknya
1: kalau
0: panjang, bulat.
1: Kalau di sana mah dibilangnya tong.
0: Oh, tong.
1: Atau drum.
0: Kalau drum itu biasanya yang biru, yang buat tempat sampah yang bisa ditutup.
1: Nah, itu di sana juga ada tuh drum untuk air yang warna biru juga.
0: Oh, jadi ada drum air dan drum sampah.
1: Iya.
0: Dan bisa ditutup ya?
1: Iya, benar.
0: Jadi itu bisa apa? Mengurangi ya, bisa disimpan dengan rapi, jadi jangan ada kemasukan binatang atau apa kan,
1: jadi biar nggak jadi sarang nyamuk.
0: Nah
1: juga.
0: Ya betul. Baik, Bung John, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya kita kembali menikmati lagu yang sudah saya persiapkan siang hari ini.
2: Bandung siang ini.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
2: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan.
3: Piala Dunia.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar berbicara mengenai pengelolaan sampah di Pasar Caringin Kota Bandung, selain juga fokus dalam pengurangan sampah, saat ini manajemen pengelola sampah di Pasar Caringin juga mampu menciptakan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan kupas bersama Kepala Badan Pengelolaan Pusat Perdagangan Caringin BP3C, Asep Syarif Hidayat.
2: Ya, permasalahan Sari Mukti itu kami berinovasi lah untuk mencari solusi untuk penanganan sampah secara mandiri, di mana teknologi yang kami terapkan adalah teknologi biotech. Jadi biotech ini teknologi yang sangat ramah lingkungan. Jadi 90% sampah kita itu organik, bisa menghasilkan secara sirkular ekonominya silase, POC, pupuk organik cair, termasuk lindinya juga kita olah menjadi bioetanol. Nah, untuk yang residu itu kami punya hanya 10%, kami olah menjadi briket untuk pengganti batu bara. Kami baru bisa mengolah itu kurang lebih di 30 ton lah per hari. Running ini dari awal Januari, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan berjalan ini, alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan rencana, walaupun ada kendala-kendala yang kita hadapi. Pengolahan ini memerlukan dari hulunya ini, dari hilir, dari para pedagang ini perlu harus dipilah. Mereka memilah di mana sampah organiknya harus dipilah, residunya juga dipilah, supaya memudahkan produksinya ini dari hilirnya sudah dipilah. Jadi tidak menyulitkan dalam mengolah di hulunya. Kita mengadakan uji cobanya sampai dengan akhir bulan ini. Ini kendala-kendalanya yang namanya teknologi sampah ini terbarukan, di mana pengolahan sampah ini harus dari sisi teknologinya ini kendalanya tadi saya sampaikan, dari optekernya, dari penyalurannya, dari sisi teknologinya ada pasti kendala-kendala teknis lah. Terus edukasi kepada manpower, sumber daya manusia di pengolahannya juga, ya kami juga mendapatkan suatu kendala juga karena itu suatu produksi yang sangat baru, sehingga perlu ada edukasi, suatu ada pemahaman, dan cara-cara teknis di lapangannya harus betul-betul clear lah. Yang kedua dari sisi sirkularnya juga, karena silase ini memerlukan adaptasi terhadap peternak. Jadi peternak-peternak di Jawa Barat, jadi hasil produksi kami tidak langsung dimakan oleh hewan, ya, oleh sapi ya. Memerlukan adaptasi yang kurang lebih mungkin hanya waktu seminggu mereka harus adaptasi dulu. Diharapkan Caringin ini menjadikan role model, kami harapkan untuk pasar-pasar lain yang khususnya di Kota Bandung lah, bagaimana bisa mengolah sampah ini dengan mandiri, dengan baik, tanpa harus tergantung kepada open dumping atau yang ada sekarang ini di Sari Mukti yang sangat bermasalah, sampai ini belum ada penyelesaiannya. Karena Sari Mukti ini sampai saat ini masih dibatasi, kita pembuangan ke Sari Mukti ini baik Kota Bandung ngusur kami, jadi tidak mungkin kita bisa membuang 100% apa yang kita punya, sehingga Kota Bandung juga mudah-mudahan lah Caringin ini bisa dijadikan pilot project tadi untuk wilayah Kota Bandung, Bandung Raya khususnya, untuk percontohan.

0: Iya, Jon. Nah, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol gitu ya, nggak kerasa waktu itu cepat berlalu ya.
1: Mm-hmm.
0: Udah mau pukul 1 lagi nih.
1: Iya,
0: pukul
1: bener.
0: 1 biasanya Bang Jon suka dengerin apa sih?
1: Dengerin Warta Jabar dong.
0: Informasi-informasi aktual dari reporter kita ya, Bang.
1: Iya,
0: ya,
1: bener.
0: Baik di Tasik, di Garut, mm-hmm. di Subang, di Cianjur.
1: Mm-hmm.
0: Dan itu juga Bang Jon perlu ya.
1: Perlu banget.
0: Buat sorotan-sorotan.
1: Iya.
0: Jadi dengerin baik-baik ya,
1: iya,
0: Bang.
1: Iya, benar.
0: Baik. Nah, Bang Jon.
1: Ya.
0: Ini kan nanti hari Sabtu.
1: Mm-mm. Wah, Persib. Ya,
0: benar. Dinas nggak Sabtu?
1: Dinas subuh.
0: Oh, aman.
1: Aman.
0: Bisa kabur ya.
1: Bisa.
0: Ini yang dinas sore nih yang bahaya.
1: Setidaknya mah tidak terjebak macet nantinya. Tapi kalaupun terjebak macet kan aku di belakang kan.
0: Gak usah diomongin itu ya. Kalau cuma 125 meter mah ya.
1: 400 meter.
0: Oh, 400 meter. Oke, Bang Jon, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Sesuatu yang menarik nanti ketika kita jadwalnya sama ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Sekarang saya mau persiapan dulu buat jam 13.
1: Mm-hmm.
0: Dan nanti juga Bang Jon bisa simak baik-baik.
1: Siap.
0: Supaya nanti sore bisa mendapatkan apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Masalah menarik yang memang harus dibahas oleh pakarnya Bang Jon ya.
1: Iya,
0: terima
1: iya,
0: kasih
1: iya.
0: sudah menemani saya siang hari ini, Bang Jon.
1: Ya,
0: selamat siang. Sama-sama,
1: selamat siang.
0: Baik pendengar, nanti pada pukul 13 kita akan menyimak informasi-informasi aktual yang akan disampaikan oleh reporter kami. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur, FM 107,3, Tasikmalaya, FM 98,1, Sumedang, FM 96,6, Garut, FM 98,2, Subang, FM 106,9, Ciamis, 91,8, serta Karangnunggal, 97,8 MHz. Sari berita penting, seluruh jemaah calon haji asal Subang diminta menjaga kesehatan fisik dan mental. Pengamanan laga terakhir Persib kontra Persija di GBLA, polisi akan menyiagakan 2.000 personil. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pihak kepolisian menyita 1.000 botol minuman keras berbagai merek dari seorang pelaku. Rencananya minuman keras tersebut akan diedarkan di wilayah Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Nova Nugraha segera menyampaikan informasinya.
2: Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya berhasil membongkar praktik peredaran minuman keras ilegal yang berskala besar di wilayah Desa Dedel, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam operasi penindakan tersebut, petugas menyita kurang lebih 1.000 botol minuman keras berbagai merek dari tangan seorang pelaku berinisial NU yang sengaja menyimpan barang-barang haram tersebut di dalam rumah. Kasat Narkoba Polres Tasikmalaya AKP Mustara mengatakan pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di kawasan pemukiman warga, sehingga anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi yang dimaksud. Dari hasil interogasi intensif, diketahui ratusan botol minuman keras tersebut sengaja ditimbun oleh pelaku sebagai pasokan menjelang laga sepak bola pekan depan.
3: Polres Tasikmalaya khususnya Satuan Narkoba dapat informasi dari masyarakat atau warga yang meresahkan terkait dengan penjualan miras di satu tempat. Kemudian kita melakukan penggerbekan, kita amankan semua miras yang ada di tempat tersebut karena diduga itu akan digunakan pada saat nobar.
2: Sementara itu, Hendra, warga Cintaraja, mengaku bersyukur kepolisian berhasil mengungkap hal tersebut sehingga ajang nonton bareng tidak seharusnya diwarnai dengan peredaran minuman keras. Apalagi untuk acara nonton bareng klub kebanggaan warga Jawa Barat yang nantinya malah dicederai dengan perbuatan tidak terpuji.
4: Supaya saya melihat bagus gitu ya, tadi ya polisi minuman keras gitu. Kalau bisa dirutinkan lah, karena sekarang bom minuman keras sudah merajalela sampai ke pasok, ke desa-desa, ke kampung-kampung gitu.
2: Sebelumnya Kapolres Tasikmalaya AKBP Wahyu Prista Utama mengatakan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi peredaran zat adiktif dan minuman beralkohol tanpa izin di wilayah hukum Kabupaten Tasikmalaya. Langkah represif akan terus digencarkan secara konsisten demi menjaga Tasikmalaya yang religius dan aman. Hingga saat ini, pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke markas Polres Tasikmalaya untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan yang lebih lanjut.
1: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian kembali menggelar Bazar Murah Utama menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
5: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nistagin Kota Bandung kembali menggelar Bazar Murah Utama atau BASMUT menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian inflasi sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kepala Nistagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin mengatakan Bazar Murah tahap kedua mulai dilaksanakan pada 18 Mei 2026 dan digelar di 15 kecamatan di Kota Bandung. Pelaksanaan pasar murah dilakukan secara bertahap dengan pola 3 kecamatan setiap harinya. Program tersebut berlangsung mulai 18 hingga akhir pekan ini. Roni menuturkan Distagin menyiapkan sedikitnya 10 tenan di setiap lokasi pasar. Tenda tersebut diisi oleh distributor bahan pokok, bulog hingga pelaku UMKM dan produk unggulan dari masing-masing kecamatan. Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, kegiatan pasar juga melibatkan sejumlah instansi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Pada hari pertama pelaksanaan pasar murah digelar di Kecamatan Cibanyi Kidul dan dua kecamatan lainnya secara bersamaan.
6: Hari ini mulai lagi di sesi kedua, di tinggal 15 kecamatan untuk tahap 2 ya, menjelang Idul Adha. Ada 10 tenan kita siapkan, diisi oleh para distributor, termasuk dengan bulog ya, kemudian juga produk unggulan dari kecamatan. Kita kerjasama dengan KKMP, dengan DPMPTSP kaitan dengan layanan konsultasi. 3 kecamatan, 1 hari, tanggal 18 sampai hari Jumat ini, atau minggu ini di 15 kecamatan. Ada pasar murah utama. Iya. Oh, satu harinya 3 lokasi.
7: Oh, satu hari 3 lokasi sampai tanggal 18.
6: Sampai mulai 18.
7: Mulai 18.
6: Iya. Mulai 18. Sampai dengan.
5: Menurut Roni, program pasar murah kini semakin diperluas karena tingginya antusiasme masyarakat. Jika sebelumnya harga digelar di 2 kali dalam setahun, kini kegiatan tersebut rutin dilaksanakan hingga 4 kali dalam setahun. Dikatakan Roni, dukungan terhadap program pasar murah juga datang dari DPRD Kota Bandung, bahkan sejumlah anggota dewan kerap turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan kegiatan.
1: Seluruh jemaah calon haji asal Subang yang berjumlah 543 jemaah diminta menjaga kesehatan fisik dan mental agar saat menjalankan ibadah haji penuh dengan kehusuan serta hikmat. Informasinya disampaikan Ruslan Effendi.
8: Anggota Dewan Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Kabupaten Subang, Dadang Kurnianudin berpesan kepada seluruh jemaah calon haji asal Subang untuk menjaga kondisi kesehatan dan mempersiapkan fisik serta mental dan juga ilmu selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Karena menurutnya ibadah haji itu tidak hanya membutuhkan materi tetapi juga kesehatan fisik dan mental serta ilmu untuk menjalankan semua rukun dan sunnah haji. Pesan tersebut kata Dadang agar para jemaah calon haji asal Subang yang berjumlah 543 orang jemaah itu bisa melaksanakan ibadah haji dengan khusyu dan khidmat sehingga nanti bisa mencapai haji mabrur dan mabruroh.
9: Kemudian secara fisik ya harus sehat, harus istiqomah ya. Secara pesak juga harus siap ya, harus istiqomah juga gitu kan, makanya biaya haji kan mahal ya. Syariatnya mahal gitu kan, kemudian mental juga harus siap. Kita juga harus banyak belajar seberapa sih di Saudi itu gitu. Kemudian apalagi yang baru pertama kali, yang belum pernah, mungkin dulunya pernah umroh, semuanya sedikit ada gambaran.
10: Tapi berbeda kan?
9: Tetap saja, katanya
10: bagian sama haji.
9: Beda tetap, kan? Kalau saat umroh yang ini berbeda ya, walaupun bedanya kan cuma pada saat Armina kan wajib, bedanya. Wajib, iya itu ya. Yang bedanya kan pada, ya pada saat itu aja, pada saat kita wukuf aja kan bedanya. Yang lainnya kan prakteknya beda sama dong.
8: Ia juga meminta kepada seluruh jemaah calon haji Subang, baik yang tergabung di kelompok terbang kloter 34 dan kloter 39, agar menjaga nama baik Kabupaten Subang dan Indonesia karena orang Indonesia dikenal santun, berjiwa sosial dan ramah terhadap sesama. Dadang berharap seluruh jemaah calon haji asal Subang tetap utuh saat berangkat sampai kepulangan nanti ke tanah air. Ikuti saran dan instruksi para petugas haji yang bertugas membimbing para jemaah calon haji agar tidak salah dan keliru saat menjalani ibadah haji. Sementara itu untuk diketahui, jemaah calon haji asal Subang yang tergabung dalam dua kloter yakni kloter 34 yang berjumlah 436 jemaah sudah diberangkatkan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 atau 3 hari yang lalu dan saat ini diperkirakan sudah berada di kota Madinah. Sedangkan untuk kloter 39 yang berjumlah 107 jemaah calon haji baru kemarin diberangkatkan ke Embarkasi Indramayu yang tergabung dengan jemaah calon haji asal Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Tiga wilayah puskeswan di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur sudah melakukan pemeriksaan pada hewan kurban menjelang Idul Adha. Yan Sofian melaporkan.
11: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur sudah melakukan pemeriksaan pada hewan kurban yang ada di Cianjur. Pemeriksaan hewan kurban sejak bulan April sudah dimulai. Pasalnya Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur memiliki 3 wilayah puskeswan. Demikian diungkapkan dokter hewan pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Abdul Rahman.
12: April kita sudah melakukan pengecekan hewan kurban di lapangan, terutama yang ada di daerah-daerah Cianjur. Kita ada 3 wilayah. Yang pertama di Cianjur Utara, itu dilaksanakan oleh Puskeswan wilayah Cianjur Utara. Terus lagi yang di tengah itu ada di Sukanagara, dilaksanakan oleh Puskeswan Cianjur wilayah tengah. Dan juga yang ada di Sindang Barang. Nah, di Sindang Barang ini dilaksanakan oleh petugas Puskeswan Cianjur wilayah selatan.
11: Dengan dilakukannya pemeriksaan pada hewan kurban yang sudah ada karena merupakan stok hewan kurban setelah Idul Fitri. Selain itu, pemeriksaan pada hewan kurban dilaksanakan juga oleh petugas yang ada di bidang kesehatan hewan. Sedangkan untuk pengecekan hewan kurban terlebih dahulu dilaksanakan di daerah terdekat.
12: Untuk pengecekannya biasanya dilaksanakan di daerah-daerah yang dekat-dekat dulu, Pak. Dan atau ada permintaan langsung dari peternaknya atau pengepul.
11: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di masing-masing puskeswan itu, baik utara, selatan maupun wilayah tengah, belum ditemukan terindikasi penyakit. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Salah satu anggota Kops Pasukan Khusus TNI AD yang juga anak klub motor di Bandung pada momen Hari Kebangkitan Nasional 2026 berpesan, semoga remaja sebagai penerus bangsa bisa jadi pemenuh harapan rakyat di masa depan. Fikri Subina laporkan. Pendengar, karena sesuatu hal maka rekaman Fikri Subina tidak bisa kami sampaikan dan kita beralih ke Garut. Pemerintah Kabupaten Garut memulangkan Wahyu, warga desa Lewi Goong yang terlantar di Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
13: Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial Kabupaten Garut berhasil memulangkan warganya yang dikabarkan terlantar di Nusa Tenggara Timur, NTT. Warga tersebut adalah Wahyu Gunawan yang berasal dari desa Lewi Goong dan kini telah kembali pulang ke kampung halamannya dalam keadaan sehat walafiat. Wahyu menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada semua pihak, khususnya kepada pemerintah Kabupaten Garut yang telah dengan sigap membantu kepulangan dirinya.
14: Saya Wahyu Gunawan mengucapkan terima kasih dan seterusnya kepada Bapak dan Ibu Wakil Bupati Garut serta Dinas Sosial Kabupaten Garut. Terima kasih atas bantuannya, perhatiannya dan upaya yang telah dilakukan sehingga saya bisa kembali pulang dari NTT ke Garut dengan selamat. Kepedulian Bapak Ibu adalah bukti nyata bahwa pemerintah Garut hadir untuk warganya.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Sitihana menyampaikan jika Wahyu berangkat ke NTT untuk bekerja sebagai tukang di salah satu proyek pembangunan perumahan. Akan tetapi menurutnya, karena satu dan lain hal, para pekerja termasuk Wahyu tidak bisa pulang dan terlantar di lokasi kerjanya.
15: Kabupaten Garut yang aslinya dari Desa Lewi Goong nyaba ke Nusa Tenggara Timur sebagai tukang ya di satu perumahan. Ternyata pemiliknya itu mungkin karena kehabisan uang atau apapun itulah ya ceritanya, sehingga beberapa tidak bisa pulang. Jadi pekerja-pekerja tidak bisa pulang, ditelantarkanlah di sana. Malah sama warga di sana itu termasuk yang di mau diusir lah segala macam. Ya intinya mungkin atau bangkrut apapun itu ya.
13: Ia pun mengatakan jika kabar terkait terlantarnya Wahyu ini didapat dari salah satu anggota dewan di Kabupaten Garut dan pihaknya langsung bergerak cepat untuk memulangkan Wahyu. Tak hanya itu, Dinsos Kabupaten Garut pun memberikan santunan sebesar 3 juta rupiah tanpa potongan kepada Wahyu untuk bisa digunakan dalam kehidupannya sehari-hari selama di wilayah Kabupaten Garut.
1: Pengamanan laga terakhir Persib kontra Persija di GBLA, polisi akan menyiagakan 2.000 personil dan telah gelar rapat koordinasi dengan seluruh unsur di Mapolrestabes Bandung, Selasa 19 Mei 2026. Bilal Wibisono menurunkan laporannya.
16: Pihak kepolisian menyiapkan sekitar 2.000 personel gabungan untuk mengamankan pertandingan Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat 23 Mei 2026 mendatang menghadapi Persijap Jepara. Pengamanan dilakukan guna memastikan pertandingan berlangsung aman mulai dari awal hingga pasca pertandingan. Karo Ops Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ode Aris Elfatar mengatakan pengamanan dilakukan melalui koordinasi bersama TNI, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Bandung, manajemen Persib, hingga unsur supporter atau Boboto. Rapat bersama pun telah digelar di Mapolrestabes Bandung, Selasa 19 Mei 2026. Laude menjelaskan terdapat 3 agenda utama yang menjadi fokus pengamanan. Selain pertandingan yang dijadwalkan kick-off pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kepolisian juga mengantisipasi euforia masyarakat setelah pertandingan usai.
17: Kapolres, PJU, ini melaksanakan rapat koordinasi. Ada 3 agenda yang kita akan amankan. Yang pertama tentunya pertandingan itu sendiri pada tanggal 23 Mei. Kick-off akan dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB. Yang kedua, kegiatan setelah pertandingan tersebut. Kalau kita lihat kemarin pertandingan terakhir itu, sebelum besok, itu euforia tetap dilaksanakan. Biasanya terpusat di Dago Cikapayang.
16: Laude juga mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan kenyamanan penonton, pemain, serta masyarakat selama rangkaian kegiatan berlangsung. Pola pengamanan akan diterapkan melalui sistem 4 ring, mulai dari area luar stadion hingga pintu masuk tribun. Pemeriksaan dilakukan mulai dari area pengecekan tiket guna mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti flare, minuman berkemasan botol dan kaleng, senjata tajam hingga minuman keras.
1: Pendengar cerita kita hari ini akan mengangkat kisah seorang ibu penjual sate keliling di wilayah Bandung Timur untuk mencari rupiah demi menghidupi keluarganya. Selengkapnya akan disampaikan Marliawan Yusuf.

0: Di kota yang tidak pernah benar-benar tidur, seorang ibu setiap pagi berjalan melawan waktu. Namanya Bu Rahma, 53 tahun. Ia seorang pedagang sate keliling di wilayah Bandung Timur, menyusuri jalan-jalan kecil, komplek perumahan, pedesaan, hingga sekolah-sekolah. Bu Rahma setiap hari menggendong bakul berisi puluhan tusuk sate dan tangan kanannya menjinjing panggangan sate yang masih tampak berasap karena arang yang sudah dibakar. Bu Rahma lebih dari sekedar menjual makanan, tetapi dia menjual harapan demi bertahan hidup. Harga satu porsi sate berisi 10 tusuk lengkap dengan bumbu kacang dan lontong yang sudah dipotong disajikan Bu Rahma dengan harga Rp13.000. Setelah jam 11 siang, Bu Rahma pulang untuk menyiapkan makan bagi ketiga anak-anaknya. Lalu pada pukul 4 sore, Bu Rahma kembali menjajakan sate ayamnya yang tersisa pagi tadi. Ia berkeliling dari gang ke gang, dari komplek ke komplek, dengan kondisi hujan, angin, atau panas matahari, tidak ada yang membuatnya berhenti, karena hidup tidak pernah memberi jeda bagi mereka yang menggantungkan nasib pada bara arang. Bu Rahma berujar, orang bilang hidup itu perjuangan untuk bertahan dan mencari ridho ilahi bagi yang mau berusaha dan ikhlas, sambil meniup arang yang mulai memerah. Saya tidak punya pilihan selain kuat, tegas Bu Rahma. Dulu Bu Rahma mempunyai warung kecil di rumah, tetapi pandemi datang, pelanggan hilang dan suaminya meninggal dunia. Sejak itu dia sendirian membesarkan ketiga anaknya, dua masih sekolah dan satu bekerja serabutan. Tidak ada gaji bulanan, tidak ada tunjangan, tidak ada libur. Yang ada hanya harapan, hari ini bisa jual habis agar besok bisa beli bahan lagi.
1: Ya ini sekarang alhamdulillah dapat, ketika habis dapat.
0: Kadang cuma bisa menjual 10 tusuk, kadang tidak laku sama sekali, kata Bu Rahma pelan. Tapi matanya tidak putus asa, dia hanya lelah tetapi tidak menyerah. Sate Bu Rahma adalah kehangatan yang tidak bisa diukur uang. Kehangatan dari tangan seorang ibu yang tidak pernah berhenti berjuang. Dia bukan hanya penjual sate. Dia adalah simbol keteguhan, bukti bahwa cinta seorang ibu bisa mengalahkan rasa lapar, dingin, panas, dan waktu. Di ujung arang yang menyala, hidup Bu Rahma terus menyambung karena baginya, bertahan hidup adalah bentuk cinta paling nyata. Dan prinsip yang ditekuni Ibu Rahma, hidup adalah mencari keridhaan ilahi dengan cara ikhlas dan bersyukur atas apa yang didapat.

Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

Pernahkah kita merenung sejenak bahwa perubahan yang paling kokoh justru seringkali tumbuh dari langkah-langkah kecil yang konsisten? Lihat saja sejarah 20 Mei 1908. Budi Utomo lahir bukan cuma sebagai organisasi, tapi sebagai pengingat kalau bangsa ini punya kekuatan luar biasa saat kita bangkit bersama. Zaman dulu, mereka serba terbatas, tapi mereka punya bahan bakar yang kuat, yaitu tekad. Sekarang, di usia produktif kita saat ini, tantangannya mungkin beda, tapi spiritnya harus tetap sama. Jangan biarkan langkahmu terhenti, tetap bergerak, tetap tertahan, tetap maju. Karena kebangkitan yang sesungguhnya adalah saat kita memilih untuk terus berjuang setiap hari. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Saat

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saya yakin walaupun cuaca mendung, Anda tetap bersemangat untuk mendengarkan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang Anda suka ya. Siang hari ini udah krang-krang ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bu?
0: Alhamdulillah baik-baik saja ya. Pak Herdi. Gimana Cilacap mendung?
1: Cilacap nggak mendung, cuman Bu, aduh panasnya semuanya orang karuan.
0: Mendung kayak tapi iya. Panas gitu?
1: Iya kayaknya ada mungkin 18 derajat Celsius ini tidak. Panas
0: benar. Lumayan ya. Aduh,
1: tapi hujan emang enggak kok.
0: Hujan yang tapi nggak lekep gitu ya.
1: Kenapa Bu?
0: Ya nggak lekep kalau
1: lekep ya, jadi panas
0: yang
1: enggak gitu.
0: Panas tapi nggak hujan itu kayak
1: Yang hujan di atas ditahan kayaknya nggak turun.
0: Kayak belum pecah gitu ya hujannya ya. Ya udah, untuk menyejukkan hati Pak Herdi di Cilacap, silahkan lagunya mau apa Pak Herdi?
1: Yang terdalam Bu.
0: Yang terdalam dari Peter Pan. Untuk siapa lagunya?
1: Buat Ibu ya.
0: Ya, terima
1: kasih.
0: Makan
1: siang Bu.
0: Udah.
1: Ya, sehat selalu Ibu ya. Buat Tiawati juga sekeluarga sehat selalu. Buat Ibu Reni, buat Kang Opi, buat Kang Sanai juga ya. Kang Ahmad juga ya, yang ada di Garut ya. Buat Kang Asep, dua-duanya Subangga juga ya. Buat Nado ya, buat Ratu Engang juga, Kang Mansur. Buat Mbak Sabitri juga ya, satu malam juga. Buat Tanais juga ya, buat Mbak Sekar. Terita Cianjur, Mbak Maharani juga ya. Buat Ibu Mujianti, Karangnugra Tasik, Ibu Mujianti yang dibuat hingga banyak negara ya. Sama Glenn, Kang Ubay, Kang Umar juga. Terus buat Kang Isen Sigondewa juga. Ramadan juga di Sorong. Pokoknya buat semuanya aja Bu ya.
0: Buat semuanya aja ya, oke.
1: Buat Ibu makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan yang lain di 0227278978. Sudah ada lagi nih yang nelfon. Sebentar. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang belum makan mah ini.
2: Bener ini dia kayak apa, kayak muter gitu lengan.
0: Waduh, vertigonya kumat lagi.
2: Kumutin kembrobios tapi merinding gitu.
0: Komplikasi.
2: Ini tak gosokin sama fresh care.
0: Harus makannya yang banyak itu kalau seperti itu, jadi bisa istirahatnya enak.
2: Tadi nanti pengen diet tapi teh malah nggak bisa.
0: Mau diet ya ampun, nggak usah diet deh, yang penting sehat.
2: Iyalah, mau makan ya? Bentar lagi.
0: Bentar lagi keburu pingsan.
2: Ini masih ngerasain keringetan kumbrok.
0: Iya, harus
2: terus merinding.
0: Iya, itu namanya kelaparan. Iya. Nanti kalau udah lapar mah pusingnya hilang, jadi ngantuk gara-gara cobaan.
2: Iya, itu bikin nasi goreng pedas mah requestan budak SMA kan libur sekarang.
0: Iya. Pakai kerupuk aci dikuprukin, dianjurin. Wah, enak minumnya.
2: Iya, sama bawang goreng.
0: Es jeruk manis. Jeruk Jember.
2: Bentar lagi makan.
0: Iya, oke.
2: Okay. Biar ini serahat keringat kemurup biasanya ini. Ya Allah, nggak enak kan.
0: Iya. Mau lagu apa Mbak Safitri?
2: Yang biasa aja deh, yang di status Nontalia tadi.
0: Waduh.
2: Tak dengerin enak.
0: Oke. Buat siapa lagunya ya?
2: Buat Nontalia duluan yang baik
0: terima
2: hati.
0: Terima kasih.
2: Semoga selalu sehat ya. Salam buat keluarga.
0: Amin.
2: Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, Teh Nais Anugelis, Teh Nada, Kang Mansur, Teh Ratu Enang, Mas Herdi, Butiawati, Bunda Maharani, Bung Ujianti, terus Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Onai, Kang Buung, Kang Ajat, Neng Bunga, kemarin Kang Iwan ya yang di Garut. Maaf kelamaan, mungkin saya tiap putus. Terus buat Dede Insi, buat Anu Kasep saya bersama Bunda Tutinya, dan buat Kang Opi Garsel, buat Pak Rama dan Bu Siti juga. Buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat ya. Buat Mantalia juga tetap sehat dan bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang lain 0227278978 di atau juga di 0811-220-9760 ya. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini Bandung, siang ini.
0: Wah, ini mah kebanyakan makan jadi gila.
3: Bukan kebanyakan makan, ini adem habis hujan.
0: Oh ya, di Sumedang hujan.
3: Betul. Iya.
0: Suka beda sendiri di Sumedang mah ya.
3: Iya.
0: Mau lagu apa Kang Onai?
3: Dari Mahadewi aja lah.
0: Apa tuh?
3: Apa aja.
0: Apa aja, oke.
3: Okay. Ada judulnya apa aja?
0: Ada. Nanti saya akan menciptakan untuk Kang Onai ya. Dikirim buat siapa Kang?
3: Buat yang barusan baru mudun. Mbak Sapitri ya?
0: Iya, yang mau pingsan.
3: Iya, yang mau pingsan kenapa emang?
0: Kelaparan.
3: Nggak juga kayaknya. Terus buat Mas Herdi ya? Terus buat Teh Tiawati juga sama siang di sebelah timur. Terus buat Apino juga sebelah timur sama Ibu Reninya juga. Terus buat Teh Nois. Terus buat Teh Nada juga. Terus buat Neng Bunga, Ibu Mujianti, Kang Mansur juga, Kang Asep Sanding, Pak Ahmad Irwan yang lagi sakit, semoga cepat sembuh.
0: Oh, lagi sakit?
3: Iya.
0: Oh, bisa sakit.
3: Sempat dirawat di rumah sakit, cuma nggak betah katanya.
0: Aduh, padahal suster-susternya cantik ya.
3: Iya. Padahal ya.
0: Aneh. Mungkin pantunnya nggak kepake ya di sana.
3: Iya, kayaknya nggak betahan kayaknya. Pengen suster yang di rumah katanya. Terus buat Kang Uung Garut, terus buat Kang Opik juga, buat semuanya aja teh. Ya, yang lagi pada stay di 100% Indonesia, semoga pada sehat selalu. Jangan lupa bahagia, jangan lupa makan siangnya. Jangan lupa buat Teh Talia bersama krunya di sana ya. Selamat siang aja. Makasih banyak Teh Talia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang lain 0227278978. Selamat siang 100% Indonesia.
4: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Witali, udah hujan?
4: Belum.
0: Belum. Sebentar lagi kayaknya ya.
4: Iya, biasanya mah.
0: Iya, nanti kalau udah maghrib baru. Mau lagu apa Tenis?
4: Lagunya teh dari itu apa, dari Miki Pebian, Alama.
0: Alama, alamanya buat siapa?
4: Baru sampai Kang Onai ya. Buat Kang Onai, Basa Fitri yang ayu, sehat selalu ya. Buat Teh Nado, Kang Mansur, Pak Herdi, Bu Mujiati, Teh Tiawati, Pak Amal semoga cepat sembuh. Neng Bunga, Dede Insi, Api Ano, sama Bu Reninya, Ratu Enga, Kang Opi, sama semua aja yang lagi menempuh status semoga pada sehat selalu.
0: Oke, tadi lagunya apa, Tenis?
4: Dari Alama, okay. Alama okay. Ya. Makasih ya.
0: Ya, sama-sama.
4: Sehat selalu ya. Limpahkan rezekinya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada penelpon. Siapakah penelpon ini? Mari kita lihat. Sebentar. Selamat siang 100% Indonesia.
5: 100% Indonesia Merdeka. Selamat siang.
0: Waduh, ini juga minumnya kebanyakan ini.
5: Aku seneng bisa masuk.
0: Iya, maksa ke Bang John ya.
5: Iya, oh yang mau sen Bang John, I love you.
0: Bang John.
5: Bang John nanti karaokean cuma Bang John ya.
0: Wow. Karaokean sama Ratu Enga gak salah nih Bang John.
5: Enggak ya Bang Yonnya. Harus Bang Yonnya gak bisa tidur ya.
0: Mau lagu apa Ratu Enga?
5: Lagu Nate Pengen dari Baginda.
0: Apa tuh?
5: Apa aja.
0: Oke, lagu apa aja ya.
5: Iya apa aja, udah enak-enakan. Bang Belusan bahasa Fitri?
0: Teh Nuis.
5: Wah Teh Nangis, Bahasa Fitri, Bahasa Kar, Nada Dolar, Ibu Mujianti, Ibu Maharani, Api Eno, Carmela, Mas Nasru, Kang Mangsur, Abah Jenggot, Pak Islam, Aki Letik, Pak Sutariat, Kang Ahmad, terus Bang Edo, pokoknya nama buat siapa yang satu lagi teh Bu
0: Kang Onai,
5: Kang Asep, Garut, Kang
0: Pak
5: Asep
0: Herdi.
5: Siapa?
0: Pak Herdi,
5: Kang Erdi, itu ibu siapa Bu yang satu lagi teh?
0: Ibu,
5: bukan ibu ibu Mujianti, ibu Karyati.
0: Oh, sih mending ngarang-ngarang gue.
5: Ya, ibu siapa ya satu yang di
0: Wigati.
5: Mana tuh? Wigati. Ibu siapa?
0: Wigati.
5: Ah, ibu. Migarti.
0: Wi.
5: Ibu Migarti.
0: Ah, salah melulu.
5: Nah, buat semuanya aja ya. Yang lagi pada dengerin di Pro 1. Udah, jangan lupa nanti jam 3 kita ke Pro 4.
0: Oke. Okay.
5: Terima kasih
0: gitu aja pengumumannya. Yuk.
5: Diangkat teleponnya.
0: Iya.
5: 100% Indonesia Merdeka. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang John, punten. Aduh, Bang John. Ya. Akhirnya si Nut-Nut hilang. Oke. Silakan yang lain di 02272789978 atau juga di 08112209760 ya, sebelum saya nanti putarkan lagu-lagu yang sudah di request di 02272789798 08112209760. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Halo?
6: Halo?
0: Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: 100% Indonesia Bandung siang ini.
0: Iya, oke, ini

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Wow. Beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah,

0: hati-hati ah sama tautan begini teh ya, karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini teh tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Duh, menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah, serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang nggak puguh juga nggak susah, itu nggak enakin pokoknya namanya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Selamat siang untuk Nada di Cicalengka dan juga Ratu Engang yang ada di Majalaya ya. Begindasnya udah saya putarkan. Mudah-mudahan terhibur siang hari ini. Selamat siang juga untuk Kang Asep Subang yang minta lagunya dari Pas Band Sejuta Harapan untuk Persib. Wadah. Teh Nais lagunya udah diputerin ya. Mbak Savitri juga lagunya udah diputerin. Kang Uung tunggu ya, sabar ya. Nanti lagunya akan saya putarkan, lalu Kang Warai juga minta lagunya Menjemput Takdir. Wow, serem-serem ya lagunya. Ibu Jati di Tasikmalaya, lagu Cinta Kamu titik kayak gitu ya, udah saya siapkan, tinggal diputarkan saja. Baik, langsung saja saya buka kembali 0227278978. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang, Natalia.
0: Selamat siang, Api Eno.
1: Gimana di sana? Di sini mah hujan.
0: Ah, di sini mah cuman mendung, mendung biasa aja.
1: Udah turun hujan di sini mah.
0: Iya, emang Sumedang mah udah hujan tadi kata Kang Onai juga.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Masih kedinginan.
0: Gak apa-apa, yang penting batagornya laku ya, ya kan?
1: Alhamdulillah, batagor maju dari dulu juga.
0: Jangan sampai maju mundur dah, ya.
1: Ke depan terus.
0: Nanti nabrak orang kalau, waduh. Ini ada satu tapi orang lagi, kita dengerin ya, siapa ya? Halo.
1: Siapa ya?
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Kang Leman di tangga Lampung, PT Elia.
0: Kang Leman di mana, Kang?
2: Di Lampung atuh.
0: Di Lampung?
2: Iya, Kota Agung, Kabupaten Tangerang Lampung.
0: Waduh, jauh bener.
2: Iya, coba-coba ikut gabung di Bandung dengan PT Elia. Elia.
0: Luar biasa. Ini iya, ada Api Eno di Sumedang. Sumedang Lampung berapa belas jam ya?
2: Oh, Sumedang Lampung Kota Tahu.
0: Iya, betul. Api?
2: Iya.
0: Ini halo, ada Api. Orang Lampung ini.
1: Oh, siapa? Siapa?
0: Kang Leman. Kalau iya, orang Lampung mah bukan Akang ya, Bang ya.
2: Iya, cuma saya suku Lampung turunan Jawa
1: banget.
0: Luar biasa.
2: Iya.
0: Ini ilmunya ngumpul semua ini Abang ya. Lampung, Banten, Cirebon. Wah, luar biasa.
2: Iya, sebenarnya kelebihan suku Jawa itu di mana-mana ada teteh.
0: Berarti Bahalia. Abang itu pengelana ya, Bang?
2: Iya.
0: Kayak pengelana. Abang Johnson. Kalau Lampung tuh terkenal lemponya ya?
2: Iya, betul.
0: Lempo durian. Iya. Kalau di Sumedang tahunya.
2: Tahu tapi Sumedang yang keliling-keliling dagang yang
0: iya.
2: Tahu Sumedang, ah, yang ada tulisannya tuh di bakunya.
0: Betul, betul, betul.
2: Tapi itu
0: betul.
2: Udah langka teteh Elisasi ya. Udah gak pernah ngeliat lagi tuh yang tahu Sumedang yang dagang keliling-keliling itu.
0: Iya.
2: Tunda.
0: Iya. Api Eno?
1: Halo.
0: Ya, mau lagu apa, Api?
1: Ya, aduh, pilihin aja lah.
0: Pilihin aja, kirim-kirim buat siapa, Api?
1: Ya, buat saya siang.
0: Ya.
1: Buat Bang Leman ya, barusan.
0: Ya, Kang Leman.
2: Itu siapa itu? Ya.
0: Api Eno namanya.
2: Oh, Teh Eno, iya, iya.
0: Api, bukan Teh. Laki-laki. Terus?
1: Bunga ya, Teh Lisa. Teh
0: Nain.
1: Buat itu Pak Herli ya. Buat Pak Mas Irwan, buat Uung Asgar.
0: Iya.
1: Enggak buat yang itu tuh. Kang Irwan ya di Cimalakasa Irwan. Ya, selamat siang. Juga buat Mas Fitri ya, Mbak Mujian,
0: yeah.
1: Mbak Ketar. Pokoknya buat semuanya ya.
0: Yeah.
1: Yang lagi dengerin Pro 1.
0: Iya.
1: Silakan Bang Leman.
0: Ya, iya, Kang, gantian ya. Kang, mangga, iya, silakan, nuhun iya, Api.
1: Buat Reni aja di rumah ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Kang Leman, Bang iya. Leman, Pak Leman.
2: Iya betul. Saya tuh biasa ini teh, biasa gabung di Pempat Bandung.
0: Iya.
2: Iya di Bandung, tapi kalau di Pos 1 ini, ya kadang-kadang ini gitu, udah lama gak gabung gitu.
0: Udah pernah, tapi udah lama
2: udah
0: gak gabung.
2: Udah banyak sih, udah banyak juga.
0: Oh iya iya iya iya. Jadi udah pernah dengerin acaranya dari pagi sampai malam ya?
2: Enggak juga, cuma gonta-ganti aja.
0: Oh, gonta-ganti. Oke. Mau lagu apa nih, Bang Leman?
2: Lagu apa? Siang ini, Tete, yang ada tahun berapa?
0: 2000.
2: Tahun 2000.
0: 2000 sampai sekarang.
2: Lagu Naif ada.
0: Boleh, Naif. Apa judulnya? Naif.
2: Apa yang ada Naif judulnya?
0: Nanti, tak pilihin ya.
2: Iya, Tete.
0: Buat siapa lagunya?
2: Iya, lagunya spesial biasanya yang teman saya setia yang di Bandung Timur sana untuk Abah Kang Ahmad itu.
0: Oh, Abah Kang Ahmad.
2: Iya, Kang Ahmad Iwan Fauzi yang di Bandung Timur sana itu.
0: Iya, mudah-mudahan lagi dengerin ya.
2: Iya, dia biasanya di Pempat dia biasanya gabung di dangdut dia gabungnya di kadang-kadang nanti malam dia gabung di mana? Lagu Indonasional, Yudi Ismail dengan Mbak Ita malam Kamis itu dan semua sajalah gitu Tete Talia yang ada di Bandung Kota Kembang gitu.
0: Iya, terima kasih.
2: Saja Tete, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Abang Johnson. Ya. Lupa nih Abang Johnson. Baik, sebuah lagu akan saya putarkan untuk Api Eno sama Kang Leman ya. Dari Naif saya pilihkan Benci untuk Mencinta.

0: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momentum penting yang menjadi titik awal lahirnya semangat persatuan dan nasionalisme modern di Indonesia. Peringatan ini bermula dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi yang dipelopori para mahasiswa Stovia seperti Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji ini lahir dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan martabat bangsa. Dari sinilah perjuangan bangsa mulai berubah. Tidak lagi hanya mengandalkan perlawanan fisik yang bersifat kedaerahan, tetapi menjadi perjuangan yang terorganisir, intelektual, dan menjangkau seluruh Nusantara. Pada tahun 1948, Presiden Soekarno menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional di tengah ancaman perpecahan dan agresi militer Belanda. Penetapan ini dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat persatuan rakyat Indonesia. Kini, zaman telah berubah, tetapi tanggung jawab kita tetap sama. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan bahwa menjaga persatuan, menghargai perjuangan para pendahulu, dan terus membangun negeri adalah tugas generasi saat ini. Karena kebangkitan bangsa bukan hanya cerita masa lalu, tetapi semangat yang harus hidup hingga hari ini.
1: Berisik banget sih di luar.
2: Kok berisik? Seru tahu.
1: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
2: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
2: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
1: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
2: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
1: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
0: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
4: Bandung siang ini.
5: Dengan dampak kenaikan harga dolar yang menyebabkan lonjakan harga daging di pasar. Dengan narasumber Bapak Haji Muslim Arif, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi Aparta Kota Bandung.
6: Dengan semakin meningkatnya nilai dolar ini sudah kalau tidak sudah 17.600 ini kan terus-terusan karena sekali lagi ya impornya tidak mungkin dibeli dengan rupiah kan. Nah ini berdampak. Ini yang rasakan ketika keluhan demi keluhan yang kita terima oleh para pedagang, konsumen ketika mengeluh, oh, kenapa katanya ini daging kok naik terus?
5: Ini kan ada keluhan juga ya, ada rencana aksi mogok ya jualan oleh pedagang.
6: Nah, ini sudah berlangsung Adi untuk di pasar malam ya, untuk di Caringin, kemudian Ciroyom dan Andir. Ini yang pasar malam itu sudah mulai dari malam kemarin Kang Adi dan malam hari ini. Nah nanti ke pasar-pasar kecilnya ya pengecernya itu di hari ini dan hari esok juga. Nah ini mudah-mudahan ini yang melakukan salah satu upaya kami para pedagang. Pemerintah tidak diam ya, harusnya melihat ini hadir di tengah-tengah dengan kondisi semacam ini. Karena ini juga tidak terlepas dari regulasi kebijakan pemerintah kan begitu. Nah ini dampaknya juga terasa ya baik untuk yang biasa mengkonsumsi daging, terutama yang para pedagang kecil kembali ya seperti tukang bakso, tukang warung nasi, ini kan terdampak juga ketika kita jadi mogok. Nah, perlu ya, upaya yang memang para pedagang dilakukan ini juga masyarakat biar paham, kami juga pada dasarnya kan tidak merasakan lah ya, tidak ingin juga begitu membebani dengan harga, tapi kembali lagi, ya mata rantainya seperti itu, yang harus dipahami dan dimengerti, dipaham oleh masyarakat seperti itu, Kang. Saat ini kan kali ini di bawah naungan Asosiasi Nasional ya, Asosiasi Pedagang Peternak dan Pedagang Daging ini khusus ini oleh asosiasi tersebut. Yeah. Nah, mudah-mudahan ini juga sudah dilakukan pemerintah, rekan-rekan kami sudah mendatangi. Kalaupun hal itu selama ini juga hanya pantauan dari lihat situasi keamanan aja dari Polrestabes juga sampai sejauh mana ya. Pada dasarnya juga masyarakat yang lainnya juga hal ini ya mendukung, karena sisi lain inilah yang dapat kami upayakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini pemerintah dengan situasi ini juga tidak tutup mata.

Terima kasih untuk ada yang sudah masuk ke 0227278978. Saya nerima satu penelpon lagi nih ya. Usaha ya, kalau gak masuk ya hampura. Waktunya kan terbatas ya kan. Ada Kang Asep di Subang, Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut, Teh Neis yang ada di Awitali, Mbak Sofitri yang ada di Dago, Kang Uung Asgar Cibatu Garut, Kang Wara yang ada di Cimahi, Bu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Lalu juga ada Asri yang ada di Semarang ya. Lalu juga sudah ada penelpon tadi, siapa aja ya penelponnya? Ada Kang Unai yang ada di Sumedang. Lalu juga Api Heno yang ada di Sumedang, Pak Herdi yang ada di Cilacap, Ratu Engang yang ada di Majalaya, Tenada yang ada di Cicalengka, dan Kang Leman yang ada di Lampung ya. 0227278978, silakan satu penelpon lagi. Kalau misalnya tidak ada, akan saya tutup 100% Indonesia. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan siang hari ini bisa menghibur Anda dan juga menemani di tengah pekerjaan atau juga aktivitas yang padat ya. Supaya lebih semangat lagi dengan lagu-lagu itu, biasanya suka gak kerasa loh sambil ngerjain, sambil dengerin gitu ya, kayaknya lebih tenang, lebih sejuk gitu. Nah, mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya di 100% Indonesia. Setelah ini ada yang seru juga bersama Balai Bahasa Jawa Barat ya. Konten seru tanpa saru seperti apa? Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Setiap Rabu sore seperti biasa kita akan menyimak atau juga berbincang-bincang dengan Balai Bahasa Indonesia Jawa Barat ya. Kali ini kita akan ngobrol dengan Lisan Sidki Sianipar yang merupakan penelaah teknis kebijakan, dan tema yang akan kita angkat sore hari ini adalah konten seru tanpa saru. Wah, kalau misalkan kita simak judulnya, ini kalau sekilas sesuatu karya kreatif yang menghibur, mendidik, atau menginspirasi tapi tanpa mengandung unsur vulgar ya, karena format ini memang sangat ideal untuk membangun audiens yang loyal dan ramah dalam segala usia. Tapi kita ingin tahu lebih detailnya, sebetulnya apa yang dimaksud oleh Kang Lisan ini konten seru tanpa saru? Silakan Kang, jelaskan Kang.
1: Baik, terima kasih Teh. Jadi konten seru tanpa saru, mungkin yang belum banyak diketahui masyarakat, apa sih makna saru? Jadi saru sendiri bermakna ambiguitas atau abu-abu. Jadi mungkin saat ini hidup kita itu kan banyaknya habis di media sosial. Apalagi orang Indonesia rata-rata menghabiskan untuk melihat media sosial, baik Instagram, TikTok, Facebook ataupun X, itu 3 jam hingga 3 jam 40 menit rata-rata ya, kalau tidak salah.
0: Dan 3 jam 40 menit ya.
1: Iya, itu satu hari, dan bayangkan kalau diganti dengan produktivitas lain. Yang akhirnya salah satu tugas kami Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat sebagai UPT, Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, itu untuk mengedukasi masyarakat mengenai kebahasaan yang paling efektif adalah melalui media sosial. Yang akhirnya kami mengembangkan pembuatan konten kebahasaan, namun tetap dengan kaidah-kaidah yang sudah seharusnya ditentukan berdasarkan ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia, yang pada akhirnya kita tidak bisa, kami tidak bisa setiap saat mengikuti perkembangan zaman atau atau ibaratnya itu mengikuti tren yang ada apabila memang dianggap rancu atau malah mengejarnya viralnya doang. Itu gak bisa kalau kami tetap akhirnya pembuatan konten itu harus sesuai dengan kaidah, sesuai dengan norma yang berlaku, dan juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada di lingkungan sosial kita. Jadi konten seru tanpa saru itu adalah bagaimana kami menciptakan atau membuat nilai bahwa konten itu layak dikonsumsi namun tidak menimbulkan ambiguitas. Seperti itu Teteh.
0: Ya, jadi kadang-kadang kita ketika membaca berita ya di medsos ataupun itu kan baru kita baca yang ini dengan topik yang sama seperti ini. Pindah lagi berbeda lagi begitu ya. Dan kalau misalkan feeling kita kuat, kadang-kadang kita suka berpikir kayak nggak masuk akal gitu ya, ini bener apa enggak sih gitu. Betul, tapi sekali. Namanya manusia suka kadang-kadang penasaran, ini bener atau enggak gitu ya. Jadi sebaiknya ini kalau kita misalkan ingin tahu konten yang positif ya, yang tanpa saru ini, sebetulnya bagusnya kita baca di mana, kalau media pun media apa gitu.
1: Oke, Teteh, kalau sekarang ketika kita hendak melihat konten, kalau dulu kan mudah ya, ibaratnya ketika kita mau membaca berita, melihat kualitas beritanya itu dari jenis lamannya. Kalau laman media masanya abal-abal, pakai blogspot.com, itu kan langsung kita, okay, ini tidak bisa dipercaya. Namun kalau sekarang konten itu begitu marak, seperti halnya gelombang, yang akhirnya kita kesulitan untuk memilah-milahnya,
0: membedakannya mana yang asli dan yang saru gitu.
1: Betul sekali. Nah, biasanya yang pertama konten yang saru itu ada kecenderungan mereka tidak sulit berketerimaan pada kita selaku manusia, mulai dari tata bahasanya yang tidak jelas, atau mungkin ketika ada sulih teks atau subtitle itu menggunakan kata-kata yang tidak awam kita gunakan. Kemudian juga sekarang dengan perkembangan AI atau dalam bahasanya akal imitasi, itu akhirnya membuat kita kan visual atau daya minda kita itu masih bisa mendeteksi ya, oh ini kok rancu ya, tiba-tiba asalnya tangannya jari kita 5, tiba-tiba kok jarinya itu jadi 7 gitu kan. Itu kan akhirnya artinya saru, yang akhirnya memang di mana kita bisa memilih atau memilah konten yang memang benar layak dikonsumsi atau saru, itu berdasarkan kritis daya nalar dan kekritisan kita selaku manusia. Makanya penting untuk kita tetap memilah dan memilih konten-konten yang dikonsumsi apakah benar, dan ketika hendak membagikan, yang utama sih sebenarnya waktu proses membagikannya ya Teh, bagaimana kita memastikan memastikan bahwa apakah ini benar atau jangan-jangan hanya hoax semata. Seperti itu.
0: Nah, ini kadang-kadang yang membagikannya juga kayaknya nggak teliti dulu. Betul. Gitu ya, ketika melihat atau membaca. Kadang-kadang tahun yang dibawanya tuh nggak dibaca, padahal udah tahun 5 tahun yang lalu itu, apa 6 tahun yang betul. Lalu kayak ada gempa atau apa ya. Kadang-kadang ya. Itu membuat panik buying yang ngelihat atau betul. Seperti apa. Dan ternyata, tapi kan kalau kita ngebagiin sesuatu yang saru itu kan hati kita juga jadi nggak enak gak ya. Enak,
1: betul.
0: Nanti gimana sih bagaimana? Jadi pertanggungjawaban kita seperti apa gitu. Nah, itu kalau misalnya lebih baiknya, kalau misalnya kita tidak yakin, lebih baik gimana?
1: Nah, ibaratnya kalau kata kita ya di norma sosialnya, kalau tidak yakin lebih baik jauh tidak usah dilakukan. Karena memang hati kita tidak ada di sana, dan mungkin sugesti yang muncul dari diri kita itu adalah sebuah benteng penahan agar jangan sampai kita membagikannya, jangan sampai kita menyebarluaskannya, karena memang diragukan. Ya akhirnya ketika ragu lebih baik tidak usah. Karena makanya kan ada istilahnya harus check and recheck, alias memeriksanya terlebih dahulu. Seperti itu, Teteh.
0: Nah, sebetulnya kalau di medsos seperti itu, apa yang bisa kita cari yang memang memberikan sesuatu yang positif buat kita gitu. Tidak hanya asal baca gitu kan, sampai berlama-lama berapa tadi? 3 jam 40 menit
1: gitu ya.
0: Udah bisa ngapain aja itu ya kali.
1: Betul,
0: ya
1: Tete.
0: Gitu ya. Tapi memang ada magnetnya gitu. Ketika kita melihat tuh kayak susah gitu ya buat buat bergerak, buat apa, udah mager aja gini aja gitu ya, sampai mata telecak-lecak, pedih-pedih gitu. Nah, itu untuk membatasi hal itu memang itu tergantung kebiasaan. Jadi gimana nih supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang positif gitu, tidak buang-buang waktu untuk hal-hal yang saru.
1: Sebenarnya Teh, makanya kemarin saya, karena memang saya juga latar belakangnya seorang akademisi, jadi ada penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketika kita memaksakan diri untuk kembali pada kebiasaan yang kita anggap itu membosankan, seperti membaca buku atau mungkin mendengarkan siaran, seperti halnya siaran radio ini kan, siaran radio gak bentar-bentar ada gelar wicara atau perbincangan yang lama, lagu pun ada daftar putarnya. Nah, kita kembali membiasakan hal tersebut, itu akan jadi lebih baik. Nah, tapi masalahnya media sosial juga bikin kecanduan. Jujur, iya Teh, saya juga kadang bisa ketika sampai rumah, aduh capek, buka HP dulu sebentar.
0: Tadinya mau iseng ya, mau istirahat gitu. Oh, masih banyak kerjaan lain ya gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: gini. Tiba-tiba tahu-tahu 1 jam gitu kan ya. Yang pada akhirnya ketika memang itu kita tidak bisa memaksakan secara langsung untuk berubah, karena itu juga akan membuat pikiran kita korslet. Mau tidak mau, kita bisa mulai dari kan yang mulanya stalking, misalnya stalking atau check and recheck Instagramnya teman, postingan-postingan misalnya toko publik, artis, coba kita alihkan pada kan sekarang banyak juga konten-konten edukasi yang menarik. Misalnya ada do it yourself atau lakukan dengan dirimu sendiri, itu kan ada tips-tipsnya di media sosial, itu bisa menjadi langkah pertama yang bisa kita lakukan. Makanya nih Teh, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat memfasilitasi pembinaan bahasa dan sastra Indonesia daerah Jawa Barat pun dengan pembuatan program namanya Sabanda, yaitu susur kata dan benda, susur kata dalam bahasa, seperti itu.
0: Mungkin bisa lebih diuraikan lagi Sabanda itu apa?
1: Baik Teh, jadi Sabanda ini adalah program prioritas Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, bahwa di setiap hari, hari-hari produktif atau hari kerja, Senin hingga Jumat, kami mengunggah postingan-postingan atau dalam artian konten-konten yang berkaitan dengan pembinaan kebahasaan dan kesastraan, yang setiap harinya itu berganti menunjukkan tematik, menunjukkan informasi tematik terkait dengan bahasa atau sastra Indonesia. Misalnya hari Senin itu ada yang namanya suka atau suku kata. Ini kami membuat konten terkait dengan ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia, kata baku dan tak baku yang diharapkan disampaikan dengan humanis, itu orang-orang jadi lebih berketerimaan. Karena mungkin kalau buka laman EYD, orang-orang malas gitu kan ya. Kemudian ketika hari Selasa ada namanya serasi atau Selasa literasi. Di serasi ini kami memberikan informasi terkait dengan ulasan buku cerita anak, ulasan buku-buku jadul, mengenalkan sastrawan dan sastrawati yang ada di daerah Jawa Barat. Begitu pula pada hari Rabu ada namanya Nyunda, nyusur kata bahasa Sunda. Kami membuat konten-konten terkait dengan mengenalkan bahwa ada loh kosakata dari bahasa Sunda yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, yang akhirnya diidentifikasi melalui masuknya kosakata tersebut dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan pada hari Kamis sendiri itu ada yang namanya mistis, misteri kata dan istilah. Kita membahas mengenai kosakata bahasa Indonesia yang baku atau mungkin istilahnya imbuhan-imbuhan yang kerap kali selama ini tidak kita ketahui apakah benar atau salah penempatannya. Dan yang terakhir, Jumat itu ada namanya baso atau bahas soal, yang membahas mengenai soal-soal bahasa Indonesia, baik untuk tingkat SMP, SMA, SD, ataupun juga soal-soal mengenai uji kemahiran berbahasa Indonesia. Seperti itu, Teteh.
0: Jadi, sesuatu yang serius ini disantai seriuskan gitu ya, supaya orang jadi tertarik untuk membacanya gitu. Bakso, aduh di mana nih bakso yang enak gitu ya, padahal bukan bakso.
1: Padahal bukan bakso gitu ya.
0: Dan ternyata gitu ya. Tapi yang penting udah masuk ke situ.
1: Betul
0: dan
1: sekali.
0: Pastinya mereka akan tertarik gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk membacanya, dan itu mudah-mudahan sekali baca jadi ketagihan, ya kan?
1: Iya.
0: Terus setiap hari, ih Senin ada ginian geningnya, Selasa ada kayak gini. Dan orang itu kadang-kadang, apa namanya, kalau membaca buku tadi kan?
1: Iya.
0: Apa sih namanya, bukannya boring ya, tapi kadang-kadang untuk mencari bukunya, di mana bukunya dan sebagainya, itu kan agak-agak perlu waktu.
1: Betul-betul
0: harus tahu kemana nyarinya. Tapi ya, dengan adanya hal-hal seperti itu jadi lebih mempermudah untuk mempelajari bahasa Indonesia.
1: Itu ya. Teteh, makanya.
0: Sebelum kita lanjutkan kembali lebih dalam membahas konten serutan Pasaru, kita simak dulu ya, kita rehat dulu ya, kita simak sebuah lagu, dan nanti juga ada pesan-pesan yang akan kita sampaikan sore hari ini.
1: Bye.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

adalah bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung di edisi konten seru tanpa saru ya. Dan memang sih kadang-kadang kita susah juga membedakan mana yang nyata dengan yang tidak nyata, karena kayaknya kalimat-kalimatnya lebih seru yang gak nyata ya. Karena kan kalau manusia itu kan kerjaannya tuh kepo, penasaran. Jadi kalau misalkan kadang-kadang saya baca judul, apa judulnya isinya gak nyambung dong.
1: Kita selalu ibaratnya, makanya disebutnya makhluk imajinatif, selalu membayangkan hal yang di luar nalar kita itu kan.
0: Yang indah-indah gitu ya,
1: betul,
0: yang tinggi-tinggi, begitu jatuh
1: sakit.
0: Nah ini gimana nih menurut pendapat dari lisan sendiri gitu ya, ketika baca judul,
1: wah
0: judulnya kayaknya menarik gitu, pas dibuka ternyambung lisan, nggak ada 0,000-nya gitu, gimana tuh?
1: Namun memang teteh, pada akhirnya balik lagi pada prinsip ekonomi yang paling utama adalah mengundang daya tarik. Sebenarnya konten-konten itu memang prioritasnya mengundang daya tarik. Makanya kalau sekarang kalau kata Gen Z ada istilahnya hook. Jadi kan ketika bikin konten itu harus ada hooknya gitu. 3 detik pertama itu harus langsung membuat masyarakat akhirnya mau menonton konten-konten lanjutannya. Gak salah, hanya kadang yang menyebalkan itu hooknya apa, isinya apa gitu ya. Jadi memang sebenarnya tetap sih balik lagi pada prinsipnya, konten itu harus kita baca atau harus kita saksikan, memiarsa itu harus bisa hingga selesai biar tahu gitu apakah konklusinya. Dan ketika memang judul dan hasilnya tidak nyambung, ya berarti itu risiko kita. Kita lagi kena kita lagi apes gitu ya, tidak ya sesuai kontennya ya. Iya.
0: Tapi dibaca apa sih ini judul? Kok isinya gini gitu, kayak nyesal gitu.
1: Karena
0: dalamnya nggak seru.
1: Betul.
0: Nggak seseru judulnya.
1: Nah, tapi memang yang lebih bahaya kalau misalnya gini, kita melihat, oh judulnya menarik nih, kita nggak baca dulu, langsung dibagikan. Nah, itu kan lebih bahaya, Teh.
0: Iya,
1: jadi okelah, kita jadi mengorbankan beberapa menit kita, tapi menyelamatkan orang lain agar tidak terjerat keprengan gitu ya, dalam hal
0: jadi
1: tersebut.
0: Biarlah kita yang menjadi korban.
1: Iya.
0: Daripada banyak orang ya.
1: Itu dia,
0: karena
1: betul.
0: Karena kita bisa menilai, oh, kayaknya nih gitu. Atau kalau enggak biasanya ada teman atau saudara yang nanya, itu betul gak sih?
1: Nah,
0: gitu kan?
1: Betul-betul.
0: Lihat TV deh. Biasanya kalau TV ya, walaupun acaranya memang gibah gitu ya, tapi kan lebih asli karena
1: lebih asli,
0: ada wawancara langsung dengan orangnya, dan pertanggungjawabannya juga mungkin lebih berbahaya kalau misalkan kayak yang tadi, kalau yang itu kan bebas ya, kalau ini kan ada pertanggungjawabannya, ada tuntutannya dan sebagainya gitu. Apalagi kalau misalkan yang memberitakan orang-orang terkenal yang meninggal.
1: Nah,
0: ini bahaya banget kan.
1: Betul banget, Teteh.
0: Sampai gimana gitu ya. Nah, ternyata di TV ada nggak ada, ya berarti bohong gitu aja. Nggak usah dipikirin.
1: Iya.
0: Nggak sih gitu.
1: Itu kan betul poinnya.
0: Jadi seperti itu, dan banyak lagi yang lain-lainnya yang seolah-olah menjatuhkan ya orang lain gitu dengan cara berita-berita yang sebetulnya tidak seperti itu. Nah, menurut Kang Lisan sendiri seperti apa sih kalau ada berita-berita yang memang menjatuhkan orang padahal kejadiannya tidak seperti itu, tapi kan kalau masyarakat yang baca tuh langsung ngejudge gitu kan. Gitu kan, padahal kalau di kasus sebenarnya ada praduga tak bersalah.
1: Nah,
0: ini kan harus harus dicegah untuk tidak menghakimi seseorang itu dari,
1: betul,
0: kita harus lihat dari berbagai aspek gitu ya, kalau restoratif justice mah gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini gimana nih kalau menurut Akang, karena ini juga berbahaya dalam suatu kehidupan loh, Kang.
1: Iya, memang sangat bahaya. Makanya ada satu hal sebenarnya budaya yang belum banyak kita biasakan di Indonesia itu cancel culture. Ketika ada informasi yang membuat kita tertarik, namun kita tidak ibaratnya itu belum bisa memastikan apakah informasi itu benar atau salah, kita tetap aja ikutin, ramein kolom komentarnya gitu kan, langsung berspekulasi, turut menjustifikasi gitu kan. Padahal sebaiknya yang pertama, kalaupun memang kolom komentarnya dibuka, kita bisa menyampaikan komentar bahwa wah, ini beritanya bohong nih. Apa latar belakangnya? Apa alasannya, dari mana informasinya didapatkan gitu. Atau kalau mungkin bisa lebih ekstremnya lagi adalah melakukan blokade atau memblok, ngeblok akun yang mempublikasi atau mengunggahnya seperti itu. Dan memang pada akhirnya kita sebagai masyarakat Indonesia yang paling penting adalah bagaimana kita memulai kebiasaan budaya cancel itu atau cancel culture. Ketika ada informasi yang akhirnya menjatuhkan orang lain, coba jangan ditanggapi. Coba kita bantu orang yang dijatuhkan ini untuk dengan cara ya tadi memblok akunnya atau bahkan meramaikannya dengan komentar-komentar yang ibaratnya oh ini salah.
0: Lebih menyadarkan orang-orang yang sudah memberikan komentar gitu ya.
1: Betul, walau pada akhirnya kadang kita juga kalah dengan yang namanya buzzer.
0: Iya,
1: ya, itu dia.
0: Karena apa? Saya juga suka bingung ya kadang-kadang sama orang-orang kita gitu. Maksudnya ketika kita membaca sesuatu, apalagi kalau itu mungkin public figure dan sebagainya, tidak tahu apa yang sesungguhnya, belum tahu yang sesungguhnya gitu ya, karena perlu waktu juga dan proses untuk menyelidikinya, ini jadi kepikiran ya, padahal kenal juga enggak.
1: Itu
0: apa itu namanya selain imajinatif tuh? Karena enggak kenal, tapi kayak kok ikut ini ya, ikut rudet.
1: Karena iya, manusia itu manusia makhluk yang penuh tanda tanya, Teh. Jadi misalnya kayak gini, ketika kita ambil sebuah analoginya, ketika kita di satu ruangan, di tengah ruangan ada kotak yang kita tentu kita pasti penasaran, selalu berspekulasi. Kotak tersebut isinya apa ya? Kalau saya buka gimana ya? Kalau saya diamkan akan terjadi apa ya? Jadi memang ketika manusia dilibatkan atau diinformasikan satu hal, dia akan secara tidak langsung juga terlibat dengan apa yang terjadi dalam informasi tersebut. Dan itu adalah kenyataan ilahiyah, dalam artian memang fitrahnya manusia gitu kan ya, dengan minda kita selalu ingin mengikuti atau bahkan mencari tahu apa di sebalik tabir atau apa saja yang ada di dalam informasi tersebut, dan bahkan kita merasa terlibat di dalamnya. Seperti itu sih, Teteh, tidak bisa dielakkan oleh kita.
0: Iya, kadang-kadang aneh ya, kenal juga enggak gitu itu. Kan kalau misalkan public figure bersedih, kita ikut bersedih.
1: Itu
0: terus kalau mereka happy, kita ikut happy. Pikir-pikir
1: Enggak juga enggak kan. Nah, itu karena ada konektivitas juga bahwa ya, tapi berarti syukur, Teh, kemanusiaan kita masih hidup. Karena kita masih bisa saling merasakan. Seperti itu.
0: Itu mungkin akibatnya karena apa namanya, makhluk sosial ya.
1: Iya, makanya ingat juga terakhir Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu sempat kami membuat konten Nyunda itu membahas mengenai kata anjecle. Anjecle ini sudah
0: Anjecle.
1: Teteh tahu enggak anjecle apa nih?
0: Nah,
1: jadi kayak gini.
0: Kalau enggak mendingan enggak aja, enggak tahu ya, daripada nebak-nebak.
1: Nah, jadi anjecle ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia karena tidak ada lagi kosakata yang bisa mewakili duduk di tempat yang cukup tinggi. Jadi ibaratnya di atas pagar kita duduk. Kan kaki kita mengelayang tuh karena enggak menyentuh.
0: Ngegantung
1: gitu ya. Nah, itu akhirnya diserap dari bahasa Sunda. Di konten bahasa di konten yang di unggah di laman Balai Bahasa Jabar, kami membuat itu ada pemerannya, Teh Nurul itu duduk di lantai dua balai, di balkon lantai dua balai yang langsung ke bawahnya itu kolam. Orang-orang itu kan pada langsung
0: ngeri ya.
1: Makanya ketika di laman di media sosial, ketika diunggah itu, langsung komentarnya, duh itu tetehnya beneran gak apa-apa.
0: Mau bunuh diri.
1: Mau bunuh diri. Serem amat di Balai Bahasa Jabar ada yang mau bunuh diri. Ya, dan pada akhirnya itulah bagaimana manusia
0: respon,
1: itu
0: ya?
1: Ada respon ketika ada tindakan gitu. Dan itu juga adalah sebuah keuntungan bagaimana yang tadi prinsip hook itu dapat, karena
0: dimanfaatkan.
1: Iya, dimanfaatkan. Orang-orang itu akhirnya mau menonton lebih lanjut. Itu Nurul kenapa duduk di atas kan?
0: Penasaran,
1: setelah ditarik ya? 3 detik, 5 detik, 8 detik sampai akhirnya 12 detik. Oh, ternyata mau ada pembinaan atau ibaratnya itu mau mengedukasi penontonnya bahwa posisi Nurul itu anjecle namanya. Ada dalam bahasa Sunda yang diserap dalam bahasa Indonesia. Kayak gitu,
0: Teteh.
1: Jadi
0: mau menjelaskan dengan kenyataan, nah ini nih anjecle, Teh, gitu. Tapi jujur loh, saya kayak jarang deh ngedenger kata-kata anjecle gitu. Orang
1: iya.
0: Sunda itu orang ngapain anjecle gitu ya.
1: Iya, betul. Karena memang
0: karena susah pengucapannya juga.
1: Malah kemarin di KBBI itu sempat salah pengunggahan, Teh. Jadi ditulisnya tuh anjecle. Karena di Balai Bahasa Jabar kami menemukan itu, langsung kayak okay, nanti pemutakhiran KBBI baru lebih baik itu kita ganti atau revisi, seperti itu. Kayak gitu, Teteh.
0: Iya, jadi agak sulit menurut saya itu.
1: Iya, dan
0: Anjo celu.
1: Terus apa lagi ya?
0: Sebenarnya kalau Sunda itu kan u gitu ya.
1: Iya, ada u-nya.
0: Ada e-nya kalau di bahasa Indonesia kan etaling,
1: iya,
0: apa?
1: Epepet itu bahasa Sunda, Sunda malah ya.
0: Apa itu namanya? Ceper sama
1: tebal. Iya, tebal sama tebal ya, betul-betul.
0: Iya, kan jadi. Nah, di Sunda itu ada EU juga kan, ada
1: iya.
0: EU gitu, ada kayak cumbuluit gitu.
1: Cumbuluit kan. Betul.
0: Terus apalagi berum.
1: Iya. Gitu. Nah, kan. Makanya teh ini ada cerita menarik. Ceritanya di Balai Bahasa Jawa Barat itu yang pemagang itu salah satunya orang Jawa, orang Kudus, namanya tuh Diva. Nah, Diva ini kan dia belum pernah benar-benar merantau keluar Jawa. Akhirnya ketika ke Sunda, kaget ada e. Jadi ketika disebut menyebut meren itu meren.
0: Iya.
1: Bukan gitu meren ya.
0: Jadi lentongnya sulit gitu.
1: Sulit,
0: jadi kelihatan sih kalau misalkan bukan orang Sunda gitu ya.
1: Iya.
0: Lentongnya dan itu suka disengserikeun.
1: Nah,
0: lain gitu mecane. Murun.
1: Murun.
0: Ya. Ciberum gitu ya. Ya.
1: Nah,
0: cumbuluit gitu.
1: Itu dia, dan itu adalah salah satu tantangan terbesar Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ketika membuat konten. Konten kesundaan itu banyak banget yang menggunakan kosakata makanya mau tidak mau harus melibatkannya penutur aktif atau penutur jatinya ketika pembuatan konten.
0: Kalau enggak kan banyak yang protes.
1: Betul, Tete.
0: Tidak mencontohkan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya.
1: Karena
0: gitu
1: kayak
0: ya?
1: Gini, nah bahas tentang masih tentang ini teh konten seru tanpa saru. Nah orang-orang itu kadang juga bikin konten itu kalau dalam bahasa daerah bahasa Sunda ya tidak memperhatikan padahal itu tuh bisa membedakan arti loh teh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Betul, makanya suka dimarahin
1: iya.
0: Semua orang bukan gitu. Tuh kan.
1: Misalnya kalau saya disebut ih budak teh hideung. Wah, saya marah. Kalau ih budak teh hideung, saya seneng.
0: Salah gitu karena karena artinya lebih enteng gitu ya.
1: Iya, kalau hideung berarti ih anak teh hitam. Kalau ih budak teh hideung, oh anak teh rajin gitu. Mau sendiri.
0: Beda ya.
1: Beda banget
0: karena
1: kan.
0: Karena beda. Nah, itu yang kadang-kadang bukannya kita tidak mau ngobrol bahasa daerah di daerah tersebut, tapi justru kita menghargai orang yang aslinya.
1: Betul.
0: Kita takut salah dalam mengucapkannya gitu, apalagi kalau sama sesepuh, orang tua, karena kan memang ada tingkatan-tingkatannya. Takut dikira tidak sopan. Ya kan, berani-berani ngomong kayak seperti itu.
1: Betul.
0: Kan padahal sesungguhnya kita itu sebetulnya ingin lebih akrab tapi ternyata salah. Jadi bukannya akrab gitu, malah dibaudan.
1: Itu Tete, betul banget.
0: Nah, itu. Jadi gimana dong sebaiknya nih, Kang?
1: Nah, ini tadi baru banget saya selesai acara pelepasan peserta pemagangan nasional. Ibu kepala itu kan ibu kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat sekarang, beliau bukan penutur jati bahasa Sunda karena memang bukan orang Sunda juga gitu kan, dari Sulawesi. Nah, beliau itu kemudian saya beserta tim, kami menyebutnya tim kerja pengontenan bahasa dan sastra, itu pekan-pekan sebelumnya membahas tentang Selasa Literasi yang menceritakan bahwa ada sastrawan Sunda berdarah Bugis. Yang akhirnya saya bertindak atau melakukan impersonifikasi sebagai orang Bugis yang walaupun bertutur bahasa Indonesia, ada imbuhan-imbuhan penggalan dari kosakata Bugisnya. Saya menggunakan kata orang Bugis, Ji. Iya Ki, tahu Mi ini siapa? Yang ternyata ada kesalahan gitu kan. Makanya tadi langsung ditegur. Walau kata ibu kepala, walau saya sebenarnya ingin mengingatkan, sebenarnya itu penggunaan imbuhan Ji salah, yang memang pada akhirnya menjadi sebuah pembelajaran. Dan sesuai dengan topik kita hari ini, alangkah baiknya kita melakukan check and recheck ketika pembuatan konten itu. Yang pertama, apakah sudah betul bahasa yang kita gunakan? Yang kedua, kalaupun memang akhirnya digunakan, apakah tidak akan menimbulkan kontroversi atau permasalahan seperti itu?
0: Betul.
1: Karena kan akhirnya kembali lagi pada prinsip bahasa, bahasa itu arbitrer, mana suka. Orang, mohon maaf misalnya, kita orang Sunda melihat konten orang Karo yang ada di Sumatera Utara, mereka kemudian bilang bujur nakku. Kita orang Sunda mungkin terkejut karena ketika berbicara bujur itu adalah bagian tubuh yang kurang pantas disebut di hadapan umum.
0: Betul.
1: Namun bagi orang Karo, bujur kan artinya terima kasih.
0: Iya.
1: Iya, jadi memang
0: salah paham di sini ya.
1: Salah paham, betul.
0: Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke 0811-220-9760. Sore Teh Talia dan Kang Lisan, saya Sueb di Marga Cinta. Mau nanya Kang Lisan, sekarang kan banyak konten yang viral di media sosial. Nah, menurut Akang sendiri gimana sih cara bikin konten yang seru tapi tetap sopan dan bermanfaat?
1: Langsung jawab aja ya Teh ya. Kang Sueb, terima kasih. Jadi betul, kita itu sebenarnya ketika membuat konten di masa modern ini, yang paling utama itu orientasi kita adalah engaging atau ketertarikan yang tinggi, sehingga kita dianggap sebagai viral. Bagi saya yang paling utama adalah kontennya, dari kualitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, membuat orang menarik untuk menontonnya, makanya harus ada hook itu ya. Dan yang ketiga, kita punya kejelasan dalam bidang apa. Dalam artian ibaratnya itu, kalau di dalam istilah kontennya ada, namun saya tiba-tiba lupa kosa katanya ya gitu. Ibaratnya itu yang memang misalnya nih, kita memposisikan diri di media sosial, melakukan penjenamaan atau brandingnya itu sebagai apa. Apakah konten kita mau membahas tentang segala, anything about the language, apa saja tentang bahasa daerah gitu kan. Usahakan itu terus menerus dilakukan secara konsisten. Diunggah. Jangan lupa ketika ada yang komentar, coba dibalas komentarnya, karena itu akan mengundang lagi ketertarikan.
0: Yang pada jadi terus ya.
1: Iya. Nah, baru saya ingat niche-nya. Niche-nya ya, ibaratnya itu kita mau dalam bidang apa itu harus jelas seperti itu. Jadi ketika kita konsisten, ketika kita jelas arahnya akan kemana, dan ketika konten kita bisa menarik orang lain, otomatis perlahan-lahan algoritma pun akan menarik para penonton yang sedang mencari informasi terkait yang bidang yang kita bahas itu ke konten-konten kita. Dari sanalah akhirnya konten kita berpeluang atau berpotensi untuk viral. Seperti itu Teh.
0: Jadi kalau misalkan kita bikin konten kita sopan dan bermanfaat gitu. Betul. Ya, memang yang bikin adalah orang yang berkompeten.
1: Ya.
0: Di bidangnya nggak boleh asal, malah gak
1: boleh
0: jadi
1: asal.
0: Nanti menimbulkan masalah ya.
1: Itu tetap betul banget.
0: Nah, apalagi kita tuh yang bergerak di medsos itu dilarang banget yang namanya menyentuh SARA.
1: Itu SARA
0: itu akan
1: harus
0: mengakibatkan perpecahan. Sementara adalah kita harus membuat persatuan dan kesatuan
1: bangsa
0: dari segala bahasa budaya yang betul. Ada di Indonesia yang sangat kaya begitu ya. Nah, dengan konten yang baik dan bermanfaat ini, nanti ketika sudah dibuat dan mereka sering melihat, mereka jadi akan bukan ketagihan ya, namanya akan terus ingin
1: betul.
0: ingin lihat ada apa konten lagi deh gitu ya. Nah, ini ada Supriyadi di Dago mau bertanya, apakah konten edukasi masih bisa menarik perhatian di tengah banyaknya hiburan di media sosial?
1: Oke, Kang Supriyadi, masih dong. Teteh tahu tidak, kemarin akhirnya Balai Bahasa Jawa Barat ketika setelah ini ya, bulan Ramadan, itu kan Idul Fitri, kami itu langsung diserang kontennya tuh, padahal konten edukasi itu jadi rame kolom komentarnya. Sampai kami bingung, aduh harus menyampaikan pernyataan apa
0: tentang
1: lagi.
0: Tentang apa tuh?
1: Nah, Teteh bayangin.
0: Ntar, saya bayangin dulu.
1: Oke, saya sambil ceritakan nih ya. Teteh bayangin tiba-tiba ada konten setelah Idul Fitri lewat kayak gini pembukanya. Gak boleh hukumnya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Bayangin Teh, gimana gak kaget ya. Ngucapin Selamat Idul Fitri kok gak boleh gitu kan. Langsung ada yang jawab, bid'ah kali. Bukan. Nah, karena di situ kami mau menjelaskan kalau Selamat Hari Raya Idul Fitri itu pleonasme. Penggunaan kata-kata yang berlebih. Karena Idul Fitri itu artinya sudah Hari Raya. Nah, pada akhirnya, intinya konten edukasi itu tetap akan bisa menarik orang lain, asal kita bisa mengemasnya dengan baik dan juga efisien juga efektif. Dalam artian, orang-orang tadi kembali lagi pada prinsip hook-nya, apakah orang-orang akan tertarik dalam 3 detik pertama gitu kan. Bayangin 5 detik orang-orang tiba-tiba melihat tidak boleh mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Orang-orang langsung penasaran, ah kenapa hukumnya ya gitu.
0: Iya, udah pikirannya udah kemana-mana ya.
1: Udah kemana-mana, iya. Dan pada akhirnya baru deh kolom komentarnya itu jadi rame. Ketika kolom komentarnya rame, mengundang lagi ketertarikan orang-orang lain yang ada diskusi dalam kolom komentar, kami keteteran. dan bagaimana harus membalas ya seperti itu teteh.
0: Itu sih. Tapi kan jadi seru kan, memang ya. Memang itu yang diharapkan, tapi betul. Nanti akhirnya adalah netral ya. Jadi ya. Sebetulnya yang akan kami sampaikan tuh ini gitu ya,
1: betul.
0: Bukan soal beda agama atau betul. Beda apa kan kadang-kadang orang ada juga yang fanatik dan sebagainya.
1: Betul
0: dan
1: sekali,
0: itu
1: teteh.
0: Memang kita harus sangat-sangat menghargai itu karena ya. Kita tahu di Indonesia itu ya itu
1: multikultural, multireligial ya, ya.
0: Jadi memang harus hati-hati banget
1: betul
0: dalam
1: banget,
0: mengangkat
1: teteh.
0: Konten gitu ya, ya.
1: Betul,
0: jangan
1: betul.
0: Sampai malah jadi masalah. Oke, tidak terasa nih kita ngobrol.
1: Iya, betul.
0: Kesimpulannya apa nih, Kang?
1: Ya, pada akhirnya untuk teman-teman para pendengar RRI, masyarakat Indonesia, kita ini kan terpecah secara fisik dari Sabang sampai Merauke oleh gugusan kepulauan. Media sosial sekarang yang mempersatukan kita lebih kuat gitu kan ya, selain ideologi kita tentunya Pancasila. Nah pada akhirnya untuk menjebatani itu kita ramaikan media sosial, namun ingat bahwa konten-konten yang kita unggah di media sosial haruslah sesuai dengan norma tata aturan, karena ibaratnya walaupun kita mengetik, membuat, merekam atau bahkan mengunggahnya dari balik layar yang tidak tahu orang siapa kita, namun tetap media sosial itu kan ruang publik.
0: Ya.
1: Seperti itu teteh, yang pada akhirnya mari kita tetap terus aktif membuat konten, menyuarakan kebenaran ataupun membuat edukasi bagi masyarakat, namun tetap jangan sampai menimbulkan kerancuan. Boleh seru tapi jangan saru. Seperti
0: ya,
1: itu.
0: Jadi kontennya positif dan juga bermanfaat ya.
1: Iya. Baik. Betul sekali teteh.
0: Terima kasih banyak Kang Lisan Sidgi Sianipar, penelaah teknis kebijakan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, yang sudah betul. Hadir di Pro 1 RRI Bandung ya, dengan konten seru tanpa sarunya. Ini akan mengingatkan pembuat konten ya, ya supaya lebih hati-hati lagi dalam membuat konten
1: ya.
0: Dan juga mungkin jangan terburu-buru,
1: jangan terburu-buru betul,
0: dan pilihlah orang-orang yang dipilih untuk Anda menyampaikan konten itu sesuai dengan temanya
1: betul.
0: Dan juga yang berkompeten, jangan betul. Asal comot orang ih
1: itu
0: nih bantuin bikin konten gitu kan ya, tapi
1: betul
0: akibatnya
1: banget,
0: itu nanti akan berbahaya untuk Anda sendiri gitu ya. Jangan diremehkan, jangan disepelekan, karena ini menyangkut publik
1: betul. Wah, sekali.
0: Baik, terima kasih Kang Lisan sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ini prospek kedepannya adalah Sekolah Maung ini, harapan dari pemerintah itu nanti dapat melanjutkan ke perguruan tinggi itu 80% di dalam negeri ya. Masuk ke perguruan tinggi unggul di dalam negeri 20% itu dapat melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri 200 terbesar di dunia. Nah, ini harapannya.
3: Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan kita menjaga generasi muda, membangun sumber daya manusia yang unggul, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan oleh Talia.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Fokus grup discussion dengan tema akselerasi pembentukan regulasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan obat keras adalah merupakan respon atas keresahan masyarakat, khususnya dari komunitas pondok pesantren terkait maraknya peredaran obat keras hingga ke tingkat sekolah dasar. Irwan Rudiawan laporkan.
4: Ketua Garut Human Movement A.A. Muhammad Jalaluddin menyampaikan fokus grup discussion atau FGD dengan tema akselerasi pembentukan regulasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan obat keras merupakan respon atas keresahan masyarakat khususnya dari komunitas pondok pesantren terkait maraknya peredaran obat keras hingga ke tingkat sekolah dasar. Ia menyampaikan kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari berbagai kecamatan dan elemen masyarakat termasuk perwakilan pondok pesantren dengan tujuan menyatukan visi dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari bahaya penyalahgunaan obat bagi generasi penerus di Kabupaten Garut.
5: Kait bahwa di Garut itu darurat penyalahgunaan obat-obatan. Jadi kita mengundang beberapa, hampir ada 21 diantaranya bupati, perkopimda, sama SD. Nah, kasih ruang, kami kasih tempat, yuk diskusi. Ini sudah darurat, mungkin itu untuk acara hari ini.
6: Serta hari ini dan

0: kalau penyalahgunaan obat-obatan dan resah. Makanya kita kumpul bersama di pendopo, kita undang stakeholder terkait, yuk rumuskan.
1: Sementara itu Bupati Garut Abdusi Sakura Amin menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi indikasi penyalahgunaan obat keras di wilayah Kabupaten Garut. Ia menyambut baik inisiatif Garut Human Movement sebagai langkah preventif sebelum persoalan ini menjadi kondisi darurat. Menurutnya pembangunan mental dan jiwa masyarakat sama krusialnya dengan pembangunan fisik.
2: Semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya sekedar ditampilkan pada saat seremoni dan upacara saja, tapi lebih dari semangat kebangkitan nasional yang ditunjukkan dengan berbagai inovasi. Berikut selengkapnya, laporan Yofri Haryadi.
3: Semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya sekedar ditampilkan pada saat seremoni dan upacara saja. Lebih dari itu, semangat Kebangkitan Nasional juga ditunjukkan dengan beragam inovasi kegiatan yang dilakukan. Di antaranya adalah bedah buku serta membangun narasi positif untuk perubahan bangsa yang lebih baik. Seperti yang berlangsung di Perpustakaan Universitas Juanda Bogor, mengisi Hari Kebangkitan Nasional dengan kegiatan bedah buku berjudul Di Balik Layar Nusantara, Langkah Kecil di Tengah Sejarah Besar. Sebuah buku karya Dian Rana itu pun menjadi salah satu pengingat dan penyemangat lahirnya sebuah bangsa dengan peradaban baru di ibu kota Nusantara. Di tengah gejolak aktivis pemuda itu pun, akademisi Universitas Juanda Bogor, Ruhimat M.I.Kom, mengungkapkan pergerakan pemuda dan mahasiswa menuju kebangkitan masih terus dilakukan, hanya saja melalui medium yang berbeda.
4: Kalau kita kategorikan kan sebetulnya resikonya negatif positifnya sama aja, cuma repackingnya yang berbeda gitu kan. Yeah. Sekarang dibumbui oleh teknologi, based on media sosial. Kalau dulu kan tidak ada, orang lebih frontal langsung turun ke jalan, ya sesuatu selebaran secara offline gitu. Dengan duduk manis di kamar, di apa, kita bisa melakukan atau menggunakan sosial media, terus mengarahkan malah mahasiswa untuk menggerakkan sesuatu misalnya, ya dengan punya leadership apa bisa menggerakkan, gitu. Bisa menggerakkan. Kalau ancaman itu relatif, dulu pun ada ancaman dengan penculikan, dengan apa secara kalau sekarang ancaman-ancaman itu juga ada gitu ya, lebih sarkas karena bisa aja pakai ID nomino atau buzzernya kayak hal-hal.
3: Pergerakan melalui media sosial juga memiliki tantangan yang sama seperti halnya pergerakan fisik di era pembentukan organisasi modern pertama Budi Utomo pada 1908 dahulu, sebuah semangat yang membawa pesan bangkitnya sebuah bangsa baru yang kini bernama Indonesia. Semangat inilah yang kemudian dibawa Bupati Bogor Rudi Susmanto di tengah hari jadi Bogor ke-544 ini. Dengan membawa suasana perjuangan Ipik Gandamana, Bupati Bogor pertama dalam mempertahankan sejengkal tanah untuk bergabung kepada Republik Indonesia.
5: Saya pikir itu hal yang heroik, yang pantas biru mindset mempertahankan. Dari sini akhirnya perayaan ini bisa juga selebrasi, bisa juga untuk melakukan transfer heroisme masa lalu ke masa kini. Dan itu penting agar para penyelenggara negara masa kini, baik fisik maupun penyelenggara negaranya, yudikatif eksekutif, dan untuk bermoral seperti Pak Ipik Gandamana dan para pendahulu kita. Jangan korupsi, jangan kolusi, jangan nepotisme gitu. Jangan ambil hak orang lain gitu loh. Saya lihat sekarang perang yang beda, perang informasi ya. Jadi mungkin fisik kita nggak seteraniaya zaman dulu, tetapi mindset kita yang akhirnya dibuat menjadi terjajah gitu. Dalam teori pembentukan karakter itu kan ada tiga variabel: pengalaman, itu apa yang baca, ada model ini yang kita kurang sekarang.
3: Seperti yang dikatakan tenaga ahli kantor staf Presiden RI Prof. Dr. Kun Nur Ahdia tadi, nilai moral dan ketauladanan menjadi penting yang kini dilihat oleh generasi muda penerus bangsa. Contoh yang pragmatis yang banyak beredar di media sosial merupakan bagian dari tantangan yang sama, seperti halnya pada saat pergerakan fisik dahulu.
2: Kehadiran koperasi Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendukung usaha masyarakat. Laporannya disampaikan Rena Safira.
6: Tentunya kami sangat mensupport ya dengan adanya, kalau di kami kan KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih.
7: Langkah taktis penguatan komoditas ekonomi masyarakat melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP terus digenjot melalui pemenuhan fasilitas gerai, gudang, hingga armada distribusi di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh menjelaskan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayahnya lainnya kini tengah mengusulkan bentuk fisik berupa 24 kolam biovlog dari kementerian terkait. Menurutnya, fasilitas sarana prasarana tersebut akan menjadi unit usaha produktif yang memberikan pendapatan langsung bagi koperasi nantinya. Kehadiran gerai resmi koperasi di Kota Cirebon nantinya juga diproyeksikan untuk menyerap dan menjual hasil-hasil usaha masyarakat termasuk sektor pertanian lokal. Namun di sisi lain, upaya hilirisasi pangan murah lewat koperasi tersebut dinilai masih menghadapi tantangan nyata di tingkat petani kelurahan saat ini.
6: Tentunya kami sangat mensupport ya dengan adanya, kalau di kami kan KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah itu dengan cara mengusulkan mereka, karena kan ada dari Kementerian Kelautan Perikanan itu fasilitas untuk mendapatkan bantuan kolam biovlog sebanyak 24 kolam.
7: Sementara perwakilan kelompok tani Kota Cirebon, Buhori mengungkapkan rantai pasar pertanian di wilayah kota saat ini belum terkoneksi penuh dengan sistem distribusi koperasi. Menurutnya, ketiadaan armada angkutan khusus dan akses pasar yang mandiri membuat para petani masih sangat bergantung pada kehadiran tengkulak luar daerah untuk menjual hasil bumi.
8: Semoga kalau sekarang terkoneksi dengan koperasi, terus kita bisa, misalkan itu bisa membantu pinjam apanya gitulah, barang atau apa, terus pendistribusian, atau mungkin nanti kalau pas hasil panen jadi bisa menjual di daerah kota sendiri, bukan di orang kabupaten kan gitu.
7: Buhori menambahkan sinergi penyediaan armada distribusi dan optimalisasi gudang penyimpanan bersama koperasi menjadi harapan besar bagi kelancaran usaha tani ke depan. Melalui dukungan sarana dan terintegrasi tersebut, koperasi diharapkan mampu merealisasikan perannya sebagai penyerap utama hasil bumi lokal dengan kepastian harga yang menyejahterakan petani. Langkah taktis penguatan fasilitas ini dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan perputaran ekonomi yang mandiri serta berkelanjutan di tingkat kelurahan. Rena Safira melaporkan.
9: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sementara itu, di Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini, Wali Kota Bandung ajak warga Bandung untuk membangun kesadaran kolektif dan juga kemandirian Kota Bandung. Laporannya disampaikan reporter Atep Burhanuddin.
10: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkiptas 2026 harus dimaknai sebagai momentum kebangkitan kesadaran kolektif yang terarah dan terorganisir demi mewujudkan bangsa yang lebih mandiri serta mampu menjaga masa depan. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat penting lahirnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi modern yang terukur. Menurut Farhan, semangat kebangkitan nasional yang dimulai sejak hadirnya organisasi Budi Utomo harus terus dirawat dan diperkuat di tengah perkembangan zaman. Ia menjelaskan 118 tahun lalu para pendiri bangsa berkumpul untuk membangun organisasi perjuangan modern pertama sebagai pondasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam peringatan Harkiptas tahun ini, suasana acara semakin semarak dengan penampilan teatrikal yang memukau. Farhan mengaku kagum dengan totalitas para peserta yang terlibat dalam pertunjukan tersebut. Farhan menilai penampilan tersebut menunjukkan semangat kebersamaan dan kreativitas masyarakat Kota Bandung, meski tanpa melibatkan pemain profesional.
11: Makna kebangkitan nasional ini kan sebetulnya dari awal adalah bangkitnya kesadaran kebangsaan. Nah, ini harus dipelihara terus karena pemeliharaan rasa kebangsaan ini harus dimaknai setiap tahunnya dengan melakukan revitalisasi nilai-nilai kebangsaan tersebut. Tahun ini di Kota Bandung, revitalisasinya adalah kemandirian. Terpancar dari...
10: Farhan menambahkan makna Hari Kebangkitan Nasional sejatinya adalah membangkitkan dan memelihara kesadaran kebangsaan yang harus terus direvitalisasi setiap tahun. Farhan pun menegaskan komitmennya untuk terus membawa Kota Bandung menjadi kota terbaik di Indonesia melalui penguatan nilai kebangsaan, kreativitas, dan kemandirian masyarakat.
9: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore.
12: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
9: Kita beralih ke informasi lainnya. Gebiar PKBM menjadi rangkaian kegiatan Hari Jadi Bogor ke-544 dengan adanya animo masyarakat mendaftarkan diri. Kegiatan tersebut juga berlangsung di Kecamatan Bogor Timur hari ini. Berikut laporan reporter Sony Agung Saputra.
13: Rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor HJB ke-544 diwarnai dengan pelaksanaan gebyar Pusat Kegiatan Masyarakat PKBM yang berlangsung di Kecamatan Bogor Timur pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan 544 PKBM sebagai upaya menjaring masyarakat agar kembali memperoleh akses pendidikan melalui jalur pembelajaran non-formal. Gebyar PKBM menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal maupun ingin melanjutkan pendidikan kesetaraan. Program pembelajaran yang tersedia mencakup paket belajar tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah atas sebagai sarana membuka peluang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor Fajar Muhammad Nur menilai peningkatan angka lama sekolah menjadi perhatian penting sehingga keberadaan PKBM menjadi salah satu solusi memperluas akses pendidikan masyarakat. Menurutnya pemerintah daerah bersama DPRD Kota Bogor juga berupaya menyiapkan dukungan anggaran agar PKBM semakin berkembang dan menjadi alternatif pembelajaran bagi warga dalam meraih pendidikan serta masa depan yang lebih baik.
14: Sekolah di kita mudah-mudahan 12 tahun, jadi sesuai dengan asta cita. Jadi Bapak Ibu semua, saya sebagai Ketua Komisi 4 ya, mewakili Ketua DPRD Kota Bogor mengapresiasi dan mendukung ya program yang menjadi prioritas dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor. Ya, semoga kami doakan program ini berjalan dan kita dukung secara anggaran yang penuh. Mudah-mudahan bukan hanya 544 Pak, di tahun depan kita buat 1000 per kecamatan.
13: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin menjelaskan, legalitas pendidikan melalui PKBM telah memiliki pengakuan dan setara sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk mengikuti program tersebut. Ia menilai lulusan PKBM memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi melanjutkan pendidikan hingga menitik karir di berbagai bidang, termasuk menjadi pengusaha ataupun aparatur sipil negara.
15: Sebagian besar, mindset warga, anak-anak, orang tua, masih memandang, apa sih sekolah paket kayaknya kualitasnya lebih rendah misalkan. Kayaknya kualitasnya tidak sama dengan yang formal misalkan. Hari ini Pemkot Bogor membuktikan bahwa PKBM setara dan siap bersaing ya. Siap bertarung pada saat kancah-kancah berikutnya. Lulusan-lulusan PKBM insya Allah saya doakan jadi orang-orang sukses. Amin. Lulusan-lulusan PKBM adalah orang-orang berakhlak, beradab. Amin. Lulusan PKBM insya Allah jadi pengusaha, pejabat yang bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Ya. Jadi legitimasi itu penting. Kalau hanya sekedar narasi dari Pemkot dan tidak ada aksi nyata, itu nonsen, nol besar. Maka dari itu hari ini kita buktikan PKBM atau orang sering menyebutnya sekolah paket hari ini setara.
13: Melalui PKBM, masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas tanpa terbatas usia maupun latar belakang pendidikan sebelumnya. Kehadiran PKBM di Kota Bogor juga diharapkan mampu menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membantu meraih cita-cita melalui pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
9: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Untuk menjadikan siswa unggul SMAN Negeri 1 Cianjur ini menjadi sekolah maung dan juga diharapkan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.
16: Semansa atau SMA 1 Negeri Cianjur yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah kini menjadi sekolah maung. Maung yang artinya manusia unggul. Dengan dijadikannya sekolah maung, menurut Kepala Sekolah Semansa Cianjur, Dede Sadan Nurjaman, prospek ke depan sekolah maung diharapkan dari pemerintah dapat melanjutkan ke perguruan tinggi 80% di dalam negeri.
17: Transformasi menjadi sekolah maung. Maung itu adalah manusia unggul ya. Manusia unggul. Nah, ini prospek kedepannya adalah sekolah maung ini harapan dari pemerintah itu nanti dapat melanjutkan ke perguruan tinggi itu 80% di dalam negeri ya. Masuk ke perguruan tinggi unggul di dalam negeri 20% itu dapat melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri 200 terbesar di dunia. Nah, ini harapannya, tentu cita-citanya sekolah maung itu nanti akan masuk ke lulusannya itu melanjutkan ke perguruan tinggi. di dalam maupun di luar negeri, perguruan tinggi yang unggul di dalam dan di luar negeri. Tentu pemerintah sudah menyediakan beasiswa ke luar negeri, ya, ada LPDP, ada Garuda, ya, beasiswa Garuda. Nah, SMA ini yang nanti tanggal 25 sampai tanggal 29 itu ada mulai menerima siswa baru, ya, SPMB, sistem penerimaan mahasiswa baru.
16: Oleh karena itu, siswa yang diterima di sekolah unggulan Maung harus memiliki prestasi akademik INSET 2. Ia menambahkan untuk kurikulum berjumlah 3, yaitu kurikulum nasional, kurikulum Cambridge, dan kurikulum spesialis dengan sistem pembelajaran full day school dari hari Senin sampai Jumat. Sedangkan untuk hari Sabtu, pembelajaran bakat minat. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
9: Berikutnya pendengar, kloter 40 KJT diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
18: Terutama jemaah-jemaah lansia yang risti gitu ya, itu jaga kesehatan ya.
19: Jemaah Haji Kloter 40 KJT yang merupakan gabungan dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Purwakarta diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati menuju Bandara King Abdul Aziz Internasional. Menurut PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, jemaah Haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 40 sebanyak 174 orang dengan tambahan 3 petugas. Pihaknya meminta jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama perjalanan ibadah di Tanah Suci.
18: Terutama untuk jemaah haji, yang penting menjaga kesehatan. Jangan terlalu capek, jangan memaksakan di sana kalau memang tidak terlalu penting ya. Yang penting kita kan sudah umroh wajib. Jadi jaga kesehatan intinya sih. Karena di sana juga kan awalnya kan lumayan lah. Berbeda dengan di Indonesia gitu, terutama jemaah-jemaah lansia yang risti gitu ya, itu jaga kesehatan ya.
19: Selain mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik, pihak penyelenggara mencatat kloter 40 KJT dengan total 315 jemaah dan petugas didominasi jemaah risiko tinggi sebanyak 202 orang, termasuk 122 jemaah lanjut usia dengan sejumlah layanan khusus seperti kursi roda dan pengawasan kesehatan guna memastikan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Sekar Damayanti melaporkan.

0: Dengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon.
1: Demikian Info Haji 1447 Hijriah RRI Bandung.
0: Ya, pendengar, mengakhiri Warta Jabar sore ini, kami hadirkan informasi terkait dengan olahraga, dan itu Persib. Persib Bandung telah menyiapkan rute pawai juara andai pada laga pamungkas melawan Persija Jepara Sabtu pekan ini. Sukses mengukuhkan gelar kampion Super League 2025-2026. Laporannya disampaikan reporter Senbi Lamsyah.
2: Jadi rutenya besok itu, insya Allah kalau kita juara, konvoinya kita mulai dari Gedung Sate, berakhirnya di Pendopo.
3: Kota Bandung bersiap menyambut pesta besar. Persib dan beserta pemangku kebijakan pun telah menyusun rute pawai juara jelang laga penentuan Super League 2025-2026. Hal tersebut jika Maung Bandung berhasil memastikan gelar juara pada pertandingan terakhir melawan Persija Jepara Sabtu ini di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api, GBLA. Konvoi kemenangan pun akan digelar besar-besaran di Kota Bandung pada Minggu 24 Mei 2026. Saat sesi jumpa pers kemarin, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan menjelaskan rencana rute pawai juara rombongan skuad Persib di Kota Bandung. Arak-arakannya akan dimulai dari Gedung Sate dan berakhir di Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Rencananya titik akhir rombongan pawai dan para pemain akan melakukan selebrasi atau pengangkatan piala di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO ikonik di sekitaran Asia Afrika.
2: Gedung Sate itu di barat, di depan masjid. Titik startnya di sana, parkir barat. Jadi dari sana rutenya adalah ke Banda, belok kanan ke Riau, belok kiri ke Merdeka ke bawah, belok kanan ke Perintis Kemerdekaan, nggak lurus karena ada rel kereta api. Jadi kita ngelawan arah ke Perintis Kemerdekaan, lewat kolong jembatan viaduk ya, belok kiri ke Lembong. Nah, di situ ada patung aja, patung sepak bola. Belok kanan ke Veteran, berhenti di Asia Afrikanya. Titik 0, belok kanan Asia Afrika, terus jalan sampai nanti Gedung Merdeka ada JPO. Nanti pemain turun di situ, naik ke JPO, angkat piala di JPO.
3: Aditya pun menjelaskan tujuan di balik penentuan rute pawai juara tim Persib tahun ini yang melintasi sejumlah titik ikonik di Kota Bandung. Menurutnya, rute tersebut tidak dipilih secara acak, melainkan memiliki makna historis sekaligus simbolis bagi klub dan masyarakat Kota Kembang. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan perubahan rute dilakukan karena halaman depan Gedung Sate saat ini sedang diperbaiki.
4: Untuk rute konvoy yang biasanya berakhir di Gedung Sate, tapi karena saat ini halaman depan Gedung Sate sedang diperbaiki, akhirnya kita balik.
3: Dan pawai kemenangan ini dirancang untuk memperkenalkan tiga titik bersejarah di Bandung kepada bobotoh maupun masyarakat luas. Ketiga lokasi itu yaitu patung sepak bola di Jalan Lembong, titik 0 Bandung, serta Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Ketiga lokasi itu pun dinilai merepresentasikan perjalanan sejarah kota sekaligus menjadi simbol semangat bagi Persib dalam menatap masa depan.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momentum penting yang menjadi titik awal lahirnya semangat persatuan dan nasionalisme modern di Indonesia. Peringatan ini bermula dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi yang dipelopori para mahasiswa Stovia seperti Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji ini lahir dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan martabat bangsa. Dari sinilah perjuangan bangsa mulai berubah. Tidak lagi hanya mengandalkan perlawanan fisik yang bersifat kedaerahan, tetapi menjadi perjuangan yang terorganisir, intelektual, dan menjangkau seluruh Nusantara. Pada tahun 1948, Presiden Soekarno menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional di tengah ancaman perpecahan dan agresi militer Belanda. Penetapan ini dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat persatuan rakyat Indonesia. Kini, zaman telah berubah, tetapi tanggung jawab kita tetap sama. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan bahwa menjaga persatuan, menghargai perjuangan para pendahulu, dan terus membangun negeri adalah tugas generasi saat ini. Karena kebangkitan bangsa bukan hanya cerita masa lalu, tetapi semangat yang harus hidup hingga hari ini.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Berikut lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 58, lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi Anda akan mengikuti Sorotan Sore di Radio Republik Indonesia Bandung, tentunya dengan narasumber, dan juga kita akan membahas topik yang menarik pendengar. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
1: Bandung Sore Ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: RRI Bandung 97,6 FM pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan, memasuki menit 5 ya, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan sorotan sore pendengar ya. Dalam upaya ini mengendalikan inflasi dan juga untuk membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok ya, pemerintah Kota Bandung ini juga kembali menggelar bazar murah utama ataupun basmut. Ini menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di 3 kecamatan pendengar setiap harinya. Kami sudah terhubung bersama narasumber yaitu M. Faisal, ini selaku warga desa Cigending RT 01 RW 05 Kecamatan Ujung Berung pendengar ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bagaimana nih kabarnya nih, Pak?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Pak ya. Saya sempat meliput juga untuk yang basmut ini di Kecamatan Sumur Bandung kalau enggak salah di sini, Pak, di dekat sekitaran Siliwangi Stadion. Kalau di sana ya, berarti masuknya wilayah Kecamatan Ujung Berung, betul, Pak ya?
1: Ujung Berung masuknya, ya, betul.
0: Iya. Pada Selasa kemarin ini saat bazar murah ini kira-kira di sana apa ya? Apa saja nih yang sudah bapak beli dan juga bagaimana perbandingan harganya dengan pasar biasa gitu, Pak?
1: Kalau yang yang saya beli mungkin banyak juga ya, jajanan dan lain-lain. Hmm. Terutama kalau untuk sembako mungkin ada juga beras, minyak goreng, telur, dan itu memang dari segi harga itu cukup berbeda dengan di pasaran, jauh lebih murah kalau di bazar. Jadi ada selisih antara 2.000 sampai 3.000 per kilonya dibanding harga pasar. Jadi lumayan untuk menghemat, Pak, gitu.
0: Oke, betul. Soalnya kalau untuk stok misalnya 1 bulan, ini kan ada yang 2 bulan, kan biasanya belinya lebih dari 1, Pak, ya biasanya, Pak.
1: Iya, jadi lumayan gitu untuk beberapa bulan ke depan. Sampai 10 ribuan itu udah alhamdulillah gitu perbedaannya.
0: Oh, baik-baik, Pak.
1: Karena kan beberapa kilo gitu ya belinya.
0: Berarti yang bapak beli beras juga minyak atau apa tadi?
1: Iya, beras, minyak, terus juga telur juga.
0: Telur, ya? Nah, ini sempat kepo nggak, Pak, gitu misalnya cari tahu ini kira-kira pemerintah kerjasama dengan siapa aja nih bisa dapat barang gitu murah gitu?
1: kalau kepo sebenarnya nggak ini sih, nggak terlalu apa ya, terlalu memikirkan ke sana juga. Cuman ya karena lagi ada kegiatan tersebut, akhirnya yaudahlah yuk di ini aja dicobain gitu. Akhirnya ya kita datang, ternyata memang harganya tuh cukup berbeda gitu, sehingga akhirnya ya tertarik juga gitu. Jadi ya, belum terlalu ingin tahu ke arah sana juga gitu.
0: Baik. Jadi yang sempat saya dengar dari Ibu Aci ya, ini dari Disdagin Kota Bandung juga menyampaikan kerjasama pemerintah itu dengan pihak Bulog untuk beras dan pihak lainnya gitu untuk produk-produk. Termasuk ada juga dengan petani hadir katanya, Pak, gitu sebelumnya.
1: Iya, ada beberapa petani dan lain-lain juga banyak menghadiri bazar tersebut gitu.
0: Jadi harganya betul nggak, Pak? Ini ada juga yang bisa didapetin untuk harga hasil taninya 5.000-an gitu, ada ya per paketnya gitu.
1: Per paketnya ya, kalau dari pupuk dan lain-lain itu ada yang beda juga gitu dari segi pas dari harga biasanya.
0: Baik. Nah, menjelang Idul Adha ini harga pangan biasanya melonjak, Pak. Nah, seberapa besar bantuan yang Bapak rasakan ini dari bazar murah Pemkot Bandung itu dari basmut?
1: Gimana tadi? Maaf.
0: Lumayan, Pak ya, selisih harganya.
1: Iya.
0: Lalu menurut Pak Faisal sendiri, bagaimana penilaian Bapak ini terkait ketertiban gitu, antrian dan juga ketersediaan stok barang yang ada?
1: Kalau untuk ketertiban dan lain-lainnya itu cukup tertib juga, karena antrian itu kan dikelola dengan baik oleh ada beberapa petugas juga di sana yang ada di bazar tersebut. Jadi meskipun saya datang siang hari pada saat itu, tersedia stok barang pun ternyata masih aman gitu, nggak sampai yang berebutan atau chaos atau gimana gitu. Jadi masih alhamdulillah tertib gitu.
0: Iya, jadi terlihat juga stoknya ada ya, cadangan.
1: Iya, stoknya ada, ya betul.
0: Mengenai bazar murah utama tersebut ini sebagai bentuk upaya pengendalian inflasi. Nah, apa harapan Bapak sendiri ini kepada Disdagin Kota Bandung untuk programnya ke depan?
1: Kalau untuk harapannya mungkin kedepannya program belajar ini intensitasnya itu lebih ditambah lagi mungkin ya Pak ya, biar masyarakat juga bisa merasakan lebih sering juga gitu. Jadi tidak hanya menjelang hari raya saja, tapi bisa rutin diadakan di tingkat kelurahan atau misalkan di tidak hanya di kecamatan aja gitu. Jadi agar lebih terjangkau juga untuk masyarakatnya.
0: Jarak berapa Pak ya? Beda ya? Jangkauan jaraknya. Oke, berikutnya nih terakhir Pak, apa ya pesan Bapak gitu yang ingin disampaikan kepada sesama warga Kota Bandung mengenai bazar itu, termasuk juga kepada pemerintah gitu, dan misalnya bukan dari di Sidagin aja tapi dari pemerintah desa tadi ya juga kecamatan, silakan.
1: Ya. Mungkin untuk program dari pemerintah ini menurut saya udah sangat baik juga dan juga bijak ya. Jadi ya kita juga sebagai masyarakat mungkin harus berupaya untuk senantiasa tertib mengantri, jadi tidak boleh, karena pasti semuanya juga aman gitu, karena udah disediakan juga stoknya mungkinnya, jadi diharap tertib dan juga berbelanja sesuai kebutuhan, jangan sampai menimbun atau yang lainnya gitu, jadi tidak perlu berlebihan agar semua warga bisa kebagian rata gitu.
0: Iya, baik. Terima kasih sudah bergabung Pak di Sorotan Sore Radio Republik Indonesia.
1: Iya, sama-sama Pak.
0: Pendengar, demikian perbincangan RRI Bandung ya bersama salah satu warga desa Cigending RT 01 RW 05 Kecamatan Ujung Berung, ada M. Faisal yang tentunya memanfaatkan momen tidak ada setiap hari tapi hanya mungkin satu hari berlangsung dari pagi sampai siang saja, yaitu ada Bazmut, Bazar Murah Utama ya, ini kerjasama dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung juga bersama Bulog dan juga ada kerjasama dengan petani dan pihak lainnya juga, ini untuk menghadirkan kebutuhan pokok masyarakat, barang-barang kebutuhan harian juga bisa untuk stok bulanan ya, ini dengan harga yang miring begitu, tadi disampaikan selisihnya bisa 2.000, 3.000 bahkan lebih gitu, dan juga Anda tidak harus berangkat ke pasar misalnya, ada parkir, ada becek, ada antri, ada banyak ya. Harganya juga lebih mahal juga begitu. Nantikan kembali informasi lainnya bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta Bawa. Beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah. Hati-hati sama tautan begini teh ya. Karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini teh tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah, serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang gak puguh juga gak susah, itu gak enakin pokoknya ya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
4: Bandung sore ini.

Bandung sore ini. Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Hari ini kita tidak hanya mengingat tanggal, kita menoleh pada awal saat kesadaran mulai tumbuh dan tak lagi tinggal. 1908, saat Budi Utomo lahir dari ruang pikir yang terjajah, bangsa ini tercerai dalam nama daerah, dalam sekat yang sengaja dipelihara penjajah. Dipaksa menanam, dipaksa tunduk, keringat dirampas, suara dibungkam. Lalu, lahir satu kesadaran yang tak bisa lagi ditunda. Kita satu atau kita habis. Sejak itu, bangkit bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Namun hari ini, pertanyaannya berubah. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Atau hanya berganti bentuk penjajahan? Bukan lagi dirantai oleh bangsa lain, tapi oleh ketakutan sendiri, oleh nyaman yang mematikan, oleh diam yang kita biarkan terlalu lama. Melawan lupa, melawan apatis, menggerogoti makna. Karena kebangkitan tidak pernah selesai dalam satu masa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tadabbur kita pada surah An-Naba, di mana dahulu pernah kita kaji, pernah kita renungkan bahwa sesungguhnya perkara terbesar dalam kehidupan ini adalah perkara hari akhir, datangnya hari kiamat. Dengan adanya informasi bahwa itulah perkara yang besar, maka diharapkan umat manusia mempersiapkan diri sejak dini sebelum datangnya hari kiamat itu dengan melakukan amal-amal baik, dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah SWT agar kelak benar-benar selamat di kehidupan akhirat kelak. Maka kelanjutannya pada ayat ini adalah pada ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna yawmal fasl, bahwasanya sungguh hari keputusan, yaitu al-fasl, pemisah, perpisahan dengan dunia, alam semesta ini, kana miqata, akan datang pada waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari itu akan ditiupkan sangkakala, maka manusia berdatangan secara berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan pada hari itu langit terbuka begitu lebarnya. Wa sujiratil jibalu fakanat saraba. Demikian pula gunung-gunung itu berterbangan bagaikan fata morgana. Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan kepada kita semuanya, jika hari yang telah dijanjikan itu tiba, yaitu hari kiamat, maka berpisahlah seseorang dari kehidupannya di dunia dan menuju kehidupan babak baru, yaitu kehidupan akhirat. Hidup yang sangat singkat menuju kehidupan yang abadi. Hidup yang dibatasi dengan usia menuju hidup yang tanpa batas. Hidup yang dibatasi oleh kefanaan alam semesta menuju kehidupan yang abadi, baqa, khalidina fiyah, kekal selama-lamanya, yaitu hari akhir. Demikian diharapkan manusia semakin merenungkan, semakin yakini dan mempersiapkan diri untuk berbekal menghadapi kehidupan yang dahsyat tersebut. Dan pada waktu terjadinya kiamat, futihatis sama, langit terbuka lebar. Fakanat abwaba, langit-langit itu memiliki banyak pintu, berbagai pintu, bahwa pertanda kiamat telah terjadi, dunia telah berakhir, fase kehidupan duniawi, kehidupan yang fana telah selesai. Tinggallah fase berikutnya, yaitu fase hisab, fase dibangkitkannya umat manusia, makhluk Allah SWT, untuk dimintai pertanggungjawaban atas anugerah hidup di dunia yang hanya sementara tersebut. Maka pada hari kiamat itu, suyiratil jibal, gunung-gunung berterbangan, gunung-gunung bergeser, bahkan mirip dengan fatamorgana, sesuatu yang amat cepat, sesuatu yang terlihatnya adalah berjalan tidak sewajarnya sebagaimana gunung yang kelihatan oleh kita menetap. Itulah di antara tanda-tanda kiamat telah tiba, peristiwa di mana berakhirnya era duniawi dan peristiwa diawalinya kehidupan yang abadi,
yang bakok. Maka di sana, apa yang telah dilakukan di dunia, itulah yang akan menentukan jenis balasan, baik itu pahala ataupun siksaan, tergantung kepada apa yang telah dilakukan ketika di dunia. Juga akan menentukan di golongan manakah seseorang akan dimasukkan. Apakah ia termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, yaitu golongan ashabul yamin, orang-orang yang berada pada golongan kanan, yang kelak mereka akan digiring masuk surga, ataukah ashabus simal, orang-orang golongan kiri, yaitu mas'amah, golongan orang-orang celaka, orang-orang yang merugi, yang akan digiring ke dalam neraka. Dua golongan ini akan menjadi nasib bagi orang-orang yang telah melakukannya di dunia. Dunia adalah investasi, dan meraih keuntungannya atau balasannya adalah kehidupan akhirat. Seseorang melakukan kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan berlipat-lipat. Seseorang melakukan kejahatan, maka Allah pun akan memberinya balasan. Mudah-mudahan kita diselamatkan pada hari kiamat dan hari akhir kelak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

suasana. Bila ku tahu siapa namanya, tertunduk malu. Dia tersenyum simpul, mirip kehadiranku di sana. Ku berharap dia menyapa, mengajakku tertawa bersama, menyibak duka di dalam hati ini.

0: pendengar, berbicara mengenai pengelolaan sampah di Pasar Caringin, Kota Bandung, selain juga fokus dalam pengurangan sampah, saat ini manajemen pengelola sampah di Pasar Caringin juga mampu menciptakan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan kupas bersama Kepala Badan Pengelolaan Pusat Perdagangan Caringin, BP3C, Asep Syarif Hidayat.
1: Ya, permasalahan Sari Mukti itu kami berinovasi lah untuk mencari solusi untuk penanganan sampah secara mandiri, di mana teknologi yang kami terapkan adalah teknologi biotech. Jadi biotech ini teknologi yang sangat ramah lingkungan. Jadi 90% sampah kita itu organik, bisa menghasilkan secara sirkular ekonominya silasil, POC, pupuk organik cair, termasuk lindinya juga kita olah menjadi bioetanol. Nah, untuk yang residu itu kami punya hanya 10%, kami olah menjadi briket untuk pengganti batu bara. Kami baru bisa mengolah itu kurang lebih di 30 ton lah per hari. Running ini dari awal Januari, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan berjalan ini, alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan rencana, walaupun ada kendala-kendala yang kita hadapi. Pengolahan ini memerlukan dari hulunya ini, dari hilir, dari para pedagang ini, perlu harus dipilah. Mereka memilah di mana sampah organiknya harus dipilah, residunya juga dipilah, supaya memudahkan produksinya ini dari hilirnya sudah dipilah. Jadi tidak menyulitkan dalam mengolah di hulunya. Kita mengadakan uji cobanya sampai dengan akhir bulan ini. Ini kendala-kendalanya yang namanya teknologi sampah ini terbarukan, di mana pengolahan-pengolahan sampah ini harus dari sisi teknologinya ini, pengendalanya tadi saya sampaikan, dari optekernya, dari penyalurannya, dari sisi teknologinya ada pasti kendala-kendala teknis lah. Terus edukasi kepada manpower, sumber daya manusia di pengolahannya juga, ya kami juga mendapatkan suatu kendala juga, karena itu suatu produksi yang sangat baru, sehingga perlu ada edukasi, suatu ada pemahaman, dan cara-cara teknis di lapangannya harus betul-betul clear lah. Yang kedua, dari sisi sirkularnya juga, karena silase ini memerlukan adaptasi terhadap peternak. Jadi peternak-peternak di Jawa Barat, jadi hasil produksi kami tidak langsung dimakan oleh hewan, ya, oleh sapi ya. Memerlukan adaptasi yang kurang lebih mungkin hanya waktu seminggu mereka harus adaptasi dulu. Diharapkan Caringin ini menjadikan role model, kami harapkan untuk pasar-pasar lain yang khususnya di Kota Bandung lah, bagaimana bisa mengolah sampah ini dengan mandiri, dengan baik, tanpa harus tergantung kepada open dumping atau yang ada sekarang ini di Sari Mukti yang sangat-sangat bermasalah, sampai ini belum ada penyelesaiannya. Karena Sari Mukti ini sampai saat ini masih dibatasi, kita pembuangan ke Sari Mukti ini baik Kota Bandung ngusur kami, jadi tidak mungkin kita bisa membuang 100% apa yang kita punya. Sehingga Kota Bandung juga mudah-mudahan lah Caringin ini bisa dijadikan pilot project tadi untuk wilayah Kota Bandung, Bandung Raya khususnya, untuk percontohan.
2: Bandung Sore Ini.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.
4: Lur, rek kitu wae.

GJ, gak jelas. Yuk.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun, RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dengan dampak kenaikan harga dolar yang menyebabkan lonjakan harga daging di pasar. Dengan narasumber Bapak Haji Muslim Arif, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi Aparta Kota Bandung.
1: Dengan semakin meningkatnya nilai dolar, ini sudah kalau tidak sudah 17.600, ini kan terus-terusan. Karena sekali lagi, ya importnya tidak mungkin dibeli dengan rupiah. Kan. Nah, ini berdampak. Ini yang rasakan ketika keluhan demi keluhan yang kita terima oleh para pedagang, konsumen ketika mengeluh, oh, kenapa katanya ini daging kok naik terus.
0: Ini kan ada keluhan juga ya, ada rencana aksi mogok ya, jualan oleh pedagang.
1: Yeah. Nah, ini sudah berlangsung, Adi, untuk di pasar malam ya. Yeah. Untuk di Caringin, kemudian Ciroyom, dan Andir. Yeah. Ini yang pasar malam itu sudah mulai dari malam kemarin Kang Adi dan malam hari ini. Nah, nanti ke pasar-pasar kecilnya ya, pengecernya itu di hari ini dan hari esok juga. Nah, ini mudah-mudahan ini yang melakukan salah satu upaya kami para pedagang. Pemerintah tidak diam ya, harusnya melihat ini hadir di tengah-tengah dengan kondisi semacam ini. Karena ini juga tidak terlepas dari regulasi kebijakan pemerintah kan begitu. Yeah. Nah, ini dampaknya juga terasa ya, baik untuk yang biasa mengkonsumsi daging, terutama yang para pedagang kecil kembali ya, seperti tukang bakso, tukang warung nasi. Ini kan terdampak juga ketika kita jadi mogok. Nah, perlu ya, upaya yang memang para pedagang dilakukan ini juga masyarakat biar paham. Kami juga pada dasarnya kan tidak merasakan lah ya, tidak ingin juga begitu membebani dengan harga. Tapi kembali lagi, ya mata rantainya seperti itu. Yeah. Yang harus dipahami dan dimengerti, dipahami oleh masyarakat seperti itu. Kan. Saat ini kan kali ini di bawah naungan Asosiasi Nasional ya. Asosiasi Pedagang Peternak dan Pedagang Daging. Ini khusus ini oleh asosiasi tersebut. Yeah. Nah, mudah-mudahan ini juga sudah dilakukan pemerintah, rekan-rekan kami sudah mendatangi. Kalaupun hal itu selama ini juga hanya pantauan dari lihat situasi keamanan aja dari Polrestabes juga sampai sejauh mana ya. Pada dasarnya juga masyarakat yang lainnya juga hal ini ya mendukung, karena sisi lain inilah yang dapat kami upayakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini pemerintah dengan situasi ini juga tidak tutup mata.

RRI Bandung 97,6 FM mendengar lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 53 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Subina di sini dan kami informasikan pukul 19 nanti Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3. Saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan atas kebersamaannya di edisi kali ini siaran sore, yaitu hari Rabu, pendengar, Hari Kebangkitan Nasional 2026 ya, tanggal 20 Mei. Nanti akan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung, juga bersama lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang trending topic di Bandung ini.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai

0: ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
1: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
0: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
2: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam saat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
0: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
6: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
5: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
9: Kalau baju, karena rumen, sendal sendal, payung, terus apa lagi, udung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
10: Makanan apa aja tuh, makanan favorit ya? Apa yang dimakan
9: siwang.
8: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
11: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
12: Perlu teman-teman ketahui, di Hang Nadim Batam ini, tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
11: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai Haji Mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
14: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia
13: dan mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: Pemain muda Madityo Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijmen Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madityo mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, ini sangat senang bisa tampil lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah dua tahun terakhir saya banyak mengalami cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berikan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, tim semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan keluar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
0: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: Nah, situasi itu ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak akan langsung naik terus. Ya karena agak turun lagi, dia bisa kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil perlahan sudah muncul. Ya, ini lebih kompliment buat itu.
0: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat malam Anda pendengar dimanapun berada. Setelah tadi kita menyimak warta berita dari Pro 3 RRI, selanjutnya kita akan juga dengarkan layanan siaran keagamaan Mimbar Agama Protestan. Selamat mendengarkan.
1: Bandung malam ini

Shalom saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Christian Influence bagian keempat. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Seperti Rusa Rindu.

0: puji Tuhan. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Andi Ambarita yang berjudul Seperti Rusa Rindu. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu, agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Christian Influence bagian keempat dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, di dalam Matius 5 ayat 13-16, kita sudah merenungkan selama beberapa kali apa yang Yesus katakan, di mana dia berkata, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita sudah berbicara mengenai betapa signifikan, betapa pentingnya pengaruh seorang Kristen. Sesuatu yang tidak boleh diremehkan dalam segala keadaan. Kita sudah belajar bagaimana seorang Kristen bisa berpengaruh dengan baik. Yang pertama, melalui doanya. Karena pada dasarnya kita tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh yang baik di dalam diri kita sendiri. Semua itu datang dari Tuhan yang adalah sumber segala kebaikan. Karena itu hanya dengan berdoa, terkoneksi dengan Tuhan, kita bisa memberikan pengaruh yang baik. Yang kedua, kita juga sudah belajar bagaimana seorang Kristen bisa punya pengaruh yang baik, yaitu dengan hidup benar. Bahwa ketika kita menjalankan hidup yang benar, maka kata-kata kita, kesaksian kita itu memiliki bobot karena didukung oleh fakta perbuatan kita. Akan berbeda jadinya kalau kita berkata A tetapi melakukan B. Maka kesaksian kita bukan hanya tidak ada pengaruh yang baik, melainkan sangat buruk, menjadi batu sandungan, bahkan menjadi cemoohkan kanan kemunafikan. Dan itu yang kita sudah belajar. Hidup kita harus benar. Memang kita dalam proses menuju kesempurnaan dan kita ada kekurangan di sana-sini, tetapi orang yang sungguh bertekad dan komitmen untuk hidup benar tentu akan sangat berbeda dari mereka yang hanya memaafkan diri hanya karena kita masih dalam dunia dan tidak sempurna, lalu karena itu dia hidup sembarangan. Sangat berbeda dan bisa dibedakan. Yang ketiga kita belajar saat ini. Seorang Kristen bisa memberikan pengaruh yang baik melalui apa? Melalui kasih. Inilah pengaruh yang sangat penting. Kita menjadi seorang Kristen yang memberikan pengaruh yang baik ketika kita belajar mengasihi seperti Yesus. Yesus sendiri mengingatkan kita akan besarnya dampak cinta kasih. Dalam Yohanes 13 ayat 35, Yesus berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jikalau kita saling mengasihi, gereja saling mengasihi, orang Kristen dalam satu gereja saling mengasihi, bayangkan dampak yang kita punya. Seluruh dunia akan tahu kita adalah murid-murid Kristus. Artinya, seorang pengikut Kristus ditandai dengan hadirnya kasih. Karena yang orang dengar selama ini tentang iman Kristen, tentang Yesus Kristus, adalah cinta kasih. Bukan berarti kasih itu menghalalkan semuanya, sama sekali tidak. Justru kasih Kristen itu membedakan benar dan salah, memimpin orang ke arah yang benar, menjauhkan orang dari arah yang salah. Justru kasih itu tidak buta. Kasih itu bisa membedakan mana benar dan salah. Kasih itu bisa membedakan mana terang dan gelap. Kasih itu bisa membedakan mana dari Allah dan mana yang bukan dari Allah. Ada sebuah acara TV yang ditonton banyak orang, karena dalam acara itu ada wawancara yang dilakukan terhadap sepasang suami istri. Anak mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan. Ketika anak mereka itu sedang menumpang di mobil sebagai penumpang yang dikemudikan oleh teman baiknya. Namun teman baiknya minum alkohol yang begitu banyak sehingga menjadi mabuk, sehingga waktu menyetir mobil tidak hati-hati dan tidak bisa mengontrol karena dia mabuk. Akhirnya kecelakaan dan anak ini meninggal dunia. Sedangkan temannya yang mabuk yang menyetir mobil itu malah tidak meninggal. Dan yang luar biasa dari acara ini adalah bahwa orang tua dari si anak yang meninggal memilih untuk mengampuni dan mengasihi teman anaknya ini yang sudah menyebabkan anak mereka meninggal. Dengan mempersilahkannya makan bersama dengan mereka di kursi yang anak mereka biasa duduk, menginap di rumah mereka, dan tidur di kamar yang biasa anak mereka tidur. Banyak penonton TV tidak habis pikir bagaimana mungkin suami istri ini justru bisa memberikan, menyambut, membuka hati, membuka rumah mereka bagi seorang yang menyebabkan kematian anak mereka. Hidup bersama mereka, diperlakukan selayaknya seorang anak mereka, bahkan teman ini, anak ini yang menyebabkan temannya meninggal, diajak untuk ikut memberikan penyuluhan dan seminar bersama dengan ayah sang anak yang meninggal itu, tentang bagaimana cara orang menyetir dengan aman. Pengaruhnya sangat besar. Apa yang membuat wawancara ini menarik perhatian begitu banyak orang yang menonton TV? Karena ada sesuatu yang tidak biasa, yaitu ada kasih. Ada pengampunan yang berdasarkan kasih. Kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Nah, itu yang sangat penting. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, memang kita mengikut Kristus bisa kehilangan banyak hal. Kita mungkin kehilangan teman, kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan harta duniawi, kita kehilangan pekerjaan kita karena mengikut Yesus. Tapi satu hal yang kita tidak boleh hilang dan tidak seharusnya hilang adalah kasih. Karena kasih itu yang Allah gunakan untuk menyelamatkan kita. Allah adalah kasih. Nah, karena itu dia mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, mati di salib, bangkit supaya kita beroleh keselamatan. Ada seorang yang terus-menerus mengejek kekristenan. Seorang ateis yang rumahnya tidak jauh dari gereja. Dia sengaja membunyikan mesin mobil yang sangat berisik di depan gereja ketika sedang ada kebaktian untuk menunjukkan ketidaksukaannya kepada orang-orang Kristen dan gereja yang dekat rumahnya itu. Kemudian dia selalu mengkritik gereja ini dan itu. Ketika gereja menampilkan hiasan Natal, dia mengeluh, mengkomplain karena hiasan Natalnya itu terlalu terang, mengganggu matanya pada malam hari. Dia selalu mencari perkara dengan gereja karena dia tidak suka orang Kristen. Sampai suatu hari, gereja mendengar bahwa orang ateis ini, tetangga mereka ini, mengalami bahaya kebutaan. Dia menderita suatu penyakit yang harus segera dioperasi pada matanya. Kalau tidak, matanya akan buta. Dan dia tidak punya uang. Maka tanpa pikir panjang, jemaat gereja bersama hamba Tuhan dan majelis mengumpulkan dana. mencari informasi berapa dana yang diperlukan, dan mereka memberikan sumbangan kepada tetangga mereka yang ateis ini. Sampai akhirnya operasi bisa dilakukan dan matanya tidak jadi buta. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Dia tidak lagi mengkritik gereja. Dia tidak lagi berkata dengan berani, Allah itu tidak ada. Dia mulai bahkan setelah dia sembuh, matanya boleh melihat seperti sedia kala, dia mulai berkunjung ke gereja. Dia menyatakan terima kasih. Meskipun dia masih belum bisa menerima firman Tuhan, tapi dia duduk mendengarkan. Dan dia mulai meragukan ateismenya. Dia mulai meragukan, jangan-jangan selama ini saya salah menolak keberadaan Tuhan. Menolak dan menganggap Yesus itu hanya dongeng. Hatinya terbuka, pikirannya terbuka. Dia terus mendengar firman Tuhan. Dia mulai mau belajar lebih lanjut tentang Alkitab. Oleh karena apa, saudara terkasih? Karena cinta kasih anak-anak Tuhan kepada orang yang tidak baik kepada mereka. Memang kita bisa menjawab orang-orang seperti ini dengan argumentasi, debat, dan bukti-bukti yang memang jelas membuktikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi memang tidak ada yang lebih efektif, atau semua itu tidak akan efektif tanpa kasih. Begitu besarnya kuasa kasih mengubah sikap orang yang antipati jadi mulai simpati. Sehingga orang tidak lagi bisa melihat kekristenan dengan cara yang sama kalau mereka sudah mengalami sentuhan cinta kasih Tuhan melalui anak-anak Tuhan. Betapa besarnya pengaruh kasih Kristen. Betapa besarnya pengaruh kasih agape. Dan ingat firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar agape atau kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa powerful, betapa berkuasanya kasih Tuhan, sehingga bisa memindahkan orang dari perjalanan menuju neraka menjadi kepastian hidup yang kekal di sorga. Luar biasa. Dan kasih itu dititipkan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah menerima cinta kasih Tuhan yang dicurahkan begitu banyak, begitu limpah di kayu salib melalui kematian Yesus oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Kita tidak kurang kasih Allah. Mungkin ada beberapa anak dan banyak anak kurang kasih sayang orang tua, tapi kita tidak pernah kekurangan kasih sayang Bapa di sorga. Karena kita adalah anak-anaknya dan Tuhan hadir menyertai kita. Dia tidak absen. Dan ada satu hal yang harus menjadi peringatan bagi gereja dan bagi kita juga sebagai orang Kristen. Yaitu, jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula. Itu adalah sesuatu peringatan yang Yesus berikan kepada sebuah gereja yang dicatat dalam kitab Wahyu, yaitu gereja Efesus. Namun bukan hanya untuk gereja Efesus, tetapi buat semua orang Kristen, untuk semua gereja sepanjang zaman. Yesus mencela gereja Efesus karena kamu telah kehilangan kasih yang mula-mula. Dan apa yang Yesus katakan? Bertobatlah, sadarilah betapa dalamnya kamu telah jatuh, lakukan kembali apa yang kamu lakukan sejak semula, yaitu mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yesus berkata apa? Kalau sampai tidak kembali kepada kasih mula-mula, maka aku akan datang dan mengambil pelita atau kaki dian itu dari antara kamu. Dan apa yang terjadi, saudara yang terkasih? Gereja jadi gelap. Gereja tanpa kasih itu gereja yang tidak ada sinar. Gereja tanpa kasih adalah gereja yang gelap. Gereja yang tidak bisa jadi terang dunia. Dan orang Kristen yang tidak punya cinta kasih Tuhan tidak mungkin jadi terang dan garam dunia. Tidak mungkin. Dan itu yang Yesus katakan. Yang membuat pelita kita menyala, yang membuat terang kita bercahaya adalah kasih kita. Karena itu Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Biarlah semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus berkata demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang apa, saudara sekalian? Terang kasih. Karena Yesus berkata supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita tidak bisa meremehkan kasih. Dan kita tidak bisa menganggap kasih adalah sesuatu yang sangat murah. Karena kasih itu sangat berharga. Kasih itu diberikan dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri. Dan kasih itu diberikan dengan komitmen Tuhan, mengasihi yang tidak berlayak dikasihi. Dan demikian Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita saling mengasihi. Bahkan kasih ini juga harus diteruskan kepada dunia ini. Dengan kasih, kita bisa mengubah pandangan orang yang keras sekalipun terhadap kekristenan. Begitu besar kuasa Tuhan di dalam kasih. Ketika orang belum merasakan kasih Tuhan melalui orang Kristen, tentu saja mereka hanya akan mengeritik dan mengecam dan mengancam. Tetapi sekali mereka disentuh oleh cinta kasih Tuhan melalui kita, anak-anaknya, mereka mulai terbuka, hati mereka tidak lagi sekeras dulu, tutur kata, bicara, kritik mereka juga berkurang, dan betapa besarnya pengaruh kita. Bayangkan kalau bukan hanya satu orang Kristen, tapi begitu banyak orang Kristen mengasihi sesamanya, seperti Tuhan telah mengasihinya. Saudara yang terkasih, Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Dunia bukan sekedar lokasi kita tinggal, kota kita tinggal, negara kita, tetapi dunia itu skop pengaruh kita. Apalagi dengan kemajuan teknologi, media sosial, dunia adalah ladang misi kita. Kemana kita pergi, di mana kita berada, Tuhan ingatkan kita, kamu adalah terang dunia, bersinar di situ. Kamu adalah garam dunia, berikan pengaruh yang baik. Itu sebabnya, kita bukan disebut terang kota kita, terang desa kita, atau terang gereja kita. Atau tidak disebut kita ini garam provinsi kita, garam negara kita. Kita disebut terang dunia. Kita disebut garam dunia. Karena seluruh dunia adalah milik Tuhan. Dan seluruh dunia adalah skop kerajaan Tuhan. Bukan hanya seluruh dunia, seluruh jagad raya adalah skop pemerintahan Tuhan sebagai raja. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, bersinarlah. Hendaklah kita berpengaruh seperti garam. Yang ketika dia ada, akan mengubah rasa masakan. Ketika dia tidak ada, orang langsung merasakan perbedaannya. Kita harus ingat pada akhirnya, kita bukanlah sumber terang itu. Kita hanya merefleksikan atau memantulkan terang Tuhan seperti bulan hanya memantulkan cahaya matahari, baru dia bisa bersinar. Bulan pada dirinya tidak punya cahaya. Bulan hanyalah sebuah planet yang kering. Tetapi ketika dia menerima sinar matahari dan memantulkannya, dia bercahaya dengan terang di tengah malam yang gelap. Sumber terang bukanlah kita, tetapi Tuhan. Dan Tuhan melalui Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Sehingga tentu saja tidak mungkin kota yang di atas gunung tersembunyi. Terang kita harus dan pasti bercahaya. Bercahaya melalui doa kita, hidup yang benar, dan kasih kita. Sehingga refleksi dari terang Tuhan itu bisa dilihat orang. Dan mereka yang selama ini mengeritik, mengecam, mengutuk, menjelekan, mulut mereka bisa belajar memuliakan Bapa kita yang di sorga. Karena itu, untuk memberikan pengaruh yang baik, menjadi orang Kristen yang berpengaruh dengan baik, kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk diri kita, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk dunia ini. Karena ingat, kuasa itu, pengaruh itu hanya datang dari Tuhan, sumber segala kebaikan. Dan biarlah kita boleh hidup benar, biarlah hidup kita ini boleh sungguh-sungguh mendukung pemberitaan mulut kita. Sehingga apa yang kita katakan A, kita juga lakukan A. Dan yang ketiga, biarlah kita boleh ingat betapa besarnya pengaruh kuasa kasih. Dan biarlah kita tidak sekali-sekali meninggalkan kasih mula-mula. Terus menyala-nyala untuk Tuhan, terus mengasihi Tuhan, dan melakukan perintah-Nya untuk mengasihi sesama kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Dan biarlah kita boleh terus menjadi terang, dan menjadi garam, menjadi pengaruh yang baik, dan menjadi saksi Tuhan yang sungguh-sungguh otentik sampai Yesus datang yang kedua kali.
0: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Christian Influence bagian keempat dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Christian Influence bagian keempat dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Tepat nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional langsung dari Pro 1 Jakarta bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, yang nanti akan ada bintang tamu dari Likro. So, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0811-7977-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dengan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu. Tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: Bintang Tamu Kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya,
1: iya,
0: Bintang Tamu Kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band Bintang Tamu Kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Yeay. Apa kabar Ligro?
1: Apa kabar Ligro?
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya
1: jazz.
0: Ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? Loh, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wow.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, kelewat baik gitu. Gitu kan. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya. Itu juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pasti oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001
1: band ya Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya,
0: edisional juga ya, pokoknya banyak lah Mas Adi ini ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh, oh, boleh.
0: Ya. Suaranya biar
1: ya, kedengeran. Suara biar kedengeran.
0: Oh ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Liga,
0: sejarah
1: kalian
0: bertiga,
1: bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam, Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Liga.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke. Okay.
3: 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: oh lagi gitu dulu. Ya, oh, nah, ya.
2: Dulu. Gak bentuk Ligro dulu.
1: Baru ikut Gigi, wah aku baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligro.
1: Kenapa okay. Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ini ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu ya. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Ya. Iya. Gitu.
2: Okay. Pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Gitu. Oke.
0: Okay. Oh, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro.
3: Ligro. Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
0: Ligro.
1: Oh gitu ya, oh. Eh ternyata.
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin ungkir orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil, masih Ligro.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Oh coba dong Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
2: Ada berapa kali kita?
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Suboninton.
3: Suboninton sempat.
0: Iya. Suboninton. Ih kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
0: Udah pulang kampung.
1: Udah pulang kampung ya.
0: Iya. Suboninton. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus.
4: Ya.
1: Pringgatmo, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya, oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru deh ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Ya, jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis ini.
0: Oke okay lah.
1: Wani Biro, Mas.
0: Balik ke era ini.
4: Nah, itu beras ya.
0: Penari ular. Wani
1: Biro-nya itu. Gak, ini kan bercanda tuh, Mas.
3: Karena waduh, selain gini. Memang rock, cuman orgil. Dia ada.
4: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke. Okay. Ya, ya, ya, ya. Aku gak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Emang orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: Bang
0: Albert.
2: Bau-bau. Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo. Bang
0: Indo, ya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Mm-hmm. Konsisten,
0: masih
1: iya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Iya, di Maika. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay. Untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Okay. Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga okay. Tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi,
0: siap.
6: Dan Tito Sumarsono.
1: Ya.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
1: Bang dari.
0: Terima kasih ya. Bang Benijo.
1: Boleh, silakan, Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam, Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berbagi itu memori lewat lagu.
0: Siap, Mas Don.
1: Monggo, Mas.
7: Ismail, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku, Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya, Mas. Monggo, Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya, Ligro.
4: Ya, selamat malam. Selamat
0: malam.
7: Salam sehat semuanya ya, untuk semuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, ya selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa,
0: okay.
7: Agar bisa gak kalah dengan artis-artis atau
1: oke, okay, Mas Doni.
0: Siap, Mas Don.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Yudi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Mbak Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Di Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
0: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, bener Bu Ana, ganteng-ganteng.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: apa
1: gitu?
2: Iya.
1: Ya Allah Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain
1: emang. Pesonanya lain emang Mas Adi. Namanya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
8: Terus okay, yang Buana. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, yang botak. Oh, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya? Kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silahkan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh, yeay.
2: Kamu ingat banget deh.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang kemudian, lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main di
0: albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
2: Jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke ini.
1: Masuk industri musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar Mas.
0: Iya kan.
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan.
0: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni
0: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu.
1: Ya, Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
3: Senandung. Apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa itu.
1: Oh. Oh no ya.
0: Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Iya. Oh.
0: Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh iya. Iya.
0: Apa judulnya Mas?
3: Masalah memang di album Baur cuma terus
0: lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak
1: oh,
0: sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut ya.
1: Pertanyaan apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya. Dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Dari 80-an ya, iya.
3: Tadi oh dari 95 masuk Jakarta
0: 95.
1: Kalau Likru.
0: Oke.
1: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: Iya, iya. 98 main sama Mas Agam
4: di bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya ya, seru loh itu.
0: Oh, seru loh itu. Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi
1: boleh
0: dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, ya keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya ya. Oke.
4: Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin dari namanya sih memang. Ya, Gusti Hendy.
0: Gusti Hendy.
1: Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok
3: tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas.
0: Meturo. Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Meturo.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa.
1: Sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: ruang berbagi rindu,
1: rindu memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Oh, iya kan? Iya. Oke. Ya sudahlah ya kan? Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: demonstrasikan.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock goreng. Monggo Mas.
2: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
0: Bollywood,
1: gitu.
0: Bollywood kan suka ada sound-sound ya. Begitu ya.
2: Inspektor PJ yang keluar.
1: Waduh.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Aduh, ini baru pendengar mau percaya
0: nih. Ya, siap.
2: Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
2: Jadi
1: ada bikin
2: grupnya namanya Omelet.
0: Oke.
2: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus
2: album.
1: Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
0: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
0: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini biro Mas. Aku mbok suruh gitu.
0: Ya wes oke, kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
0: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak
1: Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti Aa.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
3: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya di mana?
0: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
0: Oh iya dong.
4: Selamat malam. Kita pun nama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
0: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
0: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ligro, band Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
0: Siap.
2: Salam.
0: Ya. Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
0: Iya dong Pak.
4: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya dah. Terima kasih Mas.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita ke Tebet, ada C
2: Ciguria.
5: Selamat malam.
6: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
6: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap
1: Cici? Tapi alhamdulillah Ciguria.
6: Buat ini nih yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
2: Malam.
6: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
6: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau enggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass. Benar enggak ya?
1: Betul.
6: Di drum begitulah. Nah, Legal ini bersendiri dari pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar enggak? Atau orang gila.
2: Iya, tadi kita udah ngobrol.
1: Iya. Tadi udah dibahas.
6: Ada. Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
0: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
2: Ini benar semua ini.
0: Iya, iya, iya, benar semua.
1: Ya, Mas ini ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
6: Nah, itu tanyanya satu buat Ligro.
0: Oke. Okay.
6: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik itu saja.
0: Oke.
6: Okay. Bang Yudi Ismail.
0: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
6: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap. Oh,
1: dia tahu loh Ciguria tahu.
0: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
7: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
7: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
7: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
7: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
2: Waalaikumsalam.
7: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
8: Pangestu, alhamdulillah.
7: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
7: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
8: Iya.
7: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
7: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
0: biar dijawab sama
1: nanti
0: Ligro,
1: dijawab ya,
0: ya
1: Oma.
7: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
7: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
7: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
7: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
7: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
2: Mm-hmm.
7: Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
0: Oma Ana, terima kasih.
7: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Ibu Fatmawati
1: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
9: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat malam.
9: Mas Yudi ganteng.
0: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
9: Masih Oma
1: Ana. Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
9: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
9: Kalian berdua dang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik dang.
1: Baik dang.
0: Yang sebelah kiri saya Dut.
9: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro, bintang tamu kita malam ini?
9: Oh ya, Ligro ya. Mm-mm. Apa kabar abang-abang ganteng?
2: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
8: Alhamdulillah baik.
9: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
0: voice-nya Bang Adi ya. ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
10: Lirik apa India ya?
0: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
10: Iya. Gini, ya saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu ya suka dukanya. Itu aja ya
2: pertanyaannya. Okay,
1: siap.
10: Semoga sukses ke depan.
0: Amin. Terima kasih. Amin.
8: Terima kasih.
10: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh,
0: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
10: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Terus, yang kedua ya. Ada seorang ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: okay. Makasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu-satu
1: kita
0: ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
0: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
0: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
0: Songana.
8: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
0: Oke.
8: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara

0: Pertanyaan selanjutnya, Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah enggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
0: Instrumental tapi yang mellow.
2: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
0: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro, Mas.
2: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi enggak tahu menurut orang.
0: Judulnya apa, Mas Andy?
2: Ada Tragic Hero.
1: Oke.
2: Okay. Ada
3: itu yang blues kalau musiknya.
2: Apa?
0: Mungkin nanti bisa diputar ya, Mas Yudi.
2: Lonely Planet.
1: Ada oh, Lonely Planet. Iya. Oh,
0: siap.
1: Iya.
0: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau ya, di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
4: Gimana Mas Adi ini yang sering ke luar negeri nih? Di mana?
0: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
5: Kalau emang ada kesempatan sih, pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Oke.
0: Okay. Doain.
1: Gak pakai wani piro ya.
0: Doain Mas.
2: Wani-wani itu.
0: Wani-wani.
1: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
2: Mbak, sekarang malah Jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
0: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu loh.
2: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
1: Oke.
2: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
0: di jazz gitu.
1: Siap kalau begitu.
2: Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
0: banyak banget
1: ya.
0: Jazz pop juga.
1: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
6: Selamat malam, Ligro, Kak Ita.
0: Malam.
2: Siapa nih, Pak?
1: Siap. Dengan siapa ini?
6: Saya penggemar Ligro.
1: Penggemar Ligro.
0: Dari Jakarta, Pak?
4: Ini suaranya saya kenal nih, kayaknya.
6: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
4: Jadi gitu dong.
6: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Banten, pinggiran Banten.
2: Tangerang.
6: Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong. Gitu.
0: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
6: Waduh, ini selamat buat Haji Handy.
4: Mas
6: Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
4: Maestro.
6: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
4: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
2: Ayo, Pak.
6: Wah, siap.
2: Kayaknya Bapak main musik ini.
0: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
6: 50.
0: Pak, udah ketahuan, Pak.
6: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
0: Iya, boleh.
6: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Oke. Ntar dijawab.
1: Sekarang dijawab.
0: Sekarang dijawab.
6: Kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
0: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
2: Iya, jadi gini, Pak.
4: Bos.
6: Ada modal.
2: Iya. Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum kayaknya belum DSP belum

0: belum terlalu populer lah waktu itu.
1: Gitu. Oke. Okay.
0: Iya, kayaknya belum ada.
2: Belum ada, belum ada.
0: Jadi okay. di dictionary 2-3 baru ada tuh. Makanya, kok dictionary satunya DSP-nya belum ada. Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
3: Oh, gitu.
4: Jadi dictionary 1 masih kurang modal ya?
0: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
3: Tahu aja nih.
2: Hendy baru mau jadi gigi. Belum kebanyakan duit.
1: Iya, gimana?
4: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
0: Sekarang siap menerima modal juga.
4: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
2: makasih.
4: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
3: Aduh.
4: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Lee Group sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah. Tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro. Jangan berhenti.
2: Amin.
4: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
3: Jajak bintang tamu ya.
0: Jadi habis ini mau diobrolin.
3: Wah, iya benar-benar mas.
1: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Iya. Mas Yudi, tau gak? Ini mantan pacar ini.
1: Iya.
3: Mas Dwiki, sudah ketahuan.
4: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
3: buat. Aduh.
2: Beda pemodal .
1: Oke, siap.
4: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil ya kan.
3: Iya.
1: Oke,
3: Pak Dwiki.
4: Salut.
3: Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
2: sehat
3: untuk
2: ya,
3: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
4: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat
2: dong,
4: mau
2: diajakin.
3: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
1: Terima kasih ya. Sama-sama Pak Dwiki.
4: Bobo dulu.
3: Iya.
1: Udah malam.
3: Sampai ketemu nanti di rumah.
1: Oke. Okay. Waduh.
2: Sampai ketemu di tempat tidur.
3: Mas Agam ini. Aduh.
0: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
1: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
3: obrolan seru ini ya.
1: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
3: Oke.
1: Ada Bidadari Yang Terluka.
3: Ciptaan mantan pacar Mas Dwi Darmawan.
1: Siap.

0: kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi? Kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigol, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin.
1: Selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya, iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya, aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam Teteh.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa sih?
1: Tops deh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
3: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka nggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
0: Begitu ya.
4: Film apa?
3: Terus, seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: ngisi film ya.
3: Film. Nah, so, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
1: Oke,
3: kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Amin. Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
4: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau gitu, saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Thank
3: you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro,
1: sama Icut. Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Band Negro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru
4: dekat
5: ya, konten gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke,
2: okay. Berapa album? Oke.
0: Okay. Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
5: itu,
2: okay.
5: Itu aja.
1: Siap. Oke, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnamasari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, karena udah lama lah pernah denger kan, ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau jadi
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang cantik
6: baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya, sebagai host
1: ini,
0: iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro,
6: Ligro Band.
1: Iya.
0: Iya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, salah satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang salah satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu. Itu,
1: itu, Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik.
6: Fungsi gitu, band-nya gitu.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk
1: Baita. Oke, silakan.
6: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Bini Jun Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DPD di Solok, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Baita. Salam sehat selalu, selamat tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, apa yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan Dilaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh itu Leo.
1: Nah,
0: Leonardo.
1: Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Jahat.
0: Mas Adi
2: lo bisa jawab lo.
1: Mas Adi.
0: Transetnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Transetnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
2: B1 apa?
1: Jangan tuh jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
2: Kaset.
0: Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Oh. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu? Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
2: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai.
2: Muroai. Evanestor masih
1: itu. Ada ya.
2: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
2: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
2: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
2: Dapat cengeng
0: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Ati.
1: Wes, kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu. Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na. Ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
0: Bangka
2: Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
2: Apa judul lagunya?
0: Saman Sport. Oh, oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
0: Ya, dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
2: Karena bersenandungnya ya.
1: Karena bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
0: Nggak usah. Ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya,
7: dengan instrumen. Ya yang konsepnya pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Ya. Oh, oke. Siap.
1: Lebih seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
8: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
1: Oh gitu serak. Ya. Oh, sudah terjawab. Okay.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya, banyak kan sukanya sih ya,
1: banyak sukanya ya pasti loh. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Ada wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke. Okay.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi Bang kalau perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya, ya.
7: Konser bikin konser di Lampung.
1: Oke. Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain Ligro bermusik apa profesi dari masing-masing? Wow.
1: Di luar musik.
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Iya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, ini Mbak Damar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi Music School.
7: 26 tahun deh, 26 tahun.
1: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi salah
2: sama
1: satunya.
2: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda
1: jadinya. Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
6: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya
0: Mas Adi. Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Yes.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya,
2: track
1: iya.
2: Pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: So, surprise sama. Juga sih apa RRI mengundang Ligro.
1: Wah. Wow. Oh, iya dong, orang-orang iya. Keren iya. Loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya. Musik Indonesia semua.
2: Iya, kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
2: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
1: Betul, Mas.
2: Iya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
2: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Nah, pastinya betul. Ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
1: apa itu
4: tahu.
1: Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
2: Ya, penari ular.
4: Penari ular. Ya.
1: Penari ular. Ternyata Mas Adi pernah nonton kan ya. Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Itu cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau orang nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
1: Pasti akan terbiasa. Weh mantap
2: bisa
1: ini.
2: Bisa jadi
1: ya.
2: Pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
2: Ya, amin.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Undur diri. Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7212. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali di Jakarta malam ini di Ruang Rindu tentunya yang edisi Jakarta. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan ya Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamunya tadi Ligro ya. Dan untuk Anda juga kembali untuk Anda yang ingin bergabung tentunya kebersamaan di Ruang Rindu, ada kurang lebih 50 menit ke depan ya, untuk Anda bisa juga mendengarkan request lagu-lagu yang ingin Anda dengar tentunya, baik mancanegara maupun dari negeri sendiri. Silakan di 0811 7972 7912, boleh di voice note, boleh di voice call tentunya, atau di fix line kami ada di 0213440696 dan 0213441499. Di WhatsApp call ada Teh Dinda di Bogor yang tadi juga bergabung nih kayaknya di Ruang Rindu Nasional ya. Kita sapa Teh Dinda. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, Teteh hadir lagi.
1: Siap. Ditungguin tadi, kirain mau Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Iya, tunggu Ruang Rindu, ada. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pantus ada koma.
1: Iya. Takut menyela kayak biasanya, enggak enak Pak Mali.
2: Pemali ya, tapi Pemali malam ini baru sampai Bojong Gede.
1: Iya. Teh, apa kabar Teh?
2: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Panasnya harudang.
1: Emang iya. Bukannya dari tadi pagi hujan ya Teh?
2: Hujan sebentar, tapi selanjutnya nggak terlalu terik sih, tapi harudang aja gitu.
1: Karena di Jakarta saya ngerasanya tadi berangkat dari pagi gitu ya, udah keluar rumah itu kena hujan, harus pakai jas hujan. Terus siangnya memang udah agak reda hujannya, tapi masih turun rintik-rintik. Tapi habis itu sore menjelang malam ini memang udah agak cerah gitu ya. Berarti mungkin Bogor cerah aja nih Teh.
2: Paginya betul sama hujan juga. Tapi cuma pagi aja, selanjutnya mendung sih, nggak terlalu terik.
1: Gitu. Oh gitu, jadi, siap.
2: Redang aja gitu rasanya.
1: Ya udah Teh, kalau gitu untuk menemani biar lebih sejuk gitu malamnya dengan lagu yang mau didengar apa nih Teh?
2: Lagu dari siapa ya?
1: Siapa nih?
2: Teh mau. Versinya Pasto boleh nggak?
1: Pasto dengan judulnya apa nih Teh? Kalau udah ada versi berarti pernah dinyanyi ini.
2: Kisah Kasih di Sekolah, tapi versi Pasto, kok ada nggak?
1: Kisah Kasih di Sekolah Pasto ya, sebentar Teh. Kisah Kasih di Sekolah, tapi yang versi Pasto. Nah ini nih, kita belum ada Teh, benar Teh.
2: Belum ada.
1: Maksudnya malam ini juga belum tersedia.
2: Belum tersedia. Kalau begitu yang Dirli versi featuring Dwiki, yang sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung dunia.
1: Oh, tunggu Teh, ada ternyata Pasto yang Kisah Kasih di Sekolah.
2: Ada. Iya, udah.

0: itu kan lagu-lagu lawas.
1: Betul, tapi dinyanyikan ulang ya, dibawakan ulang ya.
0: Ya,
1: betul. Jadi ada agak, langsung agak dimasukkan ke playlist.
0: Kekinian jadinya.
1: Betul.
0: Lagi itu doa terbaik dari Teteh buat Ande Satria, pulang nanti hati-hati ya.
1: Siap Teh.
0: Ini udah pulang semua kan? Belum?
1: Belum, masih ada Novel dan juga Selo.
0: Novan dan Seno.
1: Betul, nah, Selo.
0: Selo sama
1: Novel.
0: Oke, kalau gitu siap, dari Teteh cukup dulu, dilanjut. Makasih banyak. Selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Anda juga ingin bergabung silakan di 0811 7972 7912, karena ada saya ingin menyapa ini, tunggu sebentar, dari Ibu Marani di Bekasi ya. Ibu Marani katanya requestnya Kire, judulnya adalah, tunggu sebentar Ibu Marani hilang. Oh, Rindang Tak Berbuah dari Kire. Salam untuk Bu Saurin, Bu Yati Sianto, Pak Kuat dan semua pencinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Ande, semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Lagunya ditunggu. Baik, kalau gitu kita langsung putarkan aja ya. Tadi Kisah Kasih di Sekolah dan Rindang Tak Berbuah. Untuk Anda silakan di 021 344 0696. Di WhatsApp call ada Bang Ray. Halo, Assalamualaikum Bang Ray.
2: Assalamualaikum Bung Andes, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, kabar baik. Bang Ray, apa kabar juga?
2: Syukur Alhamdulillah masih diberikan kesehatan.
1: Alhamdulillah.
2: Mau request tahun 1975 bisa?
1: Apa nih judulnya dan penyanyinya?
2: Dari Queen nih, Bohemian Rhapsody.
1: Wah, sudah lama juga kita gak dengerin Bohemian Rhapsody. Iya, siap, kalau gitu disiapkan untuk Bang Ray. Yang ingin disampaikan mungkin Bang Ray, silakan.
2: Sampaikan untuk Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda ya.
1: Iya.
2: Dan untuk semuanya. Ada Bung Bram, Bung Andes.
1: Siap.
2: Punya juga kan 50
1: betul
2: menit.
1: Betul ya. Nih,
2: ya. Untuk semuanya aja ya, sahabat-sahabat, enggak saya sebutkan nih buat betul. Teh Dinda aja tadi nih ya.
1: Iya.
2: Terima kasih
1: Bung Andes. Sama-sama Bung Re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diputarkan satu demi satu pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, tentunya di 0811 7972 7912.

0: 97,6 FM Pro 1 RR di Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar di manapun berada ya? Masih bersama kami tentunya di Pro 1 dan tentunya juga sembari menemani malam-malam Anda, kami hadirkan juga berbagai hiburan untuk Anda. Dan kali ini kita juga akan menyimak drama radio dengan judul Ketipu.
1: Bandung malam ini

0: Rahma, kamu ini bagaimana sih? Setiap hari HP terus yang dilihat.
1: Habisnya mau lihat apa lagi, Bu? Mau nonton TV, bosen. Acaranya itu terus-terusan. Bosen, ah, Bu?
0: Iya, tapi cobalah cari kesibukan apa gitu. Jadi kamu tuh gak di kamar terus kayak gini, pegang HP terus.
1: Ibu ini bagaimana sih? Kemarin Rahma mau keluar jalan sama teman-teman, ndak ibu bolehin.
0: Ya jelas lah ibu larang. Soalnya kamu itu kalau udah keluar nongkrong gak jelas. Apa bagusnya sih? Anak gadis kerjanya cuma nongkrong. Kalau kamu keluar itu untuk hal yang bermanfaat, masa iya ibu larang? Tuh, siapa lagi? Udah malam gini nelfon-nelfon kamu.
1: Ibu, kok jadi kepo sih?
0: Anak sekarang susah ya diaturnya.

0: Rahma, kamu nih mau kemana lagi sih pagi-pagi kayak gini?
1: Sebentar Bu, Rahma ada urusan. Izin keluar ya.
0: Urusan apa? Ini pasti ada hubungannya sama yang nelpon kamu tadi malam, ya kan? Siapa memangnya?
1: Ih, nanti ya Bu, Rahma cerita. Sekarang Rahma pergi dulu, nanti telat loh.
0: Rahma, eh.
2: Wah,

0: Yan, maaf ya. Udah lama nunggu ya?
1: Nggak apa, aku kan udah tahu siapa kamu.
0: Maaf ya, terus gimana?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Kalau mau, kita langsung ketemu nih sama orangnya.
0: Ya, aku sih pengen. Tapi bagaimana dengan harganya, Yan?
1: Kita coba nego aja. Mudah-mudahan bisa damai.
0: Oke lah, kalau begitu. Kapan nih kita mau ketemu orangnya?
1: Sekarang jam 10. Sepertinya orangnya ada lah. Karena biasanya dia jam segini lagi kontrol kantornya.
0: Ya udah, kalau gitu kita sekarang ke sana yuk.
1: Oke.

0: Oh, ini kantornya.
1: Iya. Siang, Pak.
2: Siang, silakan.
1: Terima kasih, Pak. Ini kenalkan teman saya, Rahma.
0: Rahma, Pak.
2: Dewa. Oh iya, ada yang bisa saya bantu?
1: Gini, Pak. Teman saya ini tertarik dengan tawaran Bapak kemarin.
2: Oh, enggak masalah. Asal kamu penuhi persyaratannya, enggak apa kok.
0: Syaratnya sih sudah saya siapkan sih, Pak. Tapi mengenai harga, apa enggak bisa kurang, Pak?
2: Wah, itu sudah ketentuan, Dek. Karena lokasi ini sangat ramai.
0: Oke deh, Pak, kalau begitu kira-kira kapan ya saya harus serahkan biayanya sama Bapak?
2: Kalau bisa secepatnya lah, biar enggak keduluan yang lain.
0: Oh gitu, atau saya DP dulu boleh enggak, Pak?
2: Tapi harus setengah harga, Dek.
0: Oke, ini kebetulan saya ada.

0: Ibu, ibu.
1: Eh, ada apa sih? Kamu kenapa, Rahma?
0: Bu, Rahma ditipu.
1: Kok bisa kamu ketipu? Kamu itu ketipu apa?
0: Rahma kan pengen jualan, Bu. Jadi, kemarin ada yang nawarkan tempat jualan. Nah, Rahma sama Yayan ketemu orangnya. Terus Rahma udah bayar. Eh, ternyata lokasinya enggak ada, Bu.
1: Kamu tuh ya, memangnya kamu udah bayar berapa untuk tempat itu?
0: Ibu nih kok malah ketawa. Rahma udah bayar setengah harga, Bu. 2 juta.
1: Rahma, Rahma. Pasti kamu atau Yayan itu dapat informasi di HP kan? Terus kamu enggak cek dulu. Langsung percaya saja kayak gitu.
0: Iya. Maafkan Rahma, Bu.
1: Makanya Rahma, kalau ibu ngomong itu didengar. Kan ibu sudah pernah cerita tentang Tante Sari yang juga ketipu kayak kamu gini. Kamu kan kalau ibu cerita sibuk aja dengan HP.
0: Iya, Bu, maaf. Bu, nanti bilang ayah ya gantiin uang tabungan Rahma yang hilang.
1: Ih, bilang sendiri kok malah ibu. Takut.
0: Ayo, Bu, tolongin dong, Bu.
1: Ngomong dulu sendiri kamu, nanti baru ibu bantu.
0: Iya deh.

0: Mama, ada yang pesan 2 porsi lagi.
1: Alhamdulillah ya, Yan. Jualan kita laku.
0: Iya, insya Allah modal kita balik.
1: Amin. Syukur ayah gak marah. Justru ngasih modal lagi. Dan ngasih kita saran ketemu sama pengurus tempat jualan yang benar ya.
0: Iya, gak kayak yang kemarin. Awas tuh orang, aku sumpahin jadi kurus kayak tiang listrik.
1: Hus, kamu tuh gak boleh nyumpahin orang kayak gitu loh.
0: Biarin, itu akibatnya suka nipu orang lain.
1: Ya, tapi kan kita juga yang salah. Ngapain sih kita percaya aja sama informasi yang belum jelas? Seharusnya kan kita survei dulu kebenarannya.
0: Iya sih, tapi orang itu...
1: Udah ah, tuh ada tamu lagi yang datang. Giliran kamu yang catat pesanan mereka ya.
0: Siap, bos.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat kepada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar, dan tentunya juga bagi Anda yang sudah mulai sering merasa capek gitu ya, yang sudah mulai kerjaannya tambah banyak gitu, tapi tidurnya tidak manage dengan baik. Ini perlu juga hati-hati pendengar ya. Selamat malam juga buat Teh Nova di Karang Nunggal ya. Selamat malam buat Teh Tiwati juga di Sumedang. Malam juga untuk Anda pendengar di manapun berada ya. Ini sebuah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa perempuan ini perlu memberikan perhatian lebih pada kesehatan jantung selama masa premenopause atau fase transisi menuju menopause, karena resiko gangguan metabolik dan kardiovaskular ini meningkat pada periode tersebut. Dilansir dari Tingguel bahwa hormon estrogen selama ini berperan melindungi kesehatan jantung perempuan dengan membantu mengatur kadar kolesterol, tekanan darah, dan gula darah. Namun, ketika memasuki masa premenopause, kadar estrogen mulai berfluktuasi dan menurun secara bertahap, pendengar. Nah, untuk memahami dampak juga sebuah perubahan hormon tersebut terhadap kesehatan jantung, peneliti ini menganalisis data dari 9.200 perempuan di Amerika Serikat, yang itu tuh kategorinya mewakili sekitar 60 juta perempuan. Hasil penelitian tersebut itu juga dipublikasikan juga pendengar ini dalam sebuah jurnal penelitian, dalam Journal of the American Heart Association, di mana para peserta penelitian ini dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan riwayat menstruasinya, yakni pramenopause, perimenopause, dan pasca menopause. Penelitian ini menggunakan berbagai metode penelitiannya, pendengar, kemudian diukur dari berbagai kesehatannya. Hasil penelitiannya menunjukkan, ya, dari penelitian itu menunjukkan skor kesehatan jantung cenderung menurun secara bertahap ketika perempuan memasuki perimenopause hingga pasca menopause. Jadi penelitian ini menemukan perempuan pada masa perimenopause ini memiliki kemungkinan hampir 2 kali lebih besar mengalami skor kesehatan jantung yang buruk dibandingkan perempuan pramenopause. Selain itu, perempuan perimenopause ini tercatat memiliki risiko 76% lebih tinggi mengalami kadar lemak darah yang buruk, dan risiko 83% lebih tinggi mengalami gangguan gula darah dibandingkan kelompok pramenopause. Jadi dalam temuan ini menunjukkan bahwa pada masa-masa menjelang menopause menjadi periode rentan bagi kesehatan metabolik dan kardiovaskular perempuan. Jadi dari sekarang betul sudah mulai dibatasi, sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Kalau kata 5 minutes mah harus ucapkan selamat tinggal gitu. Pada makan makanan yang tinggi gula, pada makan makanan yang tinggi lemak, pendengar.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung. Bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota ID Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
1: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya, kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya, bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu, jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu nggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya nggak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa nggak nyaman, itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Jadi tetap ya arahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 Ayat 70 sampai dengan 71.

0: aku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Para ahli sejarah memperkirakan sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau 5 juta tahun lalu dan dibuat dari kulit binatang. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat dan diperkirakan berasal dari 8000 sebelum Masehi. Sepatu lainnya juga pernah ditemukan di pegunungan Prancis dan berasal dari 3300 sebelum Masehi. Selain dari kulit binatang, ada juga sepatu yang terbuat dari rumput atau semak untuk melindungi kaki dari teriknya sinar matahari atau dinginnya suhu. Selain di Missouri, Amerika, juga ditemukan alas kaki yang berasal dari peradaban Mesir kuno, Yunani kuno, Viking, dan Cina kuno.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum. Mari kita baca, mari kita coba pahami. Mungkin banyak dari kita yang tidak tahu sebelumnya. Mengapa para alim ulama berwasiat agar supaya dikebumikan di tempat mereka menghembuskan nafas terakhir? Inilah jawabannya. Akhirnya kita bertemu perbedaan yang jelas antara orang yang berilmu dan yang jahil. Imam Ahmad An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, seorang lelaki kelahiran kota Madinah meninggal dunia di Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mensolatkan jenazahnya. Rasul kemudian bersabda, alangkah baiknya andai kata dia ini meninggal dunia bukan pada tempat kelahirannya. Mereka, para sahabat, bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Rasul menjawab, sungguh apabila seorang lelaki meninggal dunia bukan pada tempat kelahirannya, niscaya akan dihitungkan ganjaran pahala seluas jarak antara tempat kelahirannya hingga ke tempat di surga. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam Islam, di mana kita meninggal, maka disitulah pusara kita. Kita dilarang mengangkut mayat itu untuk dibawa ke tempat lain. Banyak di antara kita yang berbuat begini. Mayat diterbangkan beribu kilometer, dan sebelum diberangkatkan, mayat itu akan disemayamkan lama di rumah duka. Ini menyiksa mayat. Dan jika orang Batu Sangkar yang meninggal di Bandung lalu kemudian diangkut untuk dikebumikan di kampung halamannya di Batu Sangkar, itu pun sudah tidak tertanggung siksa pada si mayat itu sendiri. Sebenarnya kalau kita kasih dan sayang padanya adalah dengan mengkebumikannya dia di tempat dia meninggal dunia. Itulah bentuk kasih sayang yang sebenarnya. Mayat itu kalau kita berbicara, dia akan memberitahu ahli warisnya supaya jangan dibawa dia pulang, sebab Allah menyuruh dia dikuburkan di tempat dia meninggal. Pada saat kematian pun mayat itu disiksa, mayat itu dipaksa melanggar perintah Allah, menyegerakan pengkebumian atau pemakaman adalah perintah Allah, dan dikuburkan di tempat kematian juga adalah perintah Allah. Mengapakah mesti kita bawa dia, mayat itu pulang? Dia bukan milik kita. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya. Maka semestinya lah kita yang hidup memahami dan kasihan padanya supaya jangan melanggar perintah Allah. Bila kita hendak membawa balik ke kampung, maka azab pada mayat itu yang belum dikebumikan akan semakin bertambah. Contoh, dasar kebijakan perintah Amerika Serikat adalah bila mayat hendak diterbangkan, peraturan penerbangan Amerika adalah sebelum mayat itu dibawa menaiki pesawat, maka segala cairan dalam tubuh mayat itu termasuk otaknya akan disedot supaya memastikan mayat itu betul-betul kering atau on medical ground. Selepas itu baru bisa dikeluarkan surat izin tanda bebas untuk naik pesawat. Tidakkah ini suatu penyiksaan pada mayat orang yang kita kasihi? Cairan dalam tubuhnya itu adalah sebagian dari anggotanya yang menangis-nangis mau dikebumikan bersama jasad, tetapi telah disedot dan jasad pun dikimiakan. Alangkah malangnya. Ini semua karena gara-gara kehendak ahli waris yang mau mayat ini dibawa pulang. Kalau ini disebabkan oleh kita, maka kita akan ditanya nanti. Perkara ini perlu difahami dengan sungguh-sungguh. Kalau melanggar ketetapan Allah, maka beginilah jadinya.
dan akibatnya. Ada juga ahli waris yang berkata, kalau almarhum meninggal di Mekah, tidak mengapalah dia dimakamkan di Mekah, tetapi ini di Amerika. Kita harus paham, kemuliaan mayat atau dikubur itu tidak tergantung di mana dikubur itu terletak. Kemuliaan dan keselamatan mayat di alam kubur adalah bergantung kepada takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup. Kubur di Mekah sekalipun kalau hidup menentang Allah, maka itu bukan bisa dijadikan pelindung. Kita harus ingat, walau mati di mana sekalipun, kubur yang akan menjadi salah satu dari taman surga atau salah satu dari lubang-lubang neraka adalah tergantung insyaallah kepada sejauh mana kita hidup mengikuti hukum-hukum dan perintahnya. Orang Islam yang faham, dia sanggup mati dan sanggup ditanamkan di mana saja, sebab bumi ini semuanya hak mutlak Allah Ta'ala, dan di mana saja dia bisa beristirahat setelah dia hidup sebagai seorang hamba yang saleh, soleha, yang bertakwa. Insya Allah, marilah kita sama-sama ambil ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu, tanggal 20 Mei tahun 2026, dan kami akan kembali menguji ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Widya Perdani, Rizka Slavina dan Randy Purnama hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar membuka jumpa kita di Bandung pagi ini. Program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur sekali kita masih diberikan nikmat sehat sampai dengan pagi hari ini untuk bisa berkumpul kembali dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Widya Perdani memandu program Mutiara Pagi ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di Mutiara Pagi ini kami hadirkan melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Juga Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi ini pendengar dan pemirsa RRI Net melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Pagi hari ini topik bahasan cukup menarik, bagaimana doa penghalang terkabulnya doa. Cukup menarik bahasan kita pagi hari ini. Apa saja ketika sudah doa seteker kebek begitu tapi masih juga tidak terkabul. Mungkin ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Bersama saya di studio sudah hadir pendengar narasumber kita Bapak Ustadz Yoga Suara SPDI. Beliau juga selaku penyuluh agama Islam di Kemenag Kota Bandung yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teteh.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Baru bertemu lagi begitu ya,
2: semangat
0: ya.
2: Pagi,
0: semangat pagi, semangat Januari ini. Januari, bukan pagi betul. Lagi ya.
2: Kita bangun di Januari begitu.
0: Kita bangun, kita mulai semangat di Januari begitu. Bahasannya cukup menarik Pak Ustadz berkaitan dengan penghalang terkabulnya doa begitu. Dan pendengar, kami informasikan kembali di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan di line telepon kami 7200-996-727-5551. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Menyapa juga pendengar lainnya di kanal YouTube kami di RRI Bandung Live Mangga. Kita akan ikuti bersama tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita di kesempatan pagi hari ini mengenai penghalang terkabulnya doa. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM dimanapun Anda berada, kita bersyukur di awal pagi hari ini bisa kembali bersama-sama tentunya bersilaturahmi, bertalabul ilmi di acara Mutiara Pagi yang seperti biasa dilaksanakan di RRI Pro 1 ini jam 5 pagi menjelang jam 6. Tentunya hari ini kita berharap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan kepada kita semua dengan seluruh rangkaian aktivitas, rutinitas yang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibi tertinggi, Habibah tercinta baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai keluarganya, para sahabat, para tabiin, tabi-tabiin hingga kita umatnya. Semoga kita menjadi umat Nabi yang terbaik yang senantiasa istiqomah mengikuti risalah dan sunnah-sunnah yang telah beliau contohkan kepada kita hingga akhir hayat. Dan merupakan kebahagiaan kelak di yaumil akhir wal yaumil jaza kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi dengan limpahan syafaatul uzma atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa RRI Pro 1 Bandung, tema yang hari ini akan sama-sama kita sharing, kita sampaikan yang tentunya harapan akan menjadi sebuah wawasan tambahan pemahaman kita tentang ajaran agama Islam berkaitan dengan doa yang akan hari ini kita sampaikan tentunya. Setiap orang atau siapapun punya harapan dan keinginan, tidak terkecuali secara individu diri kita sendiri. Dan itu hal yang sangat wajar, sangat fitrah, bahwasannya manusia memiliki asa, harapan, dan keinginan. Semua itu biasanya diawali dengan doa. Dan ini juga yang pernah disampaikan, bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ghafir ayat 60, Uduni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Artinya kita pahami dan maknai bahwa mintalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya permintaan yang kita harapkan. Dan tentu doa ini adalah doa yang hasanah, doa yang mengandung dan mengundang kebaikan. Yang kita minta tentu harapan-harapan yang menjadi sebuah motivasi agar kehidupan kita jauh lebih baik daripada hari ini dan selanjutnya dan seterusnya. Allah memberikan kebaikan-kebaikan itu yang diawali dengan doa. Apapun kita minta, karena ada keberkahan dari apa yang kita minta. Dan doa pun adalah bagian dari ibadah. Doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Sederhana doa itu, dan tentunya tidak berbayar ya bahasanya. Kapanpun silakan. Nanti kita tidak bicara tentang adab dalam bagaimana kita berdoa. Sebab tentu bahasan hari ini yang disampaikan adalah hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Mungkin pemirsa sering meminta kepada Allah, tapi nahese diijabah begitu ya. Sulit sekali atau kurang kumaha urang teh, kurang naon. Tiap waktu ada permasalahan, segala hal selalu minta kepada Allah. Doa-doa yang kita panjatkan. Tapi kenapa sulit? Kenapa susah? Aya naon sih senang halangannya itu doa teh sampai kepada Allah dan Allah kabulkan. Nah ini mungkin jadi satu pertanyaan, bukan untuk saya pribadi, mungkin semuanya yang merasa bahwa kita senantiasa berdoa kepada Allah, tapi ini barangkali ada penghalang-penghalang yang dapat, artinya ini ya tadi menghalangi doa yang kita minta. Ini saya ambil dari kitab Nasihul Ibad. Sebenarnya ada beberapa poin yang banyak, tapi karena memang ini waktu terbatas, kita sampaikan beberapa poin saja. Hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa yang kita minta dalam kehidupan ini ya. Tapi intinya bahwa tidak boleh kita ini menyerah dari berharap dan mengharap rahmat dari ijabahnya doa yang kita minta kepada Allah ya, karena ada juga saat dijabah, makan ujabah, artinya ada saat-saat yang doa itu dijabah ataupun ada tempat-tempat yang dijabah. Dan kita di negara Indonesia tentunya banyak sekali waktu-waktu yang sangat ijabah untuk kita berdoa. Salah satunya tadi ketika kita bangun di janari ya, di jam 3 pagi lah paling tidak ya, dan kata orang tua mah sebelum ayam kongkorongok ya kita bangun. Ada amal-amalan yang memang sesuai dengan pemahaman dan keyakinan kita. Salah satu adalah qiyamul lail di tempat itu. Tapi ya kita tuh tahajud, kita itu berzikir amal, tapi kenaon gitu doa teh asa sulit wae diijabah. Hese aya naon dia teh. Nah, ini saya sampaikan beberapa poin ya. Yang pertama, yang menjadi penghalang diijabah jah doa, arabtumullaha walam tu'iddu haqqahu. Kalian atau kita ini mengaku kenal makrifat kepada Allah, tapi hak Allah tidak ditunaikan. Artinya, sebagai hamba kita yakin, oh Allah lah yang maha segalanya, Allah yang telah menciptakan dengan segala kekuasaan dan kemahaannya, ya. Tapi kita tidak menunaikan hak Allah. Apa hak Allah? Ibadah. Sekalipun ya, sebanyak apapun manusia di dunia ini tidak ibadah, Allah mah tidak akan jadi masalah. Artinya tidak akan Allah ini turun dari derajat sebagai Tuhan yang maha, tidak akan. Dan ini ibadahnya adalah kepentingan untuk kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia selain jin dan manusia ini untuk beribadah. Ya pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Jadi yang kita khawatirkan, yang kita yakinkan bahwa ini juga yang lebih-lebih mengkhawatirkan dan lebih naif lagi untuk manusia. Kita berkeyakinan mengaku makrifat mengenal Allah, tapi kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya yang menjadi hak Allah tidak ditunaikan. Termasuk kadang-kadang, ini yang kita takutkan juga, kita ini berani menduakan Allah. Dalam bahasanya adalah kita syirik atau musyrik, menduakan Allah dalam kehidupan ini. Hal-hal yang dalam kehidupan ini sederhana adalah bagaimana kita banyak berharap juga kepada makhluk. Padahal sesungguhnya makhluk ini lemah. Semakin banyak kita berharap kepada makhluk, maka semakin banyak rasa kecewa yang akan kita dapatkan. Lain kalau kita berharap kepada Allah yang segala maha dengan segala kekuasaannya. Kita minta kepada Allah, kita bersandar, berharap, minta tulung teh ka Allah, bukan kepada manusia. Bahkan kadang-kadang kita, ya dalam kehidupan ini, banyak orang yang mensandarkan nasib kehidupan ini kepada hal-hal yang memang sebenarnya dilarang, bahkan dilarang oleh agama. Kita mendatangi tempat-tempat, mohon maaf ya, yang dianggap kita keramat. Kita meminta kepada benda-benda yang katakan ini ada petuahnya, ada apa kekuatannya. Ini kan mendekati kepada perbuatan yang dilarang oleh agama, oleh Islam, yaitu perbuatan syirik. Kenapa kita harus berharap kepada manusia? Yang sesungguhnya manusia itu sendiri adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, jadi salah satu hal yang akan atau dapat menghalangi terkabulnya sebuah doa adalah kita tidak mengindahkan kewajiban sebagai seorang hamba untuk menunaikan hak Allah. Apal Allah, apal. Allah berapa? Satu. Kul huwallahu ahad. Apal kita mengaku makrifat kita kenal, tapi hak Allah tidak kita tunaikan. Bahkan tadi kita berani menduakan Allah dalam kehidupan ini. Ini dalam kehidupan yang nyata kan banyak ya. Kadang-kadang kita ini mau dagang, mau usaha, punten datang kepada paranormal, kepada dukun yang sesungguhnya dia juga miskin, dia juga tidak punya usaha. Kenapa harus minta ke mereka? Kenapa tidak minta kepada Allah? Nah ini jadi penghalang dari doa-doa yang kita minta. Ya dalam hal kehidupan lah, termasuk juga jodoh. Susah jodoh teh. Kalau datang ke tempat-tempat yang ya katakan tadi lah, tempat-tempat keramat, minta petua, minta ini itu. Kenapa tidak datang langsung kepada Allah dengan kita bermohon? Dan tunaikan hak Allah apa? Kita ibadah. Ibadah secara makna yang luas, bagaimana kita bisa melakukan ihsan, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Ini pemirsa, ini yang menjadi patokan kita ya. Jangan berani-berani kita lalai tentang atau kepada kewajiban kita yang menjadi hak kita sebagai hamba Allah ya. Ini akan menghambat doa ini diijabah. Ya termasuk kalau kita terlampau banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, ini pun akan menjadi penghalang dari terijabahnya doa. Yang selanjutnya yang kedua dulu nih ya, sampaikannya, qara'tumul qur'ana walam ta'malu bih. Ya, kita membaca Al-Quran, kita bertadarus, bertilawah, tetapi kita tidak mengamalkan dari isi Al-Quran. Ini pun akan menjadi penghalang dari terijabahnya doa yang setiap waktu, setiap saat kita minta kepada Allah. Kan kita berkeyakinan bahwa Al-Quran ini sebagai sumber hukum Islam tertinggi, ya, yang menjadi pedoman untuk kita bagaimana memahami dan memaknai, dan Al-Quran ini dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, diamalkan. Tapi itu dia, kita baca tapi kita tidak berusaha untuk mengamalkannya. Kadang bahkan kita bertolak belakang dengan isi Al-Quran. Cek Al-Quran teh lempang atau maneh kakulon, urang kadon kawetan. Kakaler atau sana, urang mah kadon kakidul. Haram ya cek Al-Quran, kadon ku urang dilakonan, dikerjakan, dilaksanakan. Padahal kita tidak boleh membelakangi dari isi ajaran Al-Quran. Ya, karena Quran ini kan jangankan kita membacanya, mendengarkannya pun akan mendapatkan rahmat atau kebaikan. Apalagi kita membaca dan tentu kita memahami isinya, dan isinya itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu teh nih sebentar jabarannya. Baru dua saja yang kita sampaikan berkaitan dengan penghalang doa. Satu, kita mengaku makrifat kepada Allah, tapi kadang-kadang ya itu dia, kita lalai tentang kewajiban kita atau hak Allah, dan kita pun sering membaca Al-Quran, tapi sesungguhnya Al-Quran itu dibelakangi daripada isinya untuk kita amalkan. Gitu teh.
0: Jadi banyak juga yang masih hitung-hitungan, kan udah ibadah,
2: udah
0: tahajud,
2: musagalana,
0: udah segala, wah pupak pokoknya mah, tapi kenapa doanya tidak dikabulkan? Nah, itu. Kok jadi hitung-hitungan
2: orang teh kadang-kadang segala berhitung, kita pahala. Berarti tinggal kita kerjakan saja, biar urusan pahala mah urusan Allah. Nah, begitu.
0: Penilaian pahala itu hak Tuhan, hak Allah. Betul. Dalam hal ini ya. Jadi tentunya juga ini baru dua saja, menarik sekali, padahal sebetulnya banyak ya, Pak Ustadz. Apa yang menjadi penghalang terkabulnya doa kita ketika disampaikan hana satakar kebek ngadoa teh cenah meni tidak terkabul wae begitu. Apa ternyata baru dua hal saja ini kita kupas. Waduh, ada yang salah nih dengan ada yang salah dengan doa kita juga tidak tersalah-salah.
2: Saling sikap kita saja yang kadang-kadang
0: hanya mungkin dilakukan tidak sadar mungkin.
2: Betul, ya. Kadang-kadang manusia karena kelalaian kan memang kita makhluk yang lemah. Kadang-kadang perbuatan-perbuatan salah inilah yang ya yang khawatir itu jadi kebiasaan. Sehingga ya kita jungkir balik barang bertinggal doa ya terhalang dengan perbuatan-perbuatan kelakuan kita yang tidak benar nih ya.
0: Semoga kita dijauhkan dari rasa asa benar.
2: Nah, asa benar, pan entong asa hirumanya.
0: Entong asa.
2: Ayong benar we pokoknya.
0: Karena sudah jelas tuntunan untuk kita tahu mana yang benar dan salah itu. Betul. Ada di Al-Quran. Betul, begitu ya. Jadi baca dan amalkan.
2: Amalkan isinya, kita pahami. Kan dari 6666 ayat ini ya, dan riwayat lain mungkin kurang dari seperti itu, tapi hanya dalam ilmu ulumul Quran hanya pewakopanan saja ya. Tapi kita yakini umumnya seperti itulah, biar mudah diingat 6666 gitu ya. Dari itu kan tentunya banyak kaidah yang bisa kita lakukan gitu dalam kehidupan.
0: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui line telepon kami 7200-996-727 5551. Ada Teh Rizka di dapur yang akan terima telepon Anda pendengar. Kemudian juga kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call-nya, boleh di 0811-220-9760. Bertanya melalui WhatsApp juga melalui kanal YouTube kami juga boleh di RRI Bandung Live ya. Jadi kita juga menyapa dulu nih pendengar yang sudah menyimak, menyaksikan program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube. Ada Bapak Entik yang salam silaturahmi Pak Ustadz katanya.
2: Alhamdulillah, salam silaturahmi kembali Pak Entik.
0: Ibu Retno juga menyimak. Hatur nuhun Teh Widya, Pak Ustadz sehat selalu, amin,
2: amin ya Allah.
0: Aki Gazi, nah Aki Gazi ini adalah salah satu pendengar Pro 1 RRI Bandung dari zaman bahula. Yang menyimaknya sekarang di YouTube menyimak, radionya tetap hurung dan selalu berkabar melalui WhatsApp. Sehat selalu Aki
2: menyala Gazi, pokoknya ya.
0: Menyala Aki Gazi. Aki Gazi juga kasih pertanyaan nih Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Aki Gazi. salam silaturahmi teh Aki Gazi di Padarek, Pak Ustaz.
2: Padarek teh di mana teh?
0: Padarek teh Majalengka.
2: Majalengka ya?
0: Majalengka. Pendengar kita ada yang mendengarkan dari Jogja.
2: Dari Jogja juga ya.
0: Karena luas,
2: luas jangkauannya.
0: Ya, jangkauan. Izin bertanya, mana yang lebih baik katanya teh? Lebih utama, lebih istimewa tentang berdoa. Apakah langsung kepada Allah atau melalui perantara? Perantara kumaha? Jika jual beli rumah. Baik melalui kiai, ajengan, ustad atau orang pintar lainnya. Karena masih berkembang, Pak Ustad, di kalangan umat Islam masih minta doa dengan ziarah ke Madura, ke Jawa, ke Banten. Mohon tausiah dari Pak Ustad. Hatur nuhun. Di Aki Gazi di Padarek.
2: Iya. Ini berkaitan dengan wasilah ya. Tapi boleh orang berbeda pendapat ya Teteh ya atau Aki ya, boleh berpendapat. Tapi kalau saya meyakini bahwa ayat yang Allah tadi firmankan dalam surat Al-Ghafir 60 itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku kabulkan. Kalau dimaknai doa apa ayat ini sebagai satu motivasi bahwa Allah ini kan bukan menantang ya, kata Allah ini silakan kamu teh minta kepada aku gitu ya. Aku ini kan Allah ya. Tong minta kasasaha. Nah, kalau tadi pertanyaan Aki bicara ada wasilah, perantara, siga jual beli sinadadanya. Ini kalau apa di sebagian kita juga tidak menutup apa mata teh ya bahwa realita dalam kehidupan ada saudara-saudara kita yang memang berkeyakinan, artinya entah berkeyakinan atau memang sudah menjadi satu pemahamannya berdoa katanya yang tadi yang berziarah ke ya ke tempat-tempat atau
0: tempat-tempat.
2: Para wali di sana. Mungkin ini nanti itu bahasanya kepada adab-adab tentang bagaimana kita berdoa atau apa yang harus kita lakukan ya sebelum berdoa. Kita juga tidak melarang mereka dengan keyakinan datang untuk apa berziarah. Tapi kan lebih baiknya ya kalau kita misalkan berziarah pun hanya nafatilah bagaimana perjuangan katakanlah para waliullah, orang-orang yang soleh. Toh ketika pada saat kita berdoa tetap kita minta kepada Allah. Hanya bicara mungkin tempat, katakannya mungkin di sana ada karomah dan sebagainya. Itu hak Allah.
0: Semacam wisata religi.
2: Semacam wisata
0: religi. Seperti apa wali-wali Allah memperkenalkan Islam kepada kita.
2: Betul. Gitu. Nah, kita kan nafaktilasi sananya. Sekalipun orang di sana adalah mereka adalah berdoa bukan minta kepada yang sudah tiada, tapi tetap kita ini minta kepada Allah. Nah, masalah perantara mungkin kalau saya berpendapat ya, artinya kalau misalkan saya berdoa saya selalu perantara itu adalah kebaikan yang kita lakukan sendiri teh. Artinya tadi misalkan ya sebelum berdoa teh kita kalau apa dalam kehidupan nyata ya dalam muamalah kita berbakti berbuat baik kepada orang tua. Ini kan menjadi satu perantara nih doa kita diijabah bahwa kita menghormati, menyayangi, mencintai orang tua kita. Ada rezeki ya berbagi dulu. Kita bersedekah misalkan membantu fakir miskin, yatim. Ini kan menjadi wasilah untuk kita doa. Nah, kalaupun nanti kita bicara tentang apa sih kadang-kadang kan ada rangkaian ya sistematis doa. Semua mungkin secara umum punya keyakinan yang katakanlah bisa sama, bisa juga tidak sama. Kalau saya berdoa diawali dengan memuji Allah, bersolawat dan lain sebagainya. Bahkan kalau di qiyamul lail kita apa istilahnya itu buat dulu Allah ini suka dan senang. Kita tilawah doa Quran, baca Quran. Sebenarnya itu menjadi apa wasilah perantara doa-doa kita yang langsung kepada Allah. Sekalipun mungkin Teteh ya mohon maaf kita untuk semua pemirsa, kadang-kadang kalau kita minta doa kepada para kiai, para ulama tidak ada salah juga. Teh, saya juga seperti ini, mungkin banyak doa-doa daripada orang tua kita, guru kita. Kan banyak-banyaklah kita minta doa dan tidak tahu doa dari siapa yang diijabah begitu ya.
0: Atau mungkin bisa jadi ketika kita dangkal dengan ilmu agama meminta ya berkumpul begitu, mengundang Ustadz atau kiai untuk memimpin doa. Karena sebetulnya doanya tetap diminta kepada Allah.
2: Kepada Allah.
0: Ini hanya doa apa nih butuh tuntunan apa yang harus.
2: Betul. Kadang pernah juga orang bertanya, apakah berdoa ini harus dengan bahasa Arab? Ya kalau kita pahami maknai karena banyak ya doa-doa yang memang bersumber dari Al-Qur'an, juga dari riwayat hadis atau yang dicontohkan oleh para ulama. Kalau saya mah tidak bisa bahasa Arab, bagaimana dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia? dipersilakan saja ya. Yang terpenting adalah aki ya, kalau kita berdoa ya, ya mungkin di Indonesia itu ada saatul ijabah, waktu-waktu yang memang sangat mantap untuk berdoa. Betul. Ya, salah satunya kalau tiap hari kita ada waktu qiyamul lail atau tadilah waktu janari ya, ya.
0: Janari.
2: luar biasa, bahkan dalam Al-Qur'an karena wabil asharihum yastaghfirun, diperbanyak kita membaca istighbar sebelum sholat subuh berkumandang 15-20 menit lah, itu kita manfaatkan untuk berdoa bermohon kepada Allah. Itu ada di surat Az-Zariyat ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Itu kita tuh perbanyak istighfar, artinya berdoa di sana. Ini sangat tuh sangat ijabah gitu ya. Tapi ya tadilah kalau misalkan ada hal-hal yang kesalahan-kesalahan, namanya juga manusia. Ya makanya diawali, kalau saya berdoa selalu diawali dengan istighfar kepada Allah.
0: Sudah gitu. Terjawab Aki ya pertanyaannya. Kita juga sudah terhubung Pak Ustadz dengan Pak Khobir di Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Khobir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan Teh Widi.
0: Laras.
3: Mohon. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat ya? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat pisan.
0: Alhamdulillah.
3: Atur punten Pak Kiai, pertarosanna ya anu bade di uningakeun ka Pak Haji. Mungkin agak bertolak belakang, bukan agak lagi bertolak belakang. Sekarang kan yang dibahas tentang doa, kita harus minta doa kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa lagi. Tapi bagaimana dengan pendapat orang ya? Saya ini tidak minta doa kepada Allah, tapi saya ini setelah memelihara burung perkutut dan cincin ini yang dipakai, segala sesuatu itu berjalan dengan lancar. Ya, hal yang semacam itu kan jelas-jelas sudah berdoa, sangat bertentangan sekali. Nah bagaimana dengan hal itu Pak Kiai? Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi dia tidak berdoa. Saya mau ketika memiara burung perkutut jual benghar atau ketika memakai kalung, cincin
2: gitu ya,
0: atau apa jual benghar gitu. Ini masuk syirik bukan?
2: Jadi Ustaz. Ini yang kita takut ya. Kadang-kadang begini, ini juga sebuah ilustrasi saja ya. Ketika jualan, nah hari urang sholat wae muni hese payu, hari ningalkeun sholat jual rame gitu kan kadang-kadang. Nah, atau tadi kalau Bapak siapa barusan tadi?
0: Pak Khobir.
2: Pak Khobir di Cimahi sana. Urang teh boga burung perkutut, tapi usaha jadi lancar, jadi apa? Saya begini, kalau pandangan saya bahwa ketika kita berharap menggantungkan diri atau hal kepada makhluk, kita sepakati atau kepada benak, sepakati itu mendekati kepada perbuatan syirik. Artinya mendekati kepada menduakan Allah dalam kehidupan ini. Sekalipun orang itu berkeyakinan bahwa orang mah tetap sholat, tapi ada itulah yang namanya perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kepada syirik itu sendiri, sehingga Allah berikan entah ini ujian atau Allah berikan naon mun urang bahasa sunana teteh disungkun ya nya. Nyungkun Allah teh ka urang. Nah, dalam bahasa ini ada istijrod, orang yang tidak ibadah tidak apa-apa tapi rezekinya teh lancar. Nah, nu rajin salat, nu rajin ibadah teh muni hese. Nah, ini yang saya khawatirkan bahwa ketika kita berkeyakinan atau kita memahami satu keyakinan dalam hidup bahwa ketika sudah punya barang tertentu, apakah itu yang dianggap barang petua, pusaka, kok jadi lancar? Ini yang kalau secara kaidah agama saya khawatirkan, kita akhirnya sedikit demi sedikit terkontaminasi akidah keyakinan kita kepada Allah ya, karena pada dasarnya tetap kan kun fayakun ini milik Allah. Tapi kan Allah ini enggak terpilih kasih, cek bahasanya mah mau yang durhaka mau tidak durhaka, ketika dia usaha misalkan Allah berikan jalannya, cuman bedanya mungkin dari keberkahan yang di kita miliki atau yang didapatkan oleh kita yang dari Allah ya. Kalau kita minta ya Allah lancarkan usaha saya, berdagang saya, semoga untungnya banyak entong rugi, nah itu doakan dengan bahasa kita, Allah berikan. Tapi tepayu wahe susah, belilah sesuatu misalkan tadi itu ya, kok jadi lancar. Ini yang yang harus jadi introspeksi kita, ada apa hikmah di balik itu. Khawatir tadi ada bahasanya ini Allah ini menyungkun ka urang. Ini kan yang kita takutkan. Allah teu ngasih tapi teu ridho ka urang. Sebab ya makhluk yang namanya burung adalah makhluk. Bahkan salah satu sirik ini kita percaya kepada tatoyur. Suara-suara burung kayak begitu teh. Kalau di daerah kayak saya kan dulu rumah ini dekat TPU. Mun aya manuk cungcuing da
0: sana. Cucu-cucu.
2: Sok aya nu maot. Nah, kadang-kadang itu kan tidak boleh ya kita percaya kepada suara-suara burung. Bahkan apa kadang-kadang aya jam sekian tuh ada ayam jago kongkorongok. Oh, aya nu hamis eta ge. Nah, ini salah satu hal-hal yang memang dapat mendekati kepada syirik, artinya kita menduakan Allah dalam kehidupan.
0: Kalau hal-hal seperti itu bisa disebut tahayul juga gak?
2: Tahayul juga teh, artinya kita percaya kepada hal-hal yang memang gaib ya. Hal-hal yang bukan gaib secara kita yakini surga neraka gaib, kita boleh beriman ke sana. Bil goibi kan, beriman kepada yang gaib. Tapi boleh percaya tidak kepada kekuatannya, percaya adanya saja. Kalau tahayul kan bahasa kita ya, teh, artinya mau tadi suara burung, wah ya bangsat yo, ayam maut yo,
0: ayam milik
2: ya gitu kan. Nah, yang kita khawatirkan tadi ya Pak, bahwa keyakinan ini akan justru menjerumuskan kita kepada yang namanya syirik kecil yang ujung-ujung nanti kita jadi percaya ka manuk ketimbang kita percaya ka Allah. Kalaupun itu memang terjadi, Allah yang maha kuasa. Kun fayakun. Da Allah mah kudrat irodatnya tidak bisa ditahan oleh makhluk gitu.
0: Jadi tiba-tiba aya batu ali.
2: Abi ge nganggo batu ali.
0: Ameh naon?
2: Kabuhulan nganggo cahieun.
0: Ya, baik, kami undang Anda juga pendengar untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Masih kami tunggu WhatsApp dan SMS Anda juga di 0811-220-9760. Kita rehat sejenak untuk menyampaikan beberapa informasi dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bank.
4: Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 34.
5: Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan sandaran segala urusanku, dan perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat tinggalku, dan perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan bagi kebaikanku, dan kematianku sebagai tempat istirahat dari segala kejelekanku. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
0: FM Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih untuk Anda yang selalu dan setia menyimak program Mutiara Pagi melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, juga melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Masih di sesi tanya jawab, kita kasih luas banget sesi tanya jawabnya. Ada Pak Ahmad Irwan, ini pendengar kita dari Garut. Sedang ada di Garut atau sedang di mana kita enggak tahu.
2: Assalamualaikum Garut ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tewi di sate sakit baru mau pulih ini kan.
0: Oh, masya Allah, sakit apa? Pantes kan, ya enggak ya, beberapa waktu enggak masuk coba, ya.
6: Coba tengah malam jam 11 terjadi diare di rumah sendiri, enggak ada siapa-siapa. Sedih rasanya istri enggak punya, sate anak-anak pada jauh. Itulah ujian dari Allah ya. Sampai tengah malam saya minta tolong kepada siapa, mau ke rumah sakit, ke dokter. Itu kan ada sepeda motor juga, aduh nggak bisa menjalan, ada kondisi lagi nggak bisa. Akhirnya saya sampai apa itu pergi ke jalan manggil ojek, langsung diimpus satu hari, baru seumur hidup pas saya diimpusnya yang apa itu dirawat satu hari seumur hidup. Nah misalnya kan itu kan saya terima aja, mungkin ini adalah ujian atau siksa bagi saya kan, selama sekian puluh tahun saya hidup diberi sehat ternyata tidak bisa dimanfaatkan kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah ini tadi tahayu apa ya, banyak diantaranya umat Islam yang terpercaya terhadap benda-benda kan. Wah kalau ini punya batu alim misalkan kan begini-begini, itu kan tahayul, bukan tahayul, terutama untuk kamu syirikan juga mungkin itu ya Pak ya.
0: Syirik.
6: Dulu juga saya ngalamin apa ya, bukan gitu masa. Wah
0: itu ini kedua misalkan
6: jampe-jampe buat lawan jenis umpamanya.
0: Oh,
6: ini gini-gini. Ah. Halo?
0: Iya silakan. Ya,
6: itu termasuk tahayul juga Pak, seperti jampe, ah ternyata kalau mau kelawan jenis bukan muka saya baca, yang penting kita pede banyak duit itu seperti di antara
0: eta jampena.
6: Jampena. Jadi dulu memang pernah percaya juga apa dulu masalah ini pelet itu akhirnya udah ketahuan tidak ada ampu, itu termasuk tahayul juga punya pelet, tapi yang saya rasakan kita punya banyak duit, percaya diri, itulah yang ampu Bapak.
2: itu benar Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri khas Pak Ahmad Irwan ini rurusan kalau terima telepon pelet berarti udah dicoba. Tapi pelet yang baik dan benar itu ya itu tadi ikhtiarnya seorang laki-laki mah ya cari duit, cari gimana duit. Dah ya, gimana kumaha deh ya. Silakan ditanggapi dulu Pak Ustaz.
2: Pak Ahmad di Garut, semoga sehat ya, Allah angkat penyakitnya. Amin, dan tentu Allah berikan kesehatan untuk Pak Ahmad selamanya, insya Allah. Ya memang begitu ya Pak Ahmad dalam kehidupan, kadang-kadang begitu teh, ada-ada yang namanya kita ini kan yang kita khawatirkan tuh tahayul itu menjadi sugesti
0: ya.
2: Sehingga terjadi kayak gini aja teh. Mungkin ketika saya masih kecilnya dan sampai sekarang sebenarnya sudah teriris waktu seiring dengan perubahan zaman, pertukaran masa, sedikit-sedikit sudah hilang. Kayak beginilah, kita kadang-kadang percaya, ini kalau saya bilang dalil ya, dalilnya wan wa kutubihi wa rusulihi, artinya dari Quran dan hadis. Ulah ditambahan wa kolotihi gitu ya, wa kolotihi dalil di kolot gitu. Ini dalam kehidupan real, bahwa saya kadang-kadang dulu begini, tong diuk dina lawang panto nongtot jodoh kan gitu teh,
0: cekolot
2: ya, itu dalilnya kan wakolotihi. Artinya bahwa jalmi yang berkeyakinan akhirnya jadi sugesti jodohna teh hese gitu, padahal kan tidak ada kaitannya ketika
0: di
2: kita
0: alam
2: dulu
0: bawah sadar gitu
2: ya. Jadi nu penting mah ulah ngalangan jalan gitu kan, kayak
0: ngalangan jalan
2: gitu kan. Hal-hal yang itu katakanlah mendekati pada tahayul halal, walaupun memang menjadi sugesti kalau orang tua dulu sok jadi dabongana berkeyakinan kan Allah begitu ya, kumaha apa sangkaan kita Allah kepada Allah. Kadang sinal mun dipoto ulah tiluan anu tengah sok maut, panu sisi ge bakal maut. Nah hal seperti itu tahayul berkeyakinan tadi kepada suara-suara burung, suara-suara mistis dan lain sebagainya. Nah ini dalam kehidupan kita tidak memungkiri bahwa masih ada orang yang bahasanya pamali teh. Tong tuang cau pang sisina baheula mah pamali teh.
0: Pamali padahal pang ageungna
2: cicing lain kemane keur urang keur kolot. Pamaka mayu cau li keur urang lain keur mane gitu. Pamali itu kan jadi sugesti artinya kita mendekati kepada tadilah kalau bisa bahasanya tahayul. Makanya dalam satu kesempatan saya pernah menyampaikan teh kalau dalam masa Isra Miraj ya, bahkan ginilah, kenapa sih kita harus mencari yang namanya pusaka? Yang menurut kita pusaka ya artinya kita sampai teuleum ka dasar laut, naik ke puncak gunung, neangan guha nepi ka kukurusukan ka mana. Padahal kita punya pusaka abadi yang telah Allah berikan, yaitu sholat. Dari mana Sidrotul Muntaha teteh ya? Tujuh lapis langit can aya manusia sampai sekarang yang sampai ke sana selain Rasulullah. Itu pusaka hidup mah, sholat begitu kan? Yang menjadi wasilah kita untuk berdoa meminta kepada Allah melalui sholat. Ibadah yang pokok buat umat Islam itu kan sholat. Kan orang mah punya tadi batu ali gitu ya, punya isim apa namanya itu ya, dipakai-pakai jangjawakan pelet seperti itu. Sekalipun tadi dalam kehidupan itu real nyata ada dan okay. yang kita khawatirkan menjadi sugesti dan terjadi akhirnya ya keterjadian gitu nonton jodoh teh teh se jodoh nanti lok-lokan itu gitu kan
0: padahal mah ada ngahalangan jalan
2: padahal mah ngahalangan jalan cing atuh didinya kadang kayak gini sih kadang sih nah amun bujang tong tuang dina coet lamun parawan ulah tuang dina copet bisi menang bujang menangkeun ini parawan menangkeun aki-aki ulah tuang dina coet padahal mun urang real teh dengan kehidupan
0: apa hubungannya aki-aki nini dan coet
2: ada hubungan jodoh jeung coet nupugu mah kaberat-berat atuh urang tuang dina coet piring loba aja dah mah gitu kan
0: anak gadis enggak boleh makan tungir hayam
2: tungir cina. Hayam cina. Padahal pangeunahna sina panggurina nah ini mungkin barangkali tadi ya kita ini akhirnya sugesti kepada menduakan Allah dengan bukan berarti kita memang menyembah selain Allah tapi hal seperti itu mungkin akan jadi penghalang pada saat kita maripat ngaku teh orang kenal ke Allah tapi kita pun masih percaya kepada hal-hal yang ada di masyarakat yang memang sebenarnya sudah dari zaman dulunya daina memerintah teh jarang mendengar ya hal-hal seperti itu barangkali
0: walaupun masih ada sebetulnya.
2: Masih ada masih betul
0: kuat. Masih kuat. Kalau ke kalembur itu kalembur akan terjadi. Kalau kalembur itu akan terjadi.
2: Kalaupun memang ada nyamuk kayak gini teh. Kadé sina lamun maghrib ulah mukakeun panto pamalih marukanya nya da geus peuting tutupkeun. Memang dari kaidah ini kan perubahan waktu setan dan iblis bertugas itu di waktu maghrib. Bahkan di sana udah kekuatan-kekuatan katakanlah mistis yang memang gaib ini tidak kelihatan. Nya ada orang mah atuh lamun maghrib tutupkeun panto. Jandela, angin geus peuting gitu kan. Cek bahasa kolot nama seperti itu. Itu dalam bahasa agamanya ya kita menghindari hal-hal yang memang tidak ada kaitannya sok abi keralit ayat bahasa kita si eta kemana disumputkan kok kelong wewe ayah itu bener
0: tapi kalau kita berbicara tentang apa yang orang tua katakan dulu begitu Pak Ustadz ada pasti ada hal yang mendasari betul. Orang tua nah ketika hal itu diutarakan kembali kan kita ngelawan juga gak boleh sama orang tua jatuhnya ketika nanti orang tua menitenurut
2: dan
0: orang tua tersinggung dosa lagi. Bagaimana menyikapi supaya sebetulnya ini hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam tanda kutip begitu ya tapi bagaimana kita sebagai anak bersikap atau menyampaikan itu kepada orang tua apakah turutan itu penting mah jempek atau mungkin dengan niatan supaya orang tua tidak tersinggung, tidak sakit hati dan tidak jadi dosa ke kitanya, boleh nggak tetap dilakukan hal-hal seperti itu?
2: Jadi yakin, ada etika teh ya, bagaimana etika seorang anak terhadap orang tua, bahkan dalam kalama dulu kan, jadi nyarios kan tekenging cek paripausna. Nah, selama kalau kita pahami bahwa selama orang tua ini arahannya, ajakannya tentang kebaikan. Tidak ada halangan untuk kita menolak. Tapi dalam kenyataan kehidupan, karena orang tua mah produk dulu, jadi budak baheula, kolot ayeuna. Lain kolot baheula, ada terstara ya kolot baheula mahnya. Kolot urang mah ini berarti budak baheula, kolot ayeuna. Kadang karena kita sudah perubahan waktu, teh kita modern. Ya kadang-kadang gini lah, ini nih real juga di masyarakat. Bagaimana pernikahan ini ditentukan dengan hitung-hitungan gitu kan. Padahal kalau kita melihat ataupun kita memahami bahwa semua hari itu baik untuk agama itu semua hari itu baik. Justru yang kita jadi hitungan di rumah sebenarnya kalaupun hajat tuh tanggalnya harus tanggal muda teh. Orang gajian.
0: Ulah nikah di tanggal
2: ulah di tanggal 25 nepi 30.
0: itu
2: kalau bicara ini, tapi kan orang tuh ada tuh ya hitung-hitungannya. Kenapa tanggal sekian? Nah, kita sebenarnya menghormati, tapi sekali lagi itu jangan menjadi dasar hukum. Dasar hukum yang menjadi saklek bahwa itu adalah sebuah kebenaran, teori kebenaran. Kita enggak ngeberal seperti itu. Intinya bahwa tidak sepakat nih dengan anak, ya kita boleh menolak, tapi menolak dengan bahasa yang halus dan bijak. Entah oge orang melotot, ah si mama kampungan atau mah kita mah zaman baheula mun dibeleguk pisan hirup teh. Nah, itu berarti yang menjadi dosa kita kepada orang tua. Sekalipun misalkan kita menolak mah ya namanya juga kehidupan mungkin zaman mamah baheula mah jeung zaman teteh zaman ayeuna kan benten kitunya kemupan ayeuna mah urang teh semangat keagamaan banyak mah lebih baik bagaimana kalau kita juga bertanya kepada yang lebih paham tentang agama baik ustad mubalig para ulama dan kiai ini akan lebih bijak teh artinya kita menolak secara halus kalaupun tidak setuju Kalau kita setuju ya tinggal diikuti. Cuman ya orang tua mah tadi teh ya
0: sok bedegong, hese di bejaan.
2: Hese di bejaan. Tapi tidak boleh tadi ya dengan bahasa yang kasar, harusnya kita kaulan karima, bahasa yang mulia untuk orang tua kita. Nolak boleh, apalagi kalau misalkan mohon maaf tadi ajakannya memang tidak sesuai dengan syariat ajaran agama. Tapi tidak ada saya kira orang tua yang seperti itu, kecuali memang tahulah dalam kehidupannya memang orang tua ini ya seperti itu. Tapi hal-hal yang memang bisa dimusyawarahkan ya istilahnya wasarihum bilatiya ahsan, bermusyawarah dengan cara yang baik ya tadilah menolaknya dengan cara yang baik. Saya juga sama dulu kan sama teh.
0: Segala barang, sesuatu juga
2: pernah saya juga menolak ke orang tua, ah mama atuh da era ma dan itu juga teh kieu kan era gitu. Tapi tidak juga dengan tadi bahasa-bahasa yang memang bahkan menyinggung, menyakiti hati orang tua. Dan cek orang tua benar ya teh.
0: Benar. Jangan ada marah kedawang di antara kita.
2: Jangan marah kedawang. Pokoknya mah tidak ada lah bahasa marah kedawang di antara kita.
0: Jangan ada marah. Ada Bu, Ibu Retno juga yang bertanya, kalau berdoa boleh nggak dengan kata semoga? Semoga anu. Karena ada yang bilang itu menjadi kalimat semoga ini menjadi hal yang ragu. Tapi di Al-Qur'an ada kata asa, bagaimana nih Pak Ustadz?
2: Nah, baik, bahasa ini kan bahasa semoga adalah bahasa kita ya teh ya. Tapi motivasi kita bahwa semoga ini adalah ijabah menurut kita. Misalnya ini, semoga engkau menjadi anak yang baik. Ini doa yang hasanah untuk kita.
0: Harapan terhadap
2: harapan
0: doa
2: dalam bahasa semoga. Yang kalau

0: apa orang ke Arab Saudi atau sekarang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau ya atau umroh. Mm-hmm. Karena di sana ada makanul ijabah, tempat-tempat yang sangat ijabah. Mm-hmm. Ya orang pernah ke sana, ada Multazam, Masjidil Haram itu kan di sana, ada juga Makom Ibrahim, ada Hijir Ismail. Kalau di Madinah juga ada di Raudhah. Nah, itu karena tempat-tempat ijabah kita berdoa. Tapi di kita pun ya, artinya bahwa kalau kita berkeyakinan tadi ud'ullaha wa antum mukinun bil ijabah, dengan bahasa semoga pun saya husnuzon. Kalau ini kan tergantung kepada baik sangka kita. Lamun doa orang ngeslalai tah ya di sananya kan walamu annallaha la yajibu doa min gopilin lahin. Lamun orang ngadua teh ngeslalai teh teu yakin ieu doa dijabah, ya Allah tidak akan ngasih. Nya katuka mun teh lah semoga menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Siga terido malaweung enggak akan. Tapi dengan penuh keyakinan, dengan bahasa semoga, dengan bahasa kita, semoga teteh diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Semoga teteh diberikan jodoh yang terbaik segalanya. Ini semoga ini akan mengantarkan kepada husnuzon, bahwa doa kita diijabah. Tapi orang boleh berpendapat atau kita ragu, ragunya ada dalam hati tadi. Kalau dalam kita mutar hadis ya, saya yakin doa saya tidak malaweung. Saya tidak doa tapi ingat hutang enggak teh. Kalau teteh nggak doa atau kita semua nggak doa, bari inget hutang.
1: Ya kalau, akan benar. Kalau bari inget hutang ya doanya minta diselesaikan hutang.
0: Yang lalai, ya doa yang lalai. Kan kadang gini, saya sering melihat orang nggak doa teh culang cileng teh. Ini dalam satu majelis, kadang-kadang saya juga ironi sekali ya, ketika selesai menyampaikan tausiah dalam majelis, majelisana, yuk kita berdoa kepada Allah. Seluas saja ada yang masih berdoa nyoh HP teh. Tuh banyak juga masih berdoa, masih bisik-bisik apa. Ini sebenarnya yang akan menghalangi doa itu sampai selesai tadi ya, perbuatan-perbuatan yang dapat menghalangi doa itu. Kadang sikap kita di sana. Makanya saya selalu sampai kalau berdoa, hadis ini selalu saya sampaikan. Ya artinya bahwa hayu orang minta ke Allah dengan yakin, dengan iman bahwa doa kita akan diijabah. Itu kuncinya. Yakin ya, tentu dengan tadi kita sudah banyak amalan yang baik dan tidak ada hak-hak Allah yang kita lalaikan.
1: Yakin bahwa doa kita akan dikabulkan, karena Allah sesuai dengan apa yang kita prasangka kita
0: kepada Allah.
1: Gitu. Ada Allah Maha Baik.
0: Maha Baik Allah mah ya. Artinya pasti dikasih teh. Sekalipun dalam kata doa kan ada doa yang langsung dijabah, ada doa yang disimpan nanti gitu, ada doa yang diganti. Kita yang tidak tahu. Kalau ini saya teh dulu cita-cita pengen jadi tentara, tuh lulus. Dah penek teh. Wajahnya enggak bisa saya kan. Pengen jadi ini itu tidak, tapi Allah perjalankan dengan doa itu yang dari doa orang tua. Dani kok saya panggilnya Ani dulu ketika kecil sih awewe tanya, "Nih cing sekolah luhur, cing gawe kantoran, cing indit ke Mekah, cing bisa kuliah." Dan itu semua wallahi teh. Ini testimoni saya terhadap doa orang tuanya. Allah, dan orang tua pasti yakin Allah kabulkan teteh itu semua. Saya sering sampaikan kalau di kajian-kajian, saya berdiri atau jadi seperti ini karena banyaknya doa tisi emak. Orang tua mah tidak diminta apa-apa, doa anak ikhlas. Batangnya tong asal celetuk deh nggak doa teh bisa kejadian. Dan semua saya ya berangkat ke Mekah, pekerjaan seperti ini di Kemenag dan lain sebagainya yang saya miliki hari ini adalah tidak jauh dari patok doa dari orang.
1: Jadi enggak usah jauh-jauh ke mana-mana.
0: Itu menang ke mana. Cuma gini kan, kita punya
1: cucuk anggang di teang.
0: Punya keramat hidup teh kalau punya orang tua. Yeah. Makanya bersyukurlah yang masih punya ibu dan bapak. Masya di sana Allah. Ada doa yang ijabah. Ridho Allah fi ridhol walidain. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Doa na urang ridona Allah teh diinum bapak. Tuh kudu tadi tuh tangka ditu ka di mending keramat hidup minta doanya. Mun geus diusap rambut teteh atos eta mah nya. Jung anaking ujang usaha cing lancar, cing salamet, cing barokah, cing beungar. Aminkeun.
1: Amin.
0: Ya. Da urang batas kitu ah. Si mama ngadoakun gitu. Dah jadi ayeuna teh. Ya, makanya tadi kalau misalkan kita banyak-banyak minta doa kepada orang, kita tidak tahu doa mana yang Allah kabulkan dari siapa. Kadang-kadang orang di pengkolan sok aya nuhun Pak Haji 500 perak deh pengkolannya. Tapi jadi ke haji, mungkin dia doanya ridho dan kita pun ikhlas gitu nya. Daripada minta ke batu gitu. Mending minta banyak doa dari orang ya.
1: Dan dibalai dong. Baik, satu pertanyaan terakhir ya. Dari Pak Wawan Sutiswan, ini pertanyaannya berkaitan dengan kurban.
0: Tidak apa-apa ya, tapi kita kurang sedikit aja. Ya.
1: Okay. Lebih afdol kurban niat keluarga, lebih afdol kurban niat keluarga haji Fulan atau Fulan bin? Gimana ini? Tapi anak dan istri Fulan mau terbagi pahalanya. gimana ini ya, Pak Sutiswan, lebih afdol kurban

0: untuk benar atau gimana teh?
1: Oh, mungkin Pak, ya ambil kata saja Pak Wawan ini berniat untuk berkurban untuk keluarga. Untuk keluarga yang sedang melaksanakan haji gitu.
0: Atau
1: Fulan bin, tapi anaknya juga, oh tapi anaknya juga, anak istrinya juga ingin terbagi pahalanya. Nah, sampai kerung ini Pak Wawan.
0: Sedikit aja ya berkaitan dengan kurban, katanya bahwa kita boleh berkurban untuk niat kebaikan keluarga. Ada pahala mah urusan Allah tadi. Tapi kalau diniatkan biasanya ya ini juga terlepas dari kebiasaan panitia dan pemahaman fikih yang apa dimiliki oleh tiap orang yang memang berbeda. Kita ikhtilafu faina ummati rahmalah. Ada perbedaan-perbedaan menjadi rahmat. Artinya bahwa saya kurban kambing ini untuk kebaikan keluarga, ya sudah itu adalah kurban kebaikan keluarga. Innamal a'malu binniat, bahwa segala sesuatu kan berdasarkan pada niat. Yeah. Sekalipun misalkan atumonya domba kutujuhan, ini mah keluarga kita disebutan keluarga, berarti ini kurban titipan dari keluarga Pak Haji Pulan misalkan. Keluarga Pak Haji Pulan ada istri, ada anak, pahalanya kebaikan ke sana. Artinya semua dapat pahalanya. Kalau misalkan sapi yang satu untuk 7 orang, yang baiknya mah satu sapi satu orang adanya. Tapi ini dengan suka ada 7 orang ya tidak masalah. Biasanya juga ada ikrar dulu sebelum penyembelihan itu biasanya disebutkan ini kurban sapi dari Bapak Anu bin Pulan, Pulan bin Pulan terus disebutkan. Itu ijab saja ya. Tapi kan Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita pada saat kita berkurban ya. Semoga Bapak Pak Irwan ya, siapa Pak Irwan ya?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan, bahwa kebaikan kurban ini akan kembali kepada kita. Bagaimana Nabi Ibrahim mencontohkan, karena kurban ini kan dimensi spiritualnya adalah takorub kepada Allah, berkeyakinan ya. Da urang memerintah menitah mencit budak teh beratnya, tapi Nabi Ibrahim mah dan Ismail yang harus dikorbankan karena keyakinan tauhid yang luar biasa. Da ini mah perintah Allah, dan Nabi Ismailnya juga soleh. Mangga abi, mangga ayah, ini mah perintah Allah, laksanakan. Yang akhirnya juga diganti dengan yang namanya kibas itu ya. Ini mah apa dari segi spiritualnya, bahwa keyakinan kurban ini adalah takorub kepada Allah, kebaikan. Kalau muamalahnya di dimensi sosial mah kita berbagi rezeki kepada orang yang memang jarang memakan daging. Gak apa-apa ya Pak Owan, bahwa niatkan itu untuk kebaikan keluarga, dan tidak usah disebutkan juga satu keluarga akan mendapatkan pahala. Sekali lagi, pahala mah hak prerogatif Allah. Berapapun yang kita dapatkan, ya wallahualam, yang penting kita punya tabungan untuk saat kita pulang nanti itu di hari
1: punya
0: akhir. Punya kendaraan gitu nanti. Ya, sini. Atuh sina domba ku tujuan atulah naik. Atuh tungtun we gitu nya.
1: Tungtun. Gerak jalan. Baik, atur nuhun Pak Wawan ya, walaupun widi kerung-kerung di awal tapi Pak Ustadz bisa menangkap nih pertanyaan Pak Wawan. Kita sampai ada kesimpulan di sesi Mutiara Pagi kali ini mengenai penghalang terkabulnya doa, Pak Ustaz.
0: Para pemirsa RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM, bahwa doa adalah bagian dari ibadah. Sesuatu yang kita lakukan sebesar-besarnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Jangan menyerah dari doa yang kita minta. Paling tidak apa yang kita minta saat ini, kalaupun tidak diijabah Allah kabulkan saat ini, bisa esok, esok dan lusa. Tapi kita berkeyakinan apa yang kita minta tentu adalah doa-doa yang terbaik untuk bekal kehidupan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengarahkan kita, membimbing kita dalam bahasa sunnahnya ngariksa, ngajaga orang untuk dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghalangi dari terijabahnya, terkabulnya doa yang kita minta. Semoga bermanfaat.
1: Amin.
0: Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk bekal, untuk ilmu bebekalan pagi hari ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat, dan tentunya kita sudah paham bagaimana, apa yang menjadi penghalang terkabulnya doa kita, walaupun ini baru dua poin begitu ya.
0: Ada nanti 10 sebenarnya.
1: Ada 10. Nanti ini jadi sesi
0: PR lah.
1: PR. Baik, terima kasih pendengar juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, juga melalui kanal YouTube di RRI Bandung Live. Terima kasih untuk Anda yang selalu berpartisipasi. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Ibu Retno, Ibu Tiawati, Ibu Hajah Elis, juga pendengar yang menyimak siaran melalui YouTube, ada Pak Entik, ada Ibu Retno, juga Ibu Lis Dalis, Ibu Iis, Abah, Bapak Abdurrahman, Abdurrahim, kok Abdurrahman, Etino Yauf, Kemudian Aki Abah Glenn juga ya, pendengar kita yang menyimak siaran kami, Ibu Tutus Sugiyarti, dan terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami. Saya akhiri program Mutiara Pagi pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan

0: ini prospek kedepannya adalah sekolah Maung ini harapan dari pemerintah itu nanti dapat melanjutkan ke perguruan tinggi itu 80% di dalam negeri ya. Masuk ke perguruan tinggi unggul di dalam negeri 20% itu dapat melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri 200 terbesar di dunia. Nah, ini harapannya.
1: Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan kita menjaga generasi muda, membangun sumber daya manusia yang unggul, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Wali Kota Bandung ajak warga bangun kesadaran kolektif dan kemandirian Kota Bandung. Persib Bandung telah menyiapkan rute pawai juara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Widya Perdani. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 dimaknai pemerintah Kota Cimahi sebagai pengingat pentingnya memperkuat semangat persatuan, disiplin, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif di tengah tantangan modernisasi dan transformasi digital. Abot Gunawan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Cimahi menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 di lapangan apel Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi tadi pagi. Dan upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiana. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mewarnai pemerintah Kota Cimahi sebagai pengingat pentingnya memperkuat semangat persatuan disiplin serta tata kelola pemerintahan yang adaptif di tengah tantangan modernisasi dan juga transformasi digital. Ngatiana menegaskan bahwa semangat Hari Kebangkitan Nasional harus diwujudkan melalui kerja nyata, pelayanan publik yang berkualitas, serta penguatan integritas aparatur pemerintahan. Hari Kebangkitan Nasional adalah titik refleksi bagi semuanya untuk memastikan semangat persatuan, nasionalisme, dan juga transformasi kolektif tetap hidup dalam setiap kebijakan dan juga pengabdian kepada masyarakat.
1: Hari Kebangkitan Nasional adalah titik refleksi bagi kita semua untuk memastikan bahwa semangat persatuan, nasionalisme, dan transformasi kolektif terus hidup dalam setiap kebijakan dan pengabdian kita kepada masyarakat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan kita menjaga generasi muda, membangun sumber daya manusia yang unggul, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan.
3: Dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, menekankan pentingnya menjaga generasi muda melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul, tata kelola pemerintahan yang kuat, serta pelayanan publik yang profesional dan juga berkelanjutan. Dan menurutnya, tantangan pembangunan saat ini tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik saja, tetapi juga kemampuan pemerintah membangun sistem administrasi dan juga pengelolaan informasi yang tertib serta akuntabel. Karena itu, Ngatiana mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Cimahi untuk membangun budaya kerja dan juga profesional, cepat inovatif, namun tetap tertib administrasi dan bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik.
2: Sementara itu, di Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, Wali Kota Bandung mengajak warga bangun kesadaran kolektif dan kemandirian Kota Bandung. Laporan Atep Burhanuddin.
4: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas 2026 harus dimaknai sebagai momentum kebangkitan kesadaran kolektif yang terarah dan terorganisir demi mewujudkan bangsa yang lebih mandiri serta mampu menjaga masa depan. Wali Kota Bandung Eparan menegaskan Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat penting lahirnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi modern yang terukur. Menurut Farhan, semangat kebangkitan nasional yang dimulai sejak hadirnya organisasi Budi Utomo harus terus dirawat dan diperkuat di tengah perkembangan zaman. Ia menjelaskan 118 tahun lalu para pendiri bangsa berkumpul untuk membangun organisasi perjuangan modern pertama sebagai pondasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam peringatan Harkitnas tahun ini, suasana acara semakin semarak dengan penampilan teatrikal yang memukau. Farhan mengaku kagum dengan totalitas para peserta yang terlibat dalam pertunjukan tersebut. Farhan menilai penampilan tersebut menunjukkan semangat kebersamaan dan kreativitas masyarakat Kota Bandung, meski tanpa melibatkan pemain profesional.
5: Makna kebangkitan nasional ini kan sebetulnya dari awal adalah bangkitnya kesadaran kebangsaan. Nah, ini harus dipelihara terus karena pemeliharaan rasa kebangsaan ini harus dimaknai setiap tahunnya dengan melakukan revitalisasi nilai-nilai kebangsaan tersebut. Tahun ini di Kota Bandung, revitalisasinya adalah kemandirian. Terpancar dari...
4: Farhan menambahkan makna Hari Kebangkitan Nasional sejatinya adalah membangkitkan dan memelihara kesadaran kebangsaan yang harus terus direvitalisasi setiap tahun. Farhan pun menegaskan komitmennya untuk terus membawa Kota Bandung menjadi kota terbaik di Indonesia melalui penguatan nilai kebangsaan, kreativitas, dan kemandirian masyarakat.
2: Semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya sekedar ditampilkan pada saat seremoni dan upacara saja. Lebih dari itu, semangat kebangkitan nasional juga ditunjukkan dengan berbagai inovasi. Berikut laporan Yofri Haryadi.
6: Semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya sekedar ditampilkan pada saat seremoni dan upacara saja. Lebih dari itu, semangat kebangkitan nasional juga ditunjukkan dengan beragam inovasi kegiatan yang dilakukan. Di antaranya adalah bedah buku serta membangun narasi positif untuk perubahan bangsa yang lebih baik. Seperti yang berlangsung di Perpustakaan Universitas Juanda Bogor, mengisi Hari Kebangkitan Nasional dengan kegiatan bedah buku berjudul Di Balik Layar Nusantara, Langkah Kecil di Tengah Sejarah Besar. Sebuah buku karya Dian Rana itu pun menjadi salah satu pengingat dan penyemangat lahirnya sebuah bangsa dengan peradaban baru di ibu kota Nusantara. Di tengah gejolak aktivis pemuda itu pun, akademisi Universitas Juanda Bogor, Ruhimat M. Ikom, mengungkapkan pergerakan pemuda dan mahasiswa menuju kebangkitan masih terus dilakukan, hanya saja melalui medium yang berbeda.
7: Kalau kita kategorikan kan sebetulnya resikonya negatif positifnya sama aja, cuma repacking yang berbeda gitu kan. Yeah. Sekarang dibumbui oleh teknologi, based on media sosial. Kalau dulu kan tidak ada, orang lebih frontal langsung turun ke jalan, ya sesuatu selebaran secara offline gitu. Dengan duduk manis di kamar, di apa, kita bisa melakukan atau menggunakan sosial media, terus mengarahkan malah mahasiswa untuk menggerakkan sesuatu misalnya, ya dengan punya leadership apa bisa menggerakkan, gitu. Bisa menggerakkan. Kalau ancaman itu relatif, dulu pun ada ancaman dengan penculikan, dengan apa secara kalau sekarang ancaman-ancaman itu juga ada gitu ya, lebih sarkas karena bisa aja pakai ID nomino atau buzzernya kayak hal-hal.
6: Pergerakan melalui media sosial juga memiliki tantangan yang sama, seperti halnya pergerakan fisik di era pembentukan organisasi modern pertama Budi Utomo pada 1908 dahulu. Sebuah semangat yang membawa pesan bangkitnya sebuah bangsa baru yang kini bernama Indonesia. Semangat inilah yang kemudian dibawa Bupati Bogor Rudi Susmanto di tengah hari jadi Bogor ke-544 ini. Dengan membawa suasana perjuangan Ipik Gandamana, Bupati Bogor pertama, dalam mempertahankan sejengkal tanah untuk bergabung kepada Republik Indonesia.
8: Saya pikir itu hal yang heroik, yang pantas biru mindset mempertahankan. Dari sini akhirnya perayaan ini bisa juga selebrasi, bisa juga untuk melakukan transfer heroisme masa lalu ke masa kini. Dan itu penting agar para penyelenggara negara masa kini, baik fisik maupun penyelenggara negaranya, yudikatif eksekutif, dan untuk bermoral seperti Pak Ipik Gandamana dan para pendahulu kita. Jangan korupsi, jangan kolusi, jangan nepotisme gitu. Jangan ambil hak orang lain gitu loh. Saya lihat sekarang perang yang beda, perang informasi ya. Jadi mungkin fisik kita nggak setaniaya zaman dulu, tetapi mindset kita yang akhirnya dibuat menjadi terjajah gitu. Dalam teori pembentukan karakter itu kan ada tiga variabel: pengalaman, itu apa yang dibaca, ada role model ini yang kita kurang sekarang.
6: Seperti yang dikatakan tenaga ahli kantor staf Presiden RI Prof. Dr. Kun Nur Ahdia tadi. Nilai moral dan ketauladanan menjadi penting yang kini dilihat oleh generasi muda penerus bangsa. Contoh yang pragmatis yang banyak beredar di media sosial merupakan bagian dari tantangan yang sama seperti halnya pada saat pergerakan fisik dahulu.
2: Untuk menjadikan siswa unggul SMA Negeri 1 Cianjur menjadi sekolah maung dan diharapkan dapat melanjutkan ke sekolah perguruan tinggi. Berikut Ian Sofyan melaporkan.
9: Semansa atau SMA 1 Negeri Cianjur yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah kini menjadi sekolah maung. Maung yang artinya manusia unggul. Dengan dijadikannya sekolah maung, menurut Kepala Sekolah Semansa Cianjur, Dede Sadan Nurjaman, prospek ke depan sekolah maung diharapkan dari pemerintah dapat melanjutkan ke perguruan tinggi 80% di dalam negeri.
0: Transformasi menjadi sekolah maung. Maung itu adalah manusia unggul ya. Manusia unggul. Nah, ini prospek kedepannya adalah sekolah maung ini harapan dari pemerintah itu nanti dapat melanjutkan ke perguruan tinggi itu 80% di dalam negeri ya. Masuk ke perguruan tinggi unggul di dalam negeri 20% itu dapat melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri 200 terbesar di dunia. Nah, ini harapannya, tentu cita-citanya sekolah maung itu nanti akan masuk ke lulusannya itu melanjutkan ke perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri, perguruan tinggi yang unggul di dalam dan di luar negeri. Tentu pemerintah sudah menyediakan beasiswa ke luar negeri ya, ada LPDP, ada Garuda ya, beasiswa Garuda. Nah, SMA ini yang nanti tanggal 25 sampai tanggal 29 itu ada mulai menerima siswa baru ya, SPMB, sistem penerimaan mahasiswa baru.
9: Oleh karena itu, siswa yang diterima di sekolah unggulan maung harus memiliki prestasi akademik INSET 2. Ia menambahkan untuk kurikulum berjumlah 3, yaitu kurikulum nasional, kurikulum Cambridge, dan kurikulum spesialis dengan sistem pembelajaran full day school dari hari Senin sampai Jumat. Sedangkan untuk hari Sabtu, pembelajaran bakat minat. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
2: Ketua KDKMP Desa Jalan Cagak Subang, Beno, menyebutkan dirinya siap menjalankan kewirausahaan KDKMP demi mewujudkan kemandirian perekonomian kerakyatan desa. Ruslan Effendi melaporkan.
10: Ketua Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Desa Jalan Cagak Beno menyatakan saat menjalankan roda perekonomian masyarakat Desa Jalan Cagak yang berbasiskan ekonomi kerakyatan, artinya kata Beno, semua potensi perekonomian di Desa Jalan Cagak menjadi tulang punggung KDKMP dalam menjalankan usaha kerakyatan sesuai harapan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Potensi perekonomian di Desa Jalan Cagak ini, lanjut Beno, yang akan digerakkan KDKMP nanti selain bidang UMKM juga bidang pertanian, peternakan dan bidang lainnya, karena KDKMP ini artinya harus berintegrasi dengan dapur makan bergizi gratis MPG yang ada di wilayah Desa Jalan Cagak.
11: Sejauh ini sudah ada komunikasi belum antara KDKMP dengan MPG yang artinya akan terjadi terintegrasi?
12: Kalau komunikasi intens belum, cuman untuk komunikasi selama ini udahlah terjalin, udah terjalin untuk 3 MBG lah yang ada di Desa Jalan Cagak, selebihnya kan nunggu kita buka dulu.
10: Selain itu, kata Beno, keberadaan KDKMP ini juga akan membantu pemasaran semua bidang ekonomi masyarakat Desa Jalan Cagak sehingga masyarakat bisa sejahtera sekaligus memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat Desa Jalan Cagak. Di luar hasil produksi UMKM pertanian dan peternakan serta bidang usaha lainnya, diungkapkan Beno, KDKMP juga akan menyediakan kebutuhan pupuk dan alat produksi pertanian Al-Sintan, pakan ternak serta gas LPG 3 kg serta kebutuhan masyarakat lainnya sehingga semua kebutuhan masyarakat ada di KDKMP. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Kehadiran koperasi Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendukung usaha masyarakat. Laporan Rena Safira.
13: Tentunya kami sangat mensupport ya dengan adanya, kalau di kami kan KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih.
14: Langkah taktis penguatan komoditas ekonomi masyarakat melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP terus digenjot melalui pemenuhan fasilitas gerai, gudang, hingga armada distribusi di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh menjelaskan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayahnya kini tengah mengusulkan bentuk fisik berupa 24 kolam bioflok dari kementerian terkait. Menurutnya, fasilitas sarana prasarana tersebut akan menjadi unit usaha produktif yang memberikan pendapatan langsung bagi koperasi nantinya. Kehadiran gerai resmi koperasi di Kota Cirebon nantinya juga diproyeksikan untuk menyerap dan menjual hasil-hasil usaha masyarakat termasuk sektor pertanian lokal. Namun di sisi lain, upaya hilirisasi pangan murah lewat koperasi tersebut dinilai masih menghadapi tantangan nyata di tingkat petani kelurahan saat ini.
13: Tentunya kami sangat mensupport ya dengan adanya, kalau di kami kan KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah itu dengan cara mengusulkan mereka, karena kan ada dari Kementerian Kelautan Perikanan itu fasilitas untuk mendapatkan bantuan kolam bioflok sebanyak 24 kolam.
14: Sementara perwakilan kelompok tani Kota Cirebon, Buhori mengungkapkan rantai pasar pertanian di wilayah kota saat ini belum terkoneksi penuh dengan sistem distribusi koperasi. Menurutnya, ketiadaan armada angkutan khusus dan akses pasar yang mandiri membuat para petani masih sangat bergantung pada kehadiran tengkulak luar daerah untuk menjual hasil bumi.
15: Semua benar kalau sekarang terkait dengan koperasi, terus kita bisa misalkan itu bisa membantu pinjam apanya gitulah, barang atau apa, terus pendistribusian, atau mungkin nanti kalau pas hasil panen jadi bisa menjual di daerah kota sendiri, bukan di orang kabupaten kan gitu.
14: Buhori menambahkan sinergi penyediaan armada distribusi dan optimalisasi gudang penyimpanan bersama koperasi menjadi harapan besar bagi kelancaran usaha tani ke depan. Melalui dukungan sarana dan terintegrasi tersebut, koperasi diharapkan mampu merealisasikan perannya sebagai penyerap utama hasil bumi lokal dengan kepastian harga yang menyejahterakan petani. Langkah taktis penguatan fasilitas ini dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan perputaran ekonomi yang mandiri serta berkelanjutan di tingkat kelurahan. Rena Safira melaporkan.
2: PLH Wali Kota Tasik Malaya Diki Chandra menyebutkan peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum menggerakkan pemuda membangun bangsa. Nova Nugraha melaporkan.
16: Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, PLH Wali Kota Tasik Malaya Diki Chandra mengatakan momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 menjadi momentum menggerakkan pemuda dalam membangun bangsa. Sehingga bukan hanya wacana bagaimana bangkitnya pemuda termasuk kebanggaan terhadap pemuda. Namun dikatakan Diki bagaimana menggerakkan pemuda memberikan sarana dan ruang yang cukup tepat serta positif untuk pemuda. Sebab menurut Diki baik buruknya bangsa ini sangat bergantung kepada generasi muda. Maka dari itu Diki berharap para pemuda dan pemudi semakin mencintai Indonesia, berwawasan Nusantara, serta berwawasan kelokalan, termasuk memahami potensi lokal untuk membangun daerahnya masing-masing.
17: Di Hari Kebangkitan Nasional ini semoga tidak hanya bermain di wacana tentang bangkitnya pemuda, bangganya kita pada pemuda, tapi bagaimana kita betul-betul menggerakkan pemuda, memberikan sarana dan ruang yang cukup, yang tepat, yang positif untuk anak muda, karena baik buruknya bangsa ini sangat tergantung sekali kepada generasi-generasi yang tentunya akan menggantikan kami-kami yang lama.
16: Sementara itu, Nandar, warga Kecamatan Singapana, Kabupaten Tasikmalaya, berharap di momentum Hari Kebangkitan Nasional, para pemuda dapat menjadi penerus bangsa yang benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa dan daerah menanggapi pernyataan PLH Wali Kota Tasikmalaya Dicky Chandra. Nandar juga berharap agar pemerintah tidak hanya mendorong namun menyediakan segala macam kebutuhan pemuda untuk mendukung segala aktivitas pemuda agar terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif.
18: Bergerak, terus berjuang gitu kan, membangun bangsanya sendiri gitu. Jangan jadi pemuda pemalas. Bagus, tapi pemerintah juga harus menyiapkan segala pengembangan skill pemuda itu sendiri. Jadi jangan hanya mengajak, tapi juga menyiapkan sarana-prasarana itu.
16: Di momentum Hari Kebangkitan Nasional, tentunya diharapkan momentum ini tidak hanya menjadi momen bagi para generasi muda untuk membangun bangsa, tetapi momentum ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh warga yang ada, termasuk Kota Tasikmalaya, untuk membangun bangsa yang lebih maju. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Garut menurunkan ratusan petugas pemeriksa dan penyembelihan hewan kurban yang disebar di seluruh pelosok Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan ratusan petugas pemeriksaan dan penyembelihan hewan kurban dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan di Diskanak Kabupaten Garut, Diasa Fitri, mengatakan ratusan petugas itu nantinya akan disebar di berbagai pelosok daerah. Ia menyampaikan hal ini sebagai komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal dalam kesiapan menjelang Hari Raya Idul Adha.
20: Sudah dibuat ya SK Kepala Dinas dengan kekuatan sekitar 100 orang, terdiri dari komponen pegawai dinas yang terdiri dari medik veteriner, ada paramedik veteriner, ada juga pengawas mutu bibit, ada pengawas mutu pakan, pengawas bibit ternak, kemudian ada juga paramedis, ada inseminator, dan kita juga melibatkan teman-teman sejawat dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia Jabar 4 di Kabupaten Garut. Kita melakukan pemetaan ya, karena kita wilayah UPT-nya ada 8, kita upayakan tersebar di 8 wilayah tersebut yang meliputi 42 kecamatan. Cuma mungkin masih jauh dari
19: Selain melepas tim pemeriksa, Kadiskanak juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Garut agar lebih teliti saat membeli hewan kurban. Masyarakat sangat disarankan untuk membeli hewan kurban di tempat-tempat penjualan resmi yang telah mendapatkan pengawasan dan pengecekan dari petugas berwenang. Melalui upaya pengawasan terpadu ini, pihaknya berharap kehadiran di Diskanak dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban.
2: Persib Bandung telah menyiapkan rute pawai juara andai pada laga pamungkas melawan Persijap Jepara Sabtu pekan ini sukses mengukuhkan gelar Kampium Super League 2025-2026. Sanpi Hilamsyah menurunkan laporannya.
21: Jadi rutenya besok itu, insya Allah kalau kita juara, konvoinya kita mulai dari Gedung Sate, berakhirnya di Pendopo.
22: Kota Bandung bersiap menyambut pesta besar. Persib dan beserta pemangku kebijakan pun telah menyusun rute pawai juara jelang laga penentuan Super League 2025-2026. Hal tersebut jika Maung Bandung berhasil memastikan gelar juara pada pertandingan terakhir melawan Persijap Jepara Sabtu ini di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api, GBLA. Konvoi kemenangan pun akan digelar besar-besaran di Kota Bandung pada Minggu 24 Mei 2026. Saat sesi jumpa pers kemarin, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan menjelaskan rencana rute pawai juara rombongan skuad Persib di Kota Bandung, arak-arakannya akan dimulai dari Gedung Sate dan berakhir di Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Rencananya titik akhir rombongan pawai dan para pemain akan melakukan selebrasi atau pengangkatan piala di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO ikonik di sekitaran Asia Afrika.
21: Gedung Sate itu di barat, di depan masjid, titik start di sana, parkir barat. Jadi dari sana rutenya adalah ke Banda, belok kanan ke Riau, belok kiri ke Merdeka ke bawah, belok kanan ke Perintis Kemerdekaan, nggak lurus karena ada rel kereta api. Jadi kita ngelawan arah ke Perintis Kemerdekaan, lewat kolong jembatan viaduk ya, belok kiri ke Lembong. Nah, di situ ada patung aja, patung sepak bola. Belok kanan ke Veteran, berhenti di Asia Afrikanya. Titik 0, belok kanan Asia Afrika, terus jalan sampai nanti gedung mereka ada JPO. Nanti pemain turun di situ, naik ke JPO, angkat piala di JPO.
22: Aditya pun menjelaskan tujuan di balik penentuan rute pawai juara tim Persib tahun ini yang melintasi sejumlah titik ikonik di Kota Bandung. Menurutnya, rute tersebut tidak dipilih secara acak, melainkan memiliki makna historis sekaligus simbolis bagi klub dan masyarakat Kota Kembang. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan perubahan rute dilakukan karena halaman depan Gedung Sate saat ini sedang diperbaiki.
1: Untuk rute konvoy yang biasanya berakhir di Gedung Sate, tapi karena saat ini halaman depan Gedung Sate sedang diperbaiki, akhirnya kita balik.
22: Dan pawai kemenangan ini dirancang untuk memperkenalkan tiga titik bersejarah di Bandung kepada bobotoh maupun masyarakat luas. Ketiga lokasi itu yaitu patung sepak bola di Jalan Lembong, titik 0 Bandung, serta Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Ketiga lokasi itu pun dinilai merepresentasikan perjalanan sejarah kota sekaligus menjadi simbol semangat bagi Persib dalam menatap masa depan.
2: Beralih ke informasi haji, kloter 40 KJT diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti.
3: Terutama jemaah-jemaah lansia yang risti gitu ya, itu jaga kesehatan ya.
5: Jemaah Haji Kloter 40 KJT yang merupakan gabungan dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Purwakarta diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati menuju Bandara King Abdul Aziz Internasional. Menurut PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 40 sebanyak 174 orang dengan tambahan 3 petugas. Pihaknya meminta jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama perjalanan ibadah di Tanah Suci.
3: Terutama untuk jemaah haji, yang penting menjaga kesehatan. Jangan terlalu capek, jangan memaksakan di sana kalau memang tidak terlalu penting ya. Yang penting kita kan sudah umroh wajib. Jadi jaga kesehatan intinya sih, karena di sana tuh kan awalnya kan lumayan lah. Berbeda dengan di Indonesia gitu, terutama jemaah-jemaah lansia yang risti gitu ya, itu jaga kesehatannya.
5: Selain mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik, pihak penyelenggara mencatat kloter 40 KJT dengan total 315 jemaah dan petugas didominasi jemaah risiko tinggi sebanyak 202 orang, termasuk 122 jemaah lanjut usia dengan sejumlah layanan khusus seperti kursi roda dan pengawasan kesehatan guna memastikan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Agak mendung ya hari ini di hari ke-21 di bulan Mei 2026. Selamat merayakan hari kelahiran untuk Anda yang saat ini sedang berulang tahun begitu ya. Semoga selalu diberikan usia yang berkah. Karena kalau berbicara tentang bertambah usia, berkurang juga jatah. Waduh, ngobrol jatah hari ini ya. Kami akan hadirkan juga pendengar informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini. Kemudian prediksi cuaca untuk hari ini, apakah ada mendung terus atau ada potensi hujan bahkan nanti cerah. Kita akan sampaikan bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Audi.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Audi, selamat pagi.
2: Halo Teh, selamat pagi.
0: Kabar baik. Aduh, tuh suaranya lagi agak bindeng nih kayaknya ya.
2: Iya, betul.
0: Aduh, cepat sehat lagi Teh Audi ya. Banyak minum air putih, pokoknya mas semangat iya. Karena siapa tahu kita akan konvoi Persib hari Minggu ya.
2: Betul Teh.
0: Teh, kalau untuk lalu lintas pagi hari ini dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung sendiri gimana nih Teh?
2: Iya. Kita mulai dari Bandung Timur, ini ada Soekarno-Hatta Gede Bage terpantau ramai lancar dari ke arah dua sisinya. Mm-hmm. Ini didominasikan oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya ini ke Gerlong, ini nih padat banget untuk ke arah kota Bandung dari Lembang. Ini terpantau sangat padat, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Mm-hmm. Selanjutnya ini kita ke Kebon Kopi, juga dari kedua arahnya terpantau ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Kita lanjut ke Dago, ini terminal Dago juga ini sedikit padatan namun masih lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya ini kita ke Kopo, arah Soreang ini terpantau juga sedikit kepadatan, didominasikan oleh kendaraan roda 2, namun untuk ke arah kota Bandungnya masih ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2.

0: dia untuk situasi lalu lintas pagi hari ini. Kalau berkaitan dengan cuaca, hari ini akan ada potensi turun hujan kah? Karena pagi-pagi sudah mendung begini, Teh Audi.
1: Iya, betul. Untuk di perkiraan cuaca ini pukul 7 hingga pukul 9 akan cerah, Teh. Namun untuk pukul 10 hingga pukul 17 nanti diperkirakan hujan ringan, lalu kembali berawan pukul 18 hingga 23 nanti, Teh. Begitu, tetap waspada ya. Jangan, jaga kesehatan dan juga keselamatan dalam berkendara, begitu, Teh.
0: Iya, itu dia, selalu utamakan keselamatan. Alon-alon asal kelakon, jangan seserenteng, iya. Begitu ya, mulai nunahan. Sing demi nage mulai nunahan. Kalau untuk harga kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa kita akses pagi hari ini, Teh?
1: Ya, bisa, Teh. Untuk harga kebutuhan pokok masyarakat ini ada mulai dari beras medium terpantau stabil di 13.500 per kilogramnya. Lalu ini kita yang naiknya aja ya, Teh. Ini cabai merah 70.000 per kilogram, ini terpantau naik. Lalu juga bawang merah juga lagi naik di 45.000 per kilogram. Bawang putih juga lagi terpantau naik 40.000 per kilogram. Lalu daging ayam broiler juga terpantau lagi naik di 40.000 per kilogram. Lalu ada telur ayam ras juga naik di 28.500 per kilogramnya. Lalu ada daging sapi juga nih lagi naik banget di 150.000 per kilogramnya. Lalu ada minyak goreng kemasan juga lagi naik di 25.000 per liternya. Daging ayam kampung juga lagi naik, ini di 90.000 per kilogramnya. Dan yang terakhir cabai rawit merah nih lagi naik juga di 80.000 per kilogramnya. Begitu, Teh.
0: Itu untuk harga-harga luar biasa sekali. Cabai-cabai merangkak naik begitu ya.
1: Iya, betul, Teh.
0: Udah tereh nyate sepertinya ya. Kemudian betul, kalau untuk laporan di Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah, Teh Audi?
1: Ya, untuk laporannya ada 3 laporan, Teh. Yang pertama ini kita pukul 3:39 terjadi kecelakaan tabrak lari, korban mengalami pendarahan di kepala, diduga korban MD. Lokasinya di Jalan Pasir Kaliki. Untuk koordinasinya ke 119 Dinkes Kota Bandung, Polrestabes Kota Bandung, dan Damkar. Lalu untuk petugas 119 tiba pukul 3:55 dan korban diboyong ke RSAS, dan juga diskar juga tiba pukul 4:28 ini ke lokasi untuk penyemprotan darah sisa lakanya, Teh. Selanjutnya ini pukul 4:08 ini terjadi kecelakaan KR2, korban 2 orang, 1 orang diduga fraktur di bahu dan 1 orang luka-luka. Ini lokasinya di Jalan Layang Pasupati, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan. Sudah dikoordinasikan dengan PSC 119 dan juga kepolisian. Lalu untuk pukul 4:35 ambulans 119 tiba dan memboyong korban ke Santo Yusuf gitu. Dan yang terakhir ini ada terdapat seorang ibu-ibu mengalami pendarahan pada bagian kepala. Ini juga dikoordinasikan dengan 119 dan Polsek Cicendo. Lokasinya di Jalan Pasir Kaliki, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo. Juga untuk korban pukul 5:54 ini diboyong ke RSAS, begitu, Teh.
0: Itu dia, aduh, mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal dan yang memang kebanyakan diakibatkan karena mungkin kita kurang fokus di jalan dan hal sebagainya. Karena resiko di jalan itu ya kalau gak nabrak ketabrak gitu. Tapi ya tetap selalu bisa, mudah-mudahan kita selalu bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, begitu ya, Teh Audi. Teh Giat, wali kota kita beserta jajarannya hari ini akan kemana dan ngapain aja, Teh?
1: Baik, kami mendapatkan informasi ada 3 giat pimpinan hari ini. Pukul 10 ini menerima audiensi dari Selangor International Business Summit SIBS terkait SIBS ASEAN 2026, lokasinya di Pendopo. Ini dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung. Selanjutnya pukul 14 ini memberikan sambutan pada acara penandatanganan berita acara serah terima SP2D Banken Parpol TA 2026, ini lokasinya di ruang tengah Balai Kota. Dan selanjutnya ini pukul 15 ini menyaksikan seremonial

0: penandatanganan perjanjian kerja sama antara 11 perangkat daerah dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung tentang masalah hukum bidang pendataan dan tata ruang negara. Tata usaha negara ini lokasinya di auditorium Balai Kota, dihadiri oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Sekda, begitu Teh.
1: Itu dia giat Wali Kota kita beserta jajarannya, belum lagi dengan agenda-agenda dadakan laksana tahu bulat biasanya lebih banyak.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Teh Audi, hatur nuhun untuk informasi pagi hari ini. Cepat sehat lagi ya Teh Audi, yeah, supaya bisa menikmati konvoi Persib kalau Persib menang Sabtu ini ya. Hatur nuhun, yeah, Teh Audi, betul. Sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Audi.
0: Ya, selamat pagi, terima kasih Teh.
1: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Audi.
2: Bandung pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan PPKF, kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF menjadi kerangka